0: menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
1: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
3: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi kita punya? Itu barangkali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak berbicara komentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
2: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa, sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
0: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
0: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Hidup dengan Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, Kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staff presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memahami Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
9: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dipasang, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Ansar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dan masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, dan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air di mana kloter BPN 17 embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai yang berkebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhisasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhisasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlisasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Muhlisasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlisasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan
13: mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105 ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Muhlisasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini cuma jemaah juga dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: Menunggu 14 tahun.
17: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
14: Saya Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
16: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, juga saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
16: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, ya. Semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari

0: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia,
1: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
0: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
1: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
2: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya punya dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
1: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
3: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dan Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana kami ingin menekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
1: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor

0: daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
2: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, itu mas, menurut saya mas.
3: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
4: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar, dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Dikatakan oleh perakiraan BMKG Juanda ya, tadi sekitar jam 6 lebih 40-an menit waktu Indonesia Barat. Dikatakan kalau untuk wilayah Madiun itu 31 derajat Celcius ya pendengar, kelembapan itu hampir 61, otomatis itu tidak terlalu panas gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya kelembapan itu sudah mulai turun ya di kisaran angka 40, aduh sudah dipastikan deh rasa-rasanya itu panas banget gitu ya di Madiun. Kalau di saat sekarang ini pendengar ya, efeknya adalah gerah gitu, kalau bahasa Jawanya sini tuh sumuk gitu ya. Jadi kita bersiaplah adaptasi dengan kondisi cuacanya seperti ini. Oke, pendengar Persatu RRI Madiun, tanggal 27 Mei mendatang ya, jadi hari Rabu, kurang seminggu lagi lah kita nanti akan merayakan Idul Adha pendengar. Bahkan ini mungkin banyak persiapan juga sih yang sudah Anda lakukan di lingkungan ya, membentuk panitia mungkin, atau mungkin juga sudah mendata, mencari-cari nih ya hewan kurban yang akan disembelih pada saat Idul Adha nanti ya, mungkin sapi atau mungkin kambing pendengar. Dan kalau Anda sedang dalam perjalanan gitu ya, beberapa titik lokasi kita juga banyak menemukan nih pedagang-pedagang kambing gitu ya. Tapi kalau untuk sapi kayaknya lebih terpusat ke kandang gitu ya, jadi lebih banyak untuk peternak yang besar mungkin. Tapi kalau untuk kambing biasanya banyak yang dijual itu di tepi-tepi jalan gitu. Nah, di Kota Madiun pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun ini juga melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban jelang Idul Adha 2026. Pemeriksaan ini dilakukan di 36 titik lokasi peternakan dan juga penjualan hewan kurban di Kota Madiun. Berlangsung 3 hari ya, mulai dari hari Senin dan berakhir hari Rabu kemarin pendengar. Nah, dalam kegiatan ini pendengar, petugas itu menargetkan pemeriksaan terhadap sekitar 80 ekor sapi serta 900 ekor kambing dan juga domba. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan hewan dalam kondisi yang sehat dan juga layak atau memenuhi syarat syariat untuk kurban. Nah, salah satu lokasi yang diperiksa dikabarkan oleh reporter Aris Deka ya, lewat kabar di rri.co.id, itu pemeriksaan dilakukan di Tapos Farm berlokasi di Jalan Tawang Sari, Kelurahan Tawang Rejo, Kota Madiun. Di lokasi ini ada 15 ekor sapi dari berbagai jenis menjalani pemeriksaan intensif oleh tim DKPP Kota Madiun. Selain pemeriksaan fisik, beberapa sapi juga mendapatkan suntikan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pendengar, Ketua Tim Kerja Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Margareta Dian W, ini mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesehatan sekaligus kelayakan hewan kurban sesuai dengan ketentuan. Nah, menurut Margareta, hasil pemeriksaan di Tapos Farm ini juga menunjukkan sebagian besar sapi dalam kondisi yang sehat, namun beberapa ekor itu memerlukan tambahan vitamin untuk menjaga ketahanan tubuh, pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya ya, untuk harga ini ada bocoran nih pendengar ya, kalau sapi itu kisaran harga 22 juta hingga 39 juta rupiah pendengar, tetapi rata-rata itu adalah 23,5 sampai dengan 24,5, kalau paling murah itu sekitar 22 juta pendengar. Dan bobot itu di antara 750 sampai 800 kg ya. Dan menurut Samsi, pemilik Tapos Farm, permintaan hewan kurban tahun ini katanya cukup baik pendengar. Ada pelanggan lama yang datang membeli, ada juga pembeli yang baru. Nah, pendengar Pro 1 RRI Madiun, dikatakan oleh Samsi, harga sapi juga cukup bagus dibandingkan Idul Adha tahun lalu ya. Kalau tahun lalu dijual 21 juta, sekarang bisa 24 juta. Ada kenaikan sekitar 2 juta sampai dengan 3 juta rupiah pendengar. Kenaikan ini dipengaruhi dampak wabah PMK ya, yang sempat menyerang ternak beberapa waktu yang lalu ya. Dan dikatakan juga banyak peternak kecil itu yang sebelumnya punya 1-2 ekor sapi akhirnya menyerah dan beralih beternak kambing. Nah, akibat kondisi itu stok sapi di pasaran berkurang. Lebih lanjut, Samsi juga memperkirakan kenaikan harga sapi juga disebabkan karena faktor inflasi dan harga bakalan sapi yang memang sudah naik sejak awal.
Pendengar Pro 1 RRI Madiun, tidak hanya di Kota Madiun ya, di Kabupaten Madiun pun juga Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun juga melakukan atau menyiapkan tim khusus ya untuk memantau kesehatan hewan ternak menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kalau di Ngawi tadi sempat dikabarkan oleh reporter Imam Malik ya, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi ini juga memfasilitasi penerbitan surat keterangan kesehatan hewan SKKH untuk lalu lintas pengiriman ternak keluar daerah, karena memang perlu sekali ya. Kita aja kalau misalnya dalam syarat misalnya sebuah apa ya, kegiatan atau pekerjaan, surat keterangan sehat itu juga diperlukan. Hewan pun juga demikian gitu ya, karena kalau hewannya sehat, otomatis yang mengkonsumsi itu juga tidak ragu gitu pendengarnya, jadi akan yakin gitu. Oke, untuk Anda semuanya, terima kasih ya sudah menyimak, selalu mendengarkan siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Jangan lupa juga untuk mendengarkan siaran ini lewat aplikasi ya, di RRI Digital. Kalau untuk waktu, saat sekarang ini sudah menunjukkan pukul 7 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat.

Pasang Kaliman Tabik Kidalang Pondobuono. Kula sesulih saking tiang sepuh Poro Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruwat Poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Dengar program satu Radio Republik Indonesia, Madiun. Ngomong-ngomong masalah uang, siapa sih yang nggak suka uang? Pasti semuanya suka ya. Dan hal apapun yang kita lakukan pasti ya UUD katanya, ujung-ujungnya pasti ada duit gitu ya. Dan untuk mendapatkannya ya kita harus berkarya gitu. Ketika kita sudah cukup umur ya, tentunya bekerja ini adalah menjadi sebuah keharusan untuk kita bisa survive dalam kehidupan kita. Pendengar program satu RRI Madiun semuanya, dikabarkan juga oleh reporter kami Ulfa Larasati ya, pernah juga ya, ini ada job fair yang dilaksanakan di Kabupaten Madiun, itu sudah dibuka pelaksanaannya pada 19 Mei kemarin. Pendengar programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, tercatat itu sekilas info saja nih pendengar ya, ada sebanyak 60 perusahaan berpartisipasi dalam bursa kerja ini, baik secara luring maupun daring ya, dan total lebih dari 15.000 lowongan pekerjaan disediakan, dengan jumlah pendaftar itu mencapai lebih dari 4.000 orang dalam maupun dari luar Kabupaten Madiun. Pendengar peringat Pro 1 RRI Madiun, Bupati Madiun Hari Wuryanto ini juga mengatakan ya, peserta Job Fair Bersaja 2026 ini memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia dengan maksimal dan tidak terlalu selektif memilih pekerjaan ya, karena pekerjaan yang didapat dari kegiatan ini bisa menjadi langkah awal untuk memperoleh pengalaman dan untuk meningkatkan kemampuan kerja. Semoga ya, amin. Dan untuk Anda yang sudah memulai aktivitas, semangat bekerja, semangat bekerja, karena Anda bekerja untuk orang-orang yang Anda sayangi, pasti keluarga, untuk diri Anda juga pun demikian, pastinya Anda sayang juga untuk diri Anda, pendengar. Oke, pendengar, nanti pada jam 8 ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat, untuk dialog kami akan hadirkan berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur ya. Nanti akan disiarkan langsung dari Pro 1 Sampang ya. Ini bagian dari stasiun produksi Sumenep, dengar. Nantinya dialog ini berjaringan bersama Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Jember, Pro 1 Madiun, SP Kediri dan juga SP Tuban. Nanti menyoal tentang pengawasan hewan kurban diperketat ini jelang Idul Adha 2026. Nantinya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Insinyur Suyono MSI, dan juga owner Tiga Raja Farm Peternakan Bangkalan, Irza Firmansyah Borneo Putra STRPT, pendengar ya. Nanti jam 8 akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, menyoal pengetatan untuk hewan kurban ya jelang Idul Adha, kita pun juga harus memahami, pendengar ya, bahwa kita ini juga dalam mencari hewan kurban harus tahu ya ciri-ciri hewan kurban sehat gitu ya. Dan dalam sebuah artikel di laman rri.co.id yang dituliskan oleh rekan reporter saya, Ulfa Larasati, warga dihimbau teliti dan ada ciri-ciri hewan kurban yang sehat menurut DKPP Madiun. Dengar, himbauan ini diberikan agar masyarakat memperoleh hewan kurban yang sehat dan juga layak. Kepala Bidang Peternakan DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Haris Imbalo R. Siregar, itu mengatakan masyarakat dapat mengenali hewan sehat itu dari beberapa fisiknya ya. Pada intinya, yang penting hewan itu sehat ditandai dengan penampakan visual seperti mata yang cerah, tidak ada liur yang berlebih, masih mau makan minum, gerakannya juga lincah, tidak menunduk lama. Seperti itu gejala sehat dan juga layak. Terutama jika organ kaki-kaki hewan ini tidak ada gejala pincang, pendengar. Nah, dari kondisi selain dari kondisi kesehatan, Dr. Hewan Haris ini juga menyarankan masyarakat memilih hewan kurban yang cukup umur agar memenuhi syarat ibadah untuk kurban, pendengar. Dan masyarakat disarankan membeli hewan kurban yang telah diperiksa petugas DKPP Kabupaten Madiun. Setelah pemeriksaan, DKPP Kabupaten Madiun itu menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH sebagai bukti kelayakan hewan kurban ya. Dan surat ini juga memuat hasil pemeriksaan termasuk hewan yang layak, perlu dikarantina maupun yang tidak layak dijual, pendengar. Nah, pemeriksaan ini juga penting, pendengar, untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi yang sehat sekaligus mencegah penyebaran penyakit hewan menular jelang Idul Adha. DKPP Kabupaten Madiun ini juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban ya di sejumlah pasar hewan dan juga lapak penjual hewan di Kabupaten Madiun, dan petugas itu melakukan pemeriksaan antemortem dengan menilai kondisi fisik hewan secara menyeluruh. Jadi kalau mau beli ditanya dulu nih, hewannya sudah ini belum
terverifikasi ya, sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan belum oleh DKPP Kabupaten Madiun. Karena kalau yang sudah dilakukan pemeriksaan itu ada surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Dengan demikian surat ini juga akan mengamankan kita gitu ya pendengar ya, dalam membeli pun kita juga aman gitu, dan ibadah kita juga merasa lebih baik lagi gitu, karena hewan kurban yang diberikan itu yang terbaik. Nanti jam 8 kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 1 Sampang untuk mengikuti dialog berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur Sampang Menyapa. Nanti akan bersama rekan report, rekan presenter Alvin Wari pendengar, bersama dengan narasumber di antaranya Insinyur Suyono MSI, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, serta owner Tiga Raja Farm Peternakan Bangkalan Irza Firmansyah Borneo Putra STRPT. Nantikan sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ya dialog Sampang Menyapa, kita bergabung bersama Pro 1 Sampang.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan informasi terkini. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan praktik manipulasi perdagangan dan pelaporan ekspor telah merugikan Indonesia hingga 908 miliar US dollar atau sekitar 15.400 triliun rupiah. Kerugian ini terjadi dalam kurun waktu tahun 91 hingga 2024. Menurut Presiden, praktik ini meliputi underinvoicing, undercounting hingga transfer pricing. Praktik ini dilakukan sejumlah pelaku usaha melalui perusahaan di luar negeri. Dikatakan oleh Prabowo saat pidato dalam rapat paripurna ke-19 DPR RI terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 di gedung DPR RI Jakarta Rabu 20 Mei 2026. Underinvoicing merupakan praktik melaporkan nilai barang dalam faktur lebih rendah dari harga sebenarnya. Sementara undercounting adalah pencatatan jumlah barang lebih rendah dari kondisi real. Sedangkan transfer pricing berkaitan dengan penetapan harga transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan khusus. Presiden mengatakan, praktik ini membuat nilai ekspor yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga merugikan negara dalam jumlah yang besar. Pemerintah Kabupaten Magetan mulai menyiapkan usulan kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun 2026. Dalam pengajuan ini, pemerintah daerah memprioritaskan pemenuhan tenaga pada sektor pelayanan dasar, terutama tenaga kesehatan untuk menutup kekosongan di sejumlah fasilitas kesehatan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan saat ini pihaknya mengusulkan 11 formasi yang difokuskan untuk kebutuhan tenaga medis. Formasi ini terdiri atas dokter spesialis, dokter gigi, hingga dokter umum yang nantinya ditempatkan di puskesmas. Menurutnya, usulan formasi CPNS 2026 masih dalam tahap koordinasi lintas organisasi perangkat daerah OPD. Pembahasan tidak hanya menyangkut kebutuhan formasi dari sisi kepegawaian, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi?
2: Cut, stop. Skripnya salah deh.
1: Sorry. Terus?
2: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
1: Oke.
3: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sandiaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, saatnya kami ajak Anda bergabung bersama Pro 1 Sampang. Kita akan ikuti dialog berjaringan Korpilunus 10 Jawa Timur terkait dengan pengawasan hewan kurban yang diperketat jelang Idul Adha 2026. Terima kasih Anda masih tetap dengarkan Pro 1 RRI Madiun. Kita bergabung bersama Pro 1 Sampang. Pro 1.
1: Saya Ibu Sari di Sumenep. Menurut saya, pemeriksaan hewan kurban lebih tepat dilakukan pada saat dan setelah hewan disembelih untuk mengetahui kelayakan daging dan pemeriksaan organ dalam untuk memastikan bebas dari parasit dan penyakit lainnya. Harapan saya, lokasi-lokasi atau lapak penjualan yang sudah dipantau, diperiksa, ditempel stiker oleh dinas terkait agar masyarakat secara aman membeli daging dan hewan kurban.
2: Saya Sahawi di Sumenep. Pengawasan dan pemeriksaan pada hewan kurban, terutama di lapak-lapak penjualan, tujuannya menurut saya agar mendeteksi adanya indikasi penyakit menular, terutama penyakit mulut dan kuku.
3: Saya Muhammad Sahlan di Kandangan. Menurut saya, pengawasan hewan kurban memang harus diperketat, terutama dari kesehatan. Umur hewan kurban cukup masuk ketentuan Islam agar tidak berkorban tidak sia-sia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Satu, depan tidak sia-sia.

0: datang di Sampang Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur bersama saya Alvin Wari. Pada hari ini kita akan membahas topik seputar pengawasan hewan kurban yang diperketat jelang Idul Adha 2026. Dan saat ini sesuai jadwal kita akan menghadirkan beberapa narasumber, salah satunya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Bapak Suyono, dan juga Irza Firmansa Borneo Putra, owner 3 Raja Farm Peternakan Bangkalan. Barusan dikonfirmasi Bapak Suyono sendiri saat ini dalam perjalanan menuju ke studio. Dan sembari menunggu beliau, kita sudah tersambung dengan Irza Firmansa Borneo Putra selaku owner 3 Raja Peternakan Bangkalan. Mas Irza.
1: Siap, Mas Alvin.
0: Ya, apa kabar, Kak Irza?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Oke, Kak Irza, selaku peternak dan pedagang, tantangan apa saja jelang Idul Adha yang saat ini dihadapi oleh selaku peternak dan juga pedagang di Bangkalan?
1: Ya, baik. Tantangannya itu sebagai peternak, terutama mulai sebelum kurban itu ya Mas ya, kita itu ternyata harga kambing ini rusak Mas, di pasaran itu rusak. Kambing dan domba ini harga pasarannya rusak, harganya turun. Ya itu ketika kami evaluasi ternyata memang stok di secara nasional itu membeludak. Akhirnya ketika supply-nya lebih banyak daripada demand, akhirnya harga itu turun. Itu prinsip dasar ekonomi ya Mas. Jadi ketika banyakkan supply-nya, jadi harga itu turun drastis di tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Bahkan sampai ada itu yang bobot per kilonya harganya 35.000 lah, kayak harga ayam Mas. Okay. Per kilonya sampai 35.000, itu tantangan sendiri. Cuman ketika mulai memasuki hewan Idul Adha ini, alhamdulillah harga makin menaik sedikit demi sedikit. Kemudian juga tantangannya itu dari konsumen memang tidak begitu ramai ketika kita tidak membesarkan atau membicarakan di bidang promosi atau marketing. Maka dari itu kita perlu untuk menjangkau konsumen lebih luas, terutama di kota-kota seperti di sini. Karena kebanyakan itu ketika kita mau menjangkau mereka, mereka ketika tidak tahu kita, tidak tahu tempatnya untuk mencari di mana kambing kurban yang berkualitas, bagaimana tipikal kambing yang berkualitas, jenis-jenisnya seperti apa. Itu kita sebagai peternak yang harus menjangkau mereka, yang harus mengedukasi bagaimana ternak yang sehat, bagaimana ternak yang sudah sesuai syarat, sesuai syariat. Ya, contohnya itu terdapat di Permentan nomor 14, nomor 114 2014. Itu kan ada syarat-syaratnya itu. Seperti umur, kemudian seperti tidak cacat dan lain sebagainya, dan juga dari segi surat kesehatan, keterangan sehat hewan itu sudah harus tertera. Dan itu juga yang kami edukasikan kepada masyarakat bahwasanya untuk memilih hewan kurban itu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini syarat-syaratnya. Dan kami sebagai peternak yang juga memiliki keilmuan di bidang peternakan ini ingin mengedukasi masyarakat bagaimana cara memilih hewan ternak yang baik dan juga memberikan secara administrasi juga sudah sesuai syarat. Akhirnya masyarakat lebih aware dan lebih peduli terhadap kesehatan hewan, terhadap administrasi yang ada dari dinas peternakan sendiri ataupun secara kementerian pertanian, peraturan menteri. Akhirnya mereka lebih yakin dan percaya untuk melaksanakan hewan.

0: ingin berkorban tapi ekonomi sedang bermasalah begitu, sedang sulit. Nah, akhirnya oh ternyata dampak ekonomi ini cukup luas gitu-gitu ketika kami telusuri. Bahkan yang ingin berkorban kembali setiap tahunnya, tahun ini menahan diri dulu untuk berkorban. Namun itu yang ingin kita coba rangkul, di mana kita sebagai peternak ataupun sebagai pedagang ini mencoba memberikan solusi yang terbaik, karena kami kan juga ketika mereka faktor ekonomi, tentunya kita perlu memberikan harga yang spesial begitu. Makanya kita buka dari harga ekonomisan. Ekonomisan mulai dari 2 juta sudah bisa berkurban begitu. Jadi kita berikan solusi-solusi tersebut kepada mereka yang mau berkurban, yang mempermudah keinginan mereka, bagaimana menjangkau konsumen sesuai dengan karakteristik dari konsumen tersebut. Yang memiliki keterbatasan ekonomi, kita berikan yang ekonomisan, mulai dari 2 juta, 2,5 juta sudah bisa berkurban. Di samping itu ternyata banyak juga yang ingin kurban dengan kualitas yang terbaik, kayak 3 juta, kemudian juga yang di kelas premium 4 juta ke atas juga ada begitu ternyata. Jadi masalah-masalah sementara itu. Kalau dari segi penyakit, alhamdulillah di tahun ini penyakit kayak sapi dan kambing tidak begitu marak, dan kita lebih mudah untuk mengatasi kesehatan hewan dalam perawatannya begitu.
1: Seperti LSD itu juga Kak Irza?
0: Ya, seperti LSD dan PMK juga alhamdulillah untuk akhir-akhir ini sudah cukup aman dan bisa tertangani. Bahkan saya sempat sapi di tempat kami itu terkena LSD. Cuman kami rawat, kami berikan obat-obatan seminggu, alhamdulillah sudah sembuh dan pertumbuhannya sudah baik lagi.
1: Oke, Kak Irza, kita pindah dulu ke narasumber yang sudah hadir.
0: Siap.
1: Di studio pada hari ini, yaitu Bapak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang. Beliau pada hari ini juga didampingi oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disperda Setempat, Bapak Arif Rahman Hakim. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Siono, Pak Arif.
2: Waalaikumsalam.
1: Kabar baik, kabar baik, Pak Gadis.
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Terima kasih sudah hadir di studio kita, dan saat ini kita berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur yang juga disiarkan langsung oleh Pro 1 Sumenep, Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Jember, Pro 1 Madiun, SP Kediri, dan SP Tuban. Jadi topik kita soal pengawasan hewan kurban yang diperketat jelang Idul Adha 2026. Ini tampaknya tiap tahun Disperda sibuk ya Pak terhadap momen ini.
2: Iya.
1: Ya, dan dari pengawasan Disperda sendiri saat ini bagaimana Pak soal lalu lintas hewan ternak di Sampang?
2: Terima kasih Mas Alvin ya, mohon maaf tadi agak terlambat ya.
1: Ya.
2: Berkaitan dengan hari raya kurban 1447 Hijriah ini, kita ini kan kalau boleh dikatakan ini kan dari tahun ke tahun selalu kita laksanakan untuk pengawasan hewan kurban. Yang pertama tentunya kita akan merujuk kepada regulasi yang ada ya.
1: Okay.
2: Jadi bagaimana kita harus mensikapi hewan-hewan yang dijadikan kurban nanti harus memenuhi persyaratan secara syariat Islam. Apakah harus sehat, kemudian umurnya dan lainnya ini. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan panduan juga kepada beberapa di kecamatan ini, tentunya Pak Camat ini kita buatkan juga panduan bagaimana nanti ketika kita itu akan melaksanakan penyembelian dan lain-lain. Dan yang ketiga, kami selaku penanggung jawab di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, di sana ada bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kita juga menyiapkan tenaga.
1: Okay.
2: Jadi tenaga ini nanti untuk melaksanakan pemeriksaan baik antemortem maupun postmortem. Sehingga nanti teman-teman yang ada kurang lebih 50-an,
3: 61
2: ya, itu nanti akan kita sebar se kabupaten untuk memastikan bahwa hewan-hewan korban yang akan disembelih itu yang pertama yang jelas sehat.
1: Okay.
2: Memenuhi kaidah syariat Islam, sehingga nanti di pelaksanaannya ini nanti tidak akan menimbulkan permasalahan. Tentunya juga kita ada, walaupun tidak banyak ya, kita juga menyiapkan ada juleha ya, juru sembelih halal.

0: Minta tanya sebenarnya 10 ya Pak ya?
1: 10.
0: Ya, 10-an. Nah, nanti mungkin secara detail, secara teknis nanti Pak Kapit bisa nyampaikan. Itu ya. Sementara Mas Alvin.
2: Pak Siono, biasanya yang jadi ancaman utama soal momen itu adalah soal penyakit. Dan tahun kemarin itu biasanya LSD yang paling banyak. Saat ini datanya sendiri bagaimana Pak untuk khususnya di Sampang Pak?
0: Alhamdulillah, jadi untuk penyakit utamanya ruminansia ya. Jadi kita sudah zero sebenarnya Mas.
2: Zero sudah.
0: Jadi sejak,
2: sudah
0: 20, ya, berarti. Sejak 2022 walaupun kemarin sempat muncul lagi. Namun demikian kita dengan sikap ya pemerintah provinsi ini sudah mengalokasikan lagi vaksin-vaksin sehingga ini kita sebarkan kepada masyarakat, kita lakukan vaksinasi. Sampai dengan hari ini kita masih melaksanakan vaksinasi itu. Jadi kita dengan menggerakkan seluruh ada 4 puskesuan. Nah, petugas itulah yang kita gerakkan untuk bisa melayani masyarakat dalam vaksinasi. Baik itu yang jelas PMK. Kalau LSD dan lainnya kayaknya sudah minim sekali ya Pak ya. Nah, nanti Pak Arief ditambahkan Pak Arief. Mungkin itu Mas Aldi. Okay. Ya.
2: Pak Arief, soal tadi juga disinggung soal Juleha. Nah itu nanti apa peran dari Juleha itu sendiri Pak Arief?
3: Sebenarnya kan kalau dari pengertiannya kan Juleha itu kan juru sembelih halal. Jadi sebenarnya kalau bicara halal itu pun yang jagal-jagal apa itu sebenarnya sudah halal. Cuma kan di prosesnya itu harus ada kompetensi. Nah, Juleha itu sebenarnya merupakan kompetensi dari juru penyembelih hewan kurban, hewan secara umum seperti itu. Jadi yang seperti disampaikan Pak Kadis tadi memang ada kita baru memulai mempunyai 10 Juleha yang tersebar di 5 titik RPH yang kita punya.
2: Oke.
0: Sertifikat Pak.
3: Sertifikat C. Mungkin seperti itu.
2: Oke. Untuk petugas medik ini juga ada yang diterjunkan sepertinya.
3: Untuk kurban. Jadi sampai disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, kami ada petugas 61 orang, itu terdiri dari 30 dokter hewan dan 31 paramedik yang tersebar di seluruh Kabupaten Sampang. Nah, mungkin sebagai informasi bahwa kegiatan yang kami lakukan itu secara rutin kita lakukan setiap tahun dan mungkin pelaksana kurbannya terutama di masjid-masjid, musola ataupun pondok pesantren yang sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan kami mungkin tahun ini bisa menghubungi kembali petugas kami yang ada di lapangan melalui media ini juga mungkin bagi masyarakat atau calon yang akan melakukan kurban bisa menghubungi petugas kami yang ada di lapangan atau menghubungi puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan hewan kurban. Karena secara umum yang kita lakukan itu seperti disebutkan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, pemeriksaan antemortem dan postmortem. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemotongan itu, kami akan memberikan surat keterangan sehat bahwa ternak yang akan kita yang sudah kita periksa atau siap dikurbankan.
2: Okay. Ada 61 petugas gabungan ya, bisa dikatakan ya.
3: Itu dari petugas kami aja, dari ya. Dinas saja.
2: Dari Disperta. Itu nanti yang mendapat jasa itu apakah dipastikan gratis, Pak Ari?
3: Gratis. Gratis ya. Karena merupakan tugas kami di lapangan.
2: Oke. Okay. Untuk tahun ini sendiri, apa ya tantangan yang berbeda dibandingkan tahun lalu di momen ini, Pak Ari?
3: Sebenarnya tantangannya karena kita tetap harus waspada penyakit yang disebutkan oleh Pak Kadis tadi, PMK, LSD, dan alhamdulillahnya memang belum ada laporan kasus baru sampai dengan hari ini dan mudah-mudahan sampai nanti pelaksanaan kurban tidak ada laporan penyakit yang serius.
2: Oke. Okay. Pak Arief, dengan adanya program ini apa yang menjadi target dari Disperta pada saat ini?
3: Target kami sebenarnya dengan keterbatasan petugas yang kami miliki bisa mencakup atau menjangkau kalau nggak bisa dibilang seluruh ya minimal 70% atau 80% hewan kurban itu dapat kami periksa.
2: Oke. Okay. Dulu yang kami tahu pas kasus LSD itu masih marak, Disperta sendiri itu mengawasi ketat lalu lintas ternak. Saat ini diketahui kasusnya sudah zero atau nol, apakah masih diperketat terutama sapi yang dari luar Pulau Madura?
3: Sebenarnya kalau bicara kewenangan atau tupoksi, jadi di kami itu pengawasan di wilayah kami. Jadi kalau yang lalu lintas antar wilayah, entah itu antar apa, antar kabupaten atau antar provinsi, terus ke antar pulau, itu kewenangannya karantina dan provinsi, sebenarnya checkpoint istilahnya. Okay. Jadi tapi kami tetap monitoring atau mengawasi ternak-ternak baru. Biasanya kan kalau teman-teman yang di lapangan itu ada informasi aja nih, itu ada hewan baru, jadi tetap di follow up atau di respon sama teman-teman.
2: Oke, kita masih akan membahas soal pengawasan hewan kurban yang diperketat pada jelang Idul Adha. Pastikan bersama kami di Sampang Menyapa.
1: Dialog Pagi Pro 1 RRI.

Sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.

0: Bentar nih.
1: Oh, apain sih, Pi? Nggak gue aja.
0: Korting mas dulu yang semalam nih di area di New.
2: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kompetitor banyak.
4: Ini dari

0: masih di Sampang Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur, masih dengan saya Alvin Wari dan ketiga narasumber pada hari ini ada Pak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, dan juga Pak Arif selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan juga di via Zoom ada Kak Irza Firmansa Borneo Putra selaku owner 3 Raja Farm Peternakan Bangkalan. Kita menuju ke Kak Irza lagi. Kak Irza. Halo Kak Irza.
1: Siap Mas.
0: Kak Irza, selaku pedagang dan peternak, minta tanggapannya soal apa mudah dalam mengurus berbagai dokumen yang menjadi syarat dari pemerintah jelang momen Idul Adha ini.
1: Siap. Untuk hal itu kami sudah urus setiap tahun ya Mas ya, ketika untuk hewan kurban itu memang ada pengawasan dari Dinas Peternakan. Itu ketika mau kurban kita menghubungi Dinas Peternakan bahwasanya kita menyediakan hewan kurban yang mau diantarkan ke customer-customer atau konsumen. Akhirnya oleh mereka itu didatangi kandang kami, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Dinas Peternakan. Setelah diperiksa barulah diterbitkan yang namanya itu surat keterangan sehat oleh Dinas Peternakan, yang mana timnya itu terdiri dari staf Dinas Peternakan dan juga dokter hewan yang memeriksa langsung dokter hewan. Jadi kita sudah diperiksa dan dikelola oleh Dinas Peternakan, akhirnya kami mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan. Itu biasanya dokumennya warna kuning itu, kita dapat itu. Dan itu cukup mudah karena kita cuma cukup menghubungi Dinas Peternakan, datang ke kandang, akhirnya diperiksa dan kita dapat itu. Akhirnya dokumen tersebut kita tinggal sebar-sebarkan kepada konsumen kita bahwasannya sudah dilakukan pengecekan ke kandang dan sudah dibuktikan sendiri dengan pengawasan dan juga pemeriksaan oleh dokter hewan yang terafiliasi dengan Dinas Peternakan terkait. Akhirnya dari situ tercipta keamanan dan kenyamanan bagi para customer. Dan juga untuk keluar kota kita juga butuh dokumen resmi dari pemerintah, yaitu dari Dinas Peternakan bahwasanya hewan tersebut sudah layak dan bisa untuk dikeluarkan dari kota, misalkan dari Bangkalan mau ke Surabaya atau mau kita kirim ke Malang, misalkan itu sudah bisa, dan cara pengurusannya juga cukup mudah. Dan itu pastinya dari Dinas Peternakan sudah memberikan pelayanan yang bagus lah Mas ya, karena juga selain di kecamatan Bangkalan atau Bangkalan kotanya, di kecamatan-kecamatan lain juga sudah ada puskeswannya dan juga sudah ada petugas-petugas yang diplot di bagian daerah masing-masing, sehingga bagi masyarakat pun yang mungkin jauh dari kota atau jauh dari pusat dinas-dinas kantor dinas itu, mereka tetap bisa menghubungi dinas terkait dan nantinya akan dikirimkan petugas ke daerah tersebut begitu.
0: Intinya dipermudah ya oleh pemerintah setempat begitu ya.
1: Iya, betul Mas Alfi.
0: Oke, kita break dulu, ada telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Bapak siapa?
2: Pak Juni Susanto, Yogyakarta.
0: Pak Juni, oke. Pak Juni Santoso. Silakan bertanya ke Pak Juni.
2: Oke, selamat pagi Pak Suyono, Pak Arif, sama Mas Irsa ya. Salam sehat. Terkait hewan kurban ya, ini kalau dari perspektif spiritual agama ya, untuk memastikan hewan kurban kan benar-benar harus halal dan sah. Itu ada beberapa kriteria, jenis dan umur, kondisi kesehatan, cara penyembelihan, termasuk didapat dari mana hewan ini, dari mencuri atau apa. Nah bagaimana bapak-bapak ini artinya mengimplementasikan kriteria tersebut, apa bisa diimplementasikan dengan baik dan benar? Nah, ini penting banget. Kemudian dari sisi limbah ternak, karena setiap ada Idul Adha itu ya, mohon maaf, saya sering melihat carut marut ya, pembuangan limbah itu tidak karu-karuan, tidak terkelola dengan benar. Karena perlu diketahui, limbah peternakan itu sangat berdampak signifikan pada cuaca dan iklim. Ini melalui pelepasan gas rumah kaca yang sangat memicu pemanasan global yang kayak kita rasakan sekarang ini, gara-gara iklimnya. Karena gas dan partikel-partikel itu dari kotoran hewan yang tidak dikelola dengan benar akan berkontribusi besar terhadap perubahan kualitas udara, memicu hujan ekstrim. Nah ini kan apakah juga sudah ada mitigasi terkait hal itu? Ini penting sekali, Pak. Karena bukan ribuan lagi hewan-hewan yang dipotong ini. Ratusan ribu ini, se-Nusantara, se-regional maupun nasional. Nah ini apa sudah ada, artinya skema ke sana, mitigasinya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Juni Santoso. Ada dua pertanyaan, Pak Kadis. Tadi soal menyinggung soal riwayat sapi itu sendiri, bagaimana tanggapan dari Jusberta? Misalnya katanya kalau dari curian. Ini biasanya koordinasi dengan Polres juga biasanya. Dan juga soal limbah ternak, ini bagus pertanyaannya Pak Kadis. Bagaimana pengawasan dari Disperta soal limbah ternak? Dan juga kita nanti akan minta tanggapan ke Kak Irza juga. Monggo Pak Kadis.
3: Ya, terima kasih. Mungkin saya balik ya. Mohon izin Pak Joni ya.
0: Pak Juni Santoso.
3: Pak Juni Santoso. Terkait dengan limbah. Jadi kami ini di Kabupaten Sampang memiliki 5 RPH. Sapi-sapi yang disembelih di RPH, alhamdulillah limbah ini masih bisa kita tangani, Bapak. Karena memang ada ipal, ya, sebagian ada ipal. Kemudian ketika mereka menyembelih di rumah, kemudian di tempat-tempat tertentu, kita tetap memberikan edukasi limbah-limbah ini untuk bisa dilakukan penanganan secara efektif. Artinya apa yang sudah selesai dilakukan penyembelihan itu, limbah yang ada itu yang pertama dilakukan penguburan, Pak. Yang di situ kita syaratkan atau sarankan untuk jauh dari sumber air.
0: Okay.
3: Kemudian ditanam minimal 1 meter. Kemudian di tempat tersebut juga dilakukan desinfeksi sehingga nanti bisa tidak menyebar kemana-mana. Memang apa yang disampaikan Bapak itu benar, Pak. Kami sendiri kalau misalnya ya di tempat-tempat bekas penyembelian ini dibiarkan begitu saja, ini memang aroma danau luar biasa. Makanya kita ke petugas, kemudian tidak hanya petugas yang ada di lapangan, teman-teman dari kabupaten pun juga menyisir khususnya lokasi-lokasi tempat penyembelian ini. Barangkali masih ada hal-hal yang masih harus disempurnakan, karena memang baunya luar biasa. Belum lagi apa yang disampaikan Bapak terkait dengan efek rumah kaca tadi. Itu yang pertama, Pak. Jadi alhamdulillah kalau yang di RPH ini kita masih bisa tangani. Tapi yang di luar itu tadi yang kami sampaikan harus dipendam, paling dikubur, paling tidak minimal 1 meter, kemudian dilakukan desinfeksi dan lain-lain. Terkait dengan persyaratan, kami sejak awal ketika sudah menghadapi bulan untuk Hari Raya Kurban ini, kami selalu diundang untuk melakukan rakor bersama dengan MUI dan lain-lainnya terkait dengan persyaratan-persyaratan. Yang paling ngeri sebenarnya pada saat PMK, boleh enggak hewan yang kena PMK disembelih? Nah itu wah, jadi perdebatan luar biasa. Akhirnya kita putuskan karena itu sakit sehingga tidak bisa. Nah, yang lain-lain saya kira di persyaratan-persyaratan tadi kalau disampaikan oleh teman yang dari mana, dari Pangkalan tadi, Permentan 2014 itu sudah jelas secara fisik sapi yang boleh dijadikan kurban itu dari segi umurnya, kemudian tampilan fisiknya itu sehat, dengan matanya yang mungkin bersinar, bulunya yang halus dan lainnya. Nah, itu Pak. Kemudian bagaimana untuk memastikan itu bukan sapi colongan.
0: Bodong ya.
3: Bodong. Sebenarnya kalau di sini kan lebih banyak mereka memang beli di para peternak, Pak. Jadi peternak ini kan sudah diketahui mereka punya 3 atau 2 atau 4 dijual, sehingga mereka pembeli pun tidak akan ragu lagi. Nah, kemudian di peternak biasanya memang peternak ini kami juga mendatangi apa yang tadi disampaikan oleh teman dari Pangkalan. Peternak pun ketika mengambil dari luar daerah, tentunya surat-surat yang ada itu mesti lengkap. Jadi ketika nanti itu memang tidak dilengkapi dengan surat-surat itu, kita juga merasa patut diduga nanti, sehingga kita juga tidak akan melakukan pemeriksaan khusus sapi-sapi yang seperti itu. Mungkin Pak Arief bisa nambahkan, Pak Arief.
4: Ya, mungkin sedikit aja, Pak. Jadi kalau bicara sapi colongan atau tidak, sebenarnya bukan tupoksi kita atau ranah kami di Dinas Pertanian dan Kebun Sapanya. Itu ya secara teknis saja, tentang kesehatan hewan itu, antemortem, postmortem tadi, kemudian yang terkait lalu lintas juga, surat menyurat, vaksinasi, etek, segala macam itu yang kami lakukan. Kalau di luar itu, mohon maaf tadi, sembahkan untuk sapi colongan atau tidak, kami juga tidak tahu kalau disuruhnya.
0: Pak Siono menanggapi secara normatif, karena kan kebanyakan jelas ya, Pak, jadinya di mana, di peternak itu. Oke. Kak Irza, halo Kak Irza.
1: Siap, Mas Alvin.
0: Mau menanggapi soal pertanyaan Pak Irvan tadi, soal limbah ternak untuk di Bangkalan sendiri, sejauh ini bagaimana pengelolaannya, Kak Irza?
1: Baik. Terkait dengan pengelolaan itu, saya juga sepakat dengan Pak Kadis yang mana tadi menyampaikan, memang perlu untuk seperti pengelolaan limbah itu dikubur minimal 1 meter, dan itu alhamdulillah sudah kami lakukan.
0: Oke.
1: Dan kami juga berafiliasi dengan Dinas Peternakan Bangkalan, ketika kita berkunjung ke peternak-peternak daerah, peternak lokal yang lain, kita juga memberikan sosialisasi, memberikan arahan kepada mereka agar melakukan pengelolaan seperti itu. Dan juga kita perlu, selain dikubur selama 1 meter itu, kita perlu memanfaatkan limbahnya supaya kita mengelola peternakan ini. Bagaimana caranya peternakan menjadi zero waste atau tidak ada yang tersisa? Jadi dari limbah itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Dan itu di kandang kami-kami juga sudah dimanfaatkan sebagai pupuk. Jadi kita lakukan fermentasi atau kita jadikan seperti komposer, kita berikan pupuk dolomit dan lain sebagainya agar bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Kemudian bisa jadi nanti pupuknya dimanfaatkan untuk di lahan rumput gajah kami. Akhirnya dari situ menyuburkan rumput gajahnya dimakan ke ternak. Jadi berputar lagi, rumput gajahnya dimakan kambing, kambingnya menghasilkan kotoran, kotorannya jadi pupuk. Terus begitu, dan itu yang memang ingin kita kembangkan dan juga untuk telurkan kepada peternak yang lain agar limbah-limbah ini bisa termanfaatkan dengan baik. Kemudian juga di limbah sapi itu, kami juga Tiga Raja Farm ini bekerja sama dengan pihak Universitas Trunojoyo Madura atau UTM. Di Universitas Trunojoyo Madura itu memiliki program yang mana dapat biogas itu. Jadi biogasnya itu dikelola dengan kotoran sapi. Jadi mereka memelihara 5 sapi dan kotorannya dimanfaatkan sebagai biogas. Yang biogasnya ini bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan kompor di suatu gedung, kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk listriknya. Dan itu sudah berjalan, dan itu kami yang dimintain tolong oleh UTM untuk mengelola peternakan yang ada di sana. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian bisa kita tingkatkan dan manfaatkan, selain kita menganut dan juga menjaga ekosistem dengan cara pengukuran 1 meter minimal, kita juga mengembangkan dengan pemanfaatan limbah tersebut menjadi pupuk dan juga biogas ataupun hal lain yang bisa kita manfaatkan agar peternakan menjadi zero waste tadi.
0: Oke, thank you Kak Iza. Dan tentunya bagi Anda yang punya pertanyaan bisa di via telepon ya, di 323661 atau di 323554 atau juga di live chat di akun YouTube kami RRI Sumnet.net. Dan di live chat sendiri, Pak Kadis, ini ada pertanyaan dari Selsa Febi. Ini tadi sebenarnya sudah disinggung, tapi mungkin beliau baru bergabung. Pertanyaannya, sepertinya tahun ini tidak ada PMK pada hewan ternak. Monggo, Pak Kadis.
3: Oke, terima kasih. Data terakhir memang belum ada laporan kasus PMK yang masuk ke kami. Kemudian satu sisi memang kita ini sampai dengan hari ini masih melaksanakan vaksinasi. Apakah itu vaksinasi pertama, kedua, ketiga, sampai booster. Yeah. Sehingga langkah-langkah inilah yang kita harapkan memang untuk bisa menanggulangi penyakit-penyakit tadi. Jadi intinya tidak ada laporan kasus baru, Mas. Okay. Jadi kita memang sudah zero, sebenarnya sudah 2022 ya, Pak ya. Ya, itu November 2022.
0: Ya, Mas Yono, ini katanya info yang kita dapat ada banpres.
3: Oh, oke.
0: Okay. Bisa dijelaskan, Bang.
3: Oke, okay, banpres ini alhamdulillah Sampang ini di Omben ya, Pak ya. Mungkin Pak Arief bisa nyampaikan karena memang Pak sapi-sapi banpres ini kan khusus. Yeah. Jadi khusus baik itu dari bobotnya dan lainnya. Pak Arief barangkali yang bisa nyampaikan.
4: Silakan Pak Arief. Jadi program pemerintah ini sudah berjalan tahun kedua tahun ini. Jadi tahun kemarin itu sudah dialokasikan ke pondoknya kayak Lawi Pak. Untuk tahun ini memang program pemerintah itu masih berjalan dan insya Allah juga salah satu program itu ada di Kabupaten Sampang. Jadi memang target pemerintah itu satu kabupaten satu ekor sapi dengan target kalau bisa itu satu ekor itu bisa mencapai 1 ton. Okay. Atau kurang lebih lah seperti itu. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah juga Sampang juga sudah mendapatkan calon hewan kurban banpres itu yang kami dapatkan dari Ketapang. Jadi sapinya sekarang masih di Ketapang, kemungkinan nanti biasanya Hamin 1 meluncur ke lokasi pemotongan.
0: Oke. Okay. Pak Arief, Pak Siono, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari disperta terkait dari pengawasan hewan sendiri, bagaimana Prof?
4: Sebenarnya prosedur cukup gampang, mungkin sudah sering kali ataupun sering dilakukan juga oleh peternak-peternak kami yang khususnya sudah yang apa ya sudah terjalin komunikasi cukup lama dengan petugas kami yang di lapangannya, cukup telepon saja sebenarnya. Cukup mudah, cukup lewat telepon atau SMS atau WA sudah bisa dilakukan hal-hal seperti itu, entah itu khususnya kalau sekarang hewan kurban terus terkait juga terkait lalu lintas ternak, yeah. Skemanya ya semua bisa dilakukan, entah itu sekedar apa konsultasi, entah itu pemanggilan untuk pelayanan itu bisa dilakukan. Sebagai informasi tambahan, mungkin ada kami di Dinas Pertanian dan Kabupaten Sampang itu ada 5 puskeswan, yeah. Dan itu untuk kontak person yang bisa dihubungi itu kami bacakan atau kami sebutkan. Jadi di Puskeswan Sampang itu bisa menghubungi dokter hewan Susietaning dia P. Nomor telepon 0875241-4003. Saya ulangi 0875241-4003. Kemudian yang kedua Puskeswan Cirengi DRH Friska Dianita dengan nomor telepon 0875333-3108. Saya ulangi 0875333-1308. Kemudian Puskeswan Omben dengan dokter hewan Nur Laili Dewi Samsu dengan nomor telepon 0878-6675-3578. Saya ulangi 0878-6675-3578. Kemudian yang terakhir Puskeswan Ketapang dengan Saleh Effendi SPT dengan nomor telepon 081-331-02-5202. Saya ulangi 081-331-02-5202. Jadi buat peternak ataupun masyarakat yang memerlukan pelayanan bagi kami bisa menghubungi nomor tersebut di atas. Okay. Ataupun langsung ke petugas kami yang ada di lapangan.
0: Baik, kita juga sudah mendapat pertanyaan lagi dari Suciati untuk Kak Irza. Halo Kak Irza.
1: Siap, halo.
0: Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Suciati soal apa yang memotivasi Mas Irza yang kebetulan lulusan kedinasan tetapi mau terjun langsung di usaha ternak.
1: Baik, terima kasih. Sebenarnya hal ini sempat kami haturkan dan sampaikan ketika syarat RRI sebelumnya ya, okay, membahas tentang hal ini. Jadi kenapa saya akhirnya beternak langsung, terjun langsung, karena memang setelah kedinasan kami itu di bawah naungan Kementerian Pertanian, dan kebetulan saya di program studi agribisnis peternakan. Okay. Dari situlah berangkat, kita sudah 4 tahun bergelut di dunia agribisnis peternakan, bagaimana tentang ternak, dan juga itu yang membuat selama 4 tahun itu kan memang 70% praktek dan 30% teori, karena kan D4, sarjana terapan. Jadi memang dari situ kami tertarik, saya pribadi tertarik, dan juga melihat peluang besar dari terutama di Madura ini, yang mana kita kan punya kemampuan besar ketika kita magangnya kami kan di Jawa ya, saya pribadi di Jawa, dan juga sapi-sapi, kambing-kambing itu kita magang di Ngawi, di Blitar, di Mojokerto, seperti itu. Dan kita lihat ternyata mereka juga memelihara sapi Madura. Nah, ketika di Jawa memelihara sapi Madura dan bisa membesarkan dan bisa bahkan ke luar-luar kota, kenapa tidak kita kembangkan potensi ini di Madura sendiri, begitu. Makanya saya tertarik untuk itu dan bisa mungkin mengembangkan lebih luas lagi dan menjadikan hewan ini potensi lokal, potensi benar-benar dari Madura, dan juga masyarakat Madura ini bisa mengembangkan itu. Makanya saya tertarik dan ingin mengembangkan sistem yang mana peternakan ini benar-benar ada tersistematis, terintegrasi mulai hulu sampai hilir. Namun itu memang tujuannya dan visinya cukup butuh perjuangan dan butuh dipola betul-betul, bagaimana peternak terjun langsung, bagaimana dari dinas-dinas terkait bisa berkolaborasi, sehingga nantinya diharapkan betul-betul kita di Madura ini bisa mengembangkan hal itu. Nah, itu dilihat dari situ, bermula dari potensi lokal, kemudian melihat peluangnya, bahkan karena peternakan dan pertanian ini sektor yang tidak akan pernah mati, begitu kira-kira, karena setiap orang butuh pangan. Bahkan ketika kita membaca literatur, para pengusaha-pengusaha dunia, bahkan pengusaha development, pengusaha AI, Elon Musk dan Mark Zuckerberg dan lain-lain, Bill Gates, sudah mulai merambah ke ranah peternakan dan pertanian. Jadi berarti memang ini sektor yang tidak akan pernah mati dan potensinya besar sekali ke depan. Akhirnya itu yang melatar belakangi oleh potensi lokal, kemudian juga faktor yang ke depan itu tidak akan pernah mati dan potensinya besar sekali, peluangnya besar sekali. Akhirnya kita mau terjun langsung, karena juga kita melihat peternak-peternak dan petani lokal ini, dan juga bahkan sarjana-sarjananya itu, kebanyakan mereka tidak terjun langsung, padahal mereka punya ilmunya, begitu. Jadi itu mulai dari keresahan juga, kenapa para sarjana pertanian dan peternakan ini tidak mau terjun langsung, padahal ilmu mereka yang dibutuhkan untuk mengubah, setidaknya memberikan inovasi-inovasi baru di dunia pertanian dan peternakan. Akhirnya dari situ kita ingin setidaknya mencoba untuk terjun langsung dan menjaring teman-teman sebaya yang mau memberikan inovasinya, karena kalau tidak ada regenerasi itu siapa lagi, kan, begitu. Karena ketika lihat data, kebanyakan peternak dan petani itu sudah usia 50 ke atas. Oleh karena itu kita butuh regenerasi, begitu.
0: Ya. Kak Irza, ada closing statement terkait dari topik kita pada hari ini?
1: Baik, terkait dengan hewan kurban, closing statement-nya yaitu, bagi kita masyarakat tidak perlu khawatir dengan hewan kurban yang ada, karena sudah ada regulasi dan juga tentang bagaimana dinas dan juga peternak terkait memberikan keamanan terkait dengan kesehatan tersebut. Dan juga bagi peternak-peternak dan khususnya yang muda mau baru-baru mulai peternakan, mungkin baru merintis usahanya, jangan pernah atau jangan pernah khawatir, karena kita tidak sendirian. Ketika kita kesulitan, kita punya dinas terkait yang mau menaungi dan juga bisa dikolaborasikan dengan peternak lain yang mungkin bisa lebih senior dan lebih punya pengalaman, ataupun para di dinas-dinas yang sudah pengalamannya lebih baik. Di situ kita memang perlu kolaborasi, dan alhamdulillah ketika saya setelah lulus langsung terjun di dunia peternakan, banyak sekali orang-orang yang sefrekuensi, yang mau merangkul, yang saling terhubung. Dari situ maka insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita inginkan, mimpikan, bisa tercapai bersama-sama.
0: Oke, siap. Terima kasih Kak Irza. Pak Arief, Pak Siono, ada closing statement yang ingin disampaikan terkait dari topik kita pada hari ini?
3: Oke. Terima kasih Mas Alvin. Ini berkaitan dengan para peternak ya. Momen Idul Adha ini merupakan sebenarnya panen besar bagi mereka-mereka yang menekuni bidang peternakan. Kalau tadi Mas Irsya ya sudah sampaikan, peternakan, pertanian ke depan ini nanti akan menjadi kunci ya. Kunci karena apa? Pangan kita tergantung dari dua itu. Meskipun ada yang lain, tetapi sebagian besar itu. Nah, saya berharap kepada peternak. Jadi peluang besar sebenarnya masa depan kita itu ada di desa. Apakah itu pertanian, peternakan. Dan kami akan selalu hadir ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik. Maka petugas kami akan selalu siap untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peternak maupun petani kita yang ada di khususnya Kabupaten Sabang. Jangan ragu untuk melaksanakan atau memulai usaha di dua bidang tadi, apakah peternakan, pertanian. Karena manfaatnya luar biasa, dan ketika kita punya disiplin, komitmen tinggi untuk bisa berhasil, kami pun juga akan mendukung penuh usaha-usaha itu. Terima kasih, Mas. Ya.
0: Pak Arief ingin menambahkan soal pesan penutup?
4: Cukup, Mas.
0: Cukup, ya? Oke. Itu dia, Sabang Menyapa pada hari ini, perjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur, dan dengan tiga narasumber kita pada hari ini, Bapak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, didampingi Pak Arief selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan di via Zoom, tadi sudah ada Kak Irza Firmansa Burdia Putra, selaku owner Tiga Raja Farm Peternakan Bangkalan. Dan saya Alvin Ari, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan selamat siang.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara APBN Indonesia hanya cukup untuk 3 bulan dan nilai rupiah bisa menyentuh Rp20.000 per dolar Amerika Serikat.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk mencari keaslian video, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel. Justru pencarian tersebut mengarah ke akun Instagram milik indonesia.go.id @indonesiago.ig yang menampilkan gambar asli pada unggahannya. Pada tayangan foto pada slide ketiga, terlihat foto serupa seperti unggahan yang beredar. Pada unggahan disebutkan bahwa Purbaya hadir dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 23 September 2025 yang resmi mengesahkan RUU APBN 2026 menjadi undang-undang. Keputusan ini disetujui semua fraksi di DPR RI. Dengan begitu, APBN 2026 sah menjadi landasan fiskal pertama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Kementerian Keuangan melalui situs resminya kemenq.go.id menegaskan bahwa Menteri Keuangan Purbaya memastikan APBN triwulan 1 2026 solid, penerimaan pajak tumbuh 20,7%.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kita baru saja mengikuti dialog berjaringan Korwilnus 10 yang disiarkan dari SPI Sampang. Kali ini untuk update informasi Jawa Timur, pendengar, kita bergabung bersama RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini.
1: Kita coba manfaatkan waktu sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian. Kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda.

0: Mengawali jumpa kita untuk edisi kali ini, kita akan mengupdate informasi dari rekan reporter. Kali ini, Familia siap mengabarkan bahwa guru dan siswa SMA N3 Sumenep mewakili Jawa Timur dalam program pertukaran pelajar di Jepang. Familia, silakan.
1: Iya, Bapak pendengar, semangat pelestarian lingkungan mengantarkan siswa dan guru dari SMA Negeri 3 Sumenep untuk menjadi wakil Jawa Timur dalam program pertukaran pelajar bertema lingkungan di Jepang. Kegiatan bertajuk Indonesia Japan Youth Green Exchange ini merupakan bagian dari program OISKA, sebuah organisasi non-pemerintah asal Jepang yang bergerak di bidang pelestarian alam dan kehutanan. Perwakilan guru SMA Negeri 3 Sumenep Agus Adifahrudin menjelaskan bahwa sekolahnya telah aktif dan konsisten mengikuti Children Forest Program atau CFP sejak tahun 2016. Dan selama 8 hari di Jepang, sebanyak 15 peserta dari Indonesia ini akan mempelajari pengelolaan sampah di kota Toyota hingga kawasan hutan wisata di Prefektur Nagano. Menurut Agus Adi Fahrudin, sepulang dari Jepang nanti para peserta ini diwajibkan menyusun dan menjalankan rencana aksi di sekolah masing-masing. Dan SMA Negeri 3 Sumenep berkomitmen memperkuat gerakan penghijauan di kawasan Gersang serta mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, dan recycle atau 3R yang selaras dengan gerakan Zero Plastik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Sumenep Hari Utami Dewi ini mengaku sangat bangga atas pencapaian ini, dan keberangkatan ini merupakan buah dari konsistensi sekolah dalam menjaga pelestarian alam secara berkesinambungan. Ia juga memaparkan bahwa SMA Negeri 3 Sumenep saat ini memiliki ruang terbuka hijau sebesar 60% dari total bangunan sekolah yang dilengkapi dengan hutan mini tanaman jati. Pihaknya juga terus menggencarkan program SIKAP atau Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan yang mencakup sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan. Dan menurut Hari Utami Dewi, pihaknya ini juga mendapat undangan untuk mengikuti pelatihan lingkungan di Jepang karena sejak awal aktif menjalankan program CFP melalui pengalaman di Jepang. Para siswa nantinya diharapkan tidak hanya membawa pengetahuan baru, akan tetapi juga semangat untuk membangun budaya peduli lingkungan di sekolah maupun masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Informasi selanjutnya, kita akan update lagi kabar dari William Nathan. Dihantam geopolitik global, Pemkab Malang siasati pembangunan jalan agar tetap mantap. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, gelombang ketidakpastian geopolitik dunia yang memicu lonjakan harga komoditas global mulai membayangi proyek infrastruktur di daerah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga menegaskan komitmennya agar pembangunan jalan tetap berjalan sesuai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2026. Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma atau yang akrab disapa OO, menyatakan bahwa fluktuasi ekonomi global terutama kenaikan harga solar industri serta aspal yang mayoritas masih mengandalkan impor memang menjadi tantangan berat. Namun hal tersebut tidak menyurutkan optimisme pemerintah. Menurut Oong, semua bidang sedang mengalami kesulitan akibat kondisi geopolitik saat ini. Tetapi Pemkab tidak pesimistis. Pekerjaan di lapangan harus tetap berjalan dengan baik. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran akibat pembengkakan biaya material, DPUBM Kabupaten menyiapkan strategi taktis. Fokus utama Pemkab Malang saat ini adalah mempertahankan target indeks jalan mantap yang parameternya diukur dari kondisi jalan berstatus baik dan sedang. Jika dalam kondisi normal, peningkatan kualitas jalan menggunakan hamparan aspal panas atau hot mix dikategorikan sebagai kondisi baik, maka di tengah situasi sulit ini, Pemkab Malang bakal menggeser strategi ke kondisi sedang. Lengkap

0: bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan, kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati.

0: pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga.

0: ada, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
1: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
0: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Anda juga bisa dengarkan siaran kita pagi ini di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update informasi dari teman-teman reporter. Kali ini ada Rizky Darmawan yang menginformasikan bahwa pemerintah Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas berbasis kompetensi 2026. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi tahun 2026 di Hotel Aston Inn Kota Batu. Kegiatan ini dibuka langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto dan diikuti sebanyak 120 peserta yang mayoritas merupakan generasi muda di Kota Batu. Pelatihan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peluang kerja di tengah perkembangan dunia industri dan teknologi yang semakin pesat. 4 bidang kompetensi diberikan kepada peserta dalam pelatihan kali ini, di antaranya digital marketing berbasis AI, commercial make up atau MUA, barista, dan operator keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan maksimal. Keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat menjadi bekal penting untuk memperoleh pekerjaan maupun membuka usaha secara mandiri. Heli juga menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi para peserta pelatihan. Ia menilai sertifikasi dapat meningkatkan daya saing sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas di masa mendatang. Selain itu, peserta juga didorong untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Pemerintah berharap ilmu dan pengalaman yang didapat selama pelatihan dapat dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Dinas Tenaga Kerja Kota Batu juga diminta memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha agar informasi lowongan dan kebutuhan tenaga kerja dapat tersalurkan dengan lebih baik. Melalui program ini, pemerintah Kota Batu berharap generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, angka pengangguran di Kota Batu diharapkan dapat ditekan sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang lebih siap dalam bersaing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: dari Siloan Seven, perhatikan Rani. Saya juga putarkan spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di hari Kamis kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter ya, masih ada beberapa yang harus kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Kali ini, Carol Uma mengabarkan, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang terpantau masih relatif stabil. Namun, kenaikan harga mulai terjadi pada komoditas cabai rawit, yang kini harganya menembus Rp70.000 per kilogram. Carol Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 ini, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang Madura terpantau masih stabil. Mayoritas komoditas pangan bahkan masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET serta harga acuan penjualan atau HAP. Meski demikian, kenaikan mulai terjadi pada komoditas cabai rawit. Saat ini harga cabai rawit atau lombok kecil dijual kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram di sejumlah pasar tradisional. Staf Bidang Perdagangan di Diskopindag Kabupaten Sampang, Imam Supriyadi mengatakan, cabai rawit menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini. Sementara itu, harga bawang merah masih relatif aman dan berada di bawah HAP. Begitu pula harga telur ayam yang masih bertahan di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogramnya. Diskopindag Kabupaten Sampang memastikan stok kebutuhan pokok di pasar tradisional masih tersedia dan distribusi barang berjalan normal, sehingga masyarakat diminta tidak khawatir terhadap pasokan pangan. Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga bahan pokok guna menjaga stabilitas pasar serta mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan. Dari Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Carol Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Carol Umam. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Heri Susanto mengabarkan ratusan peserta ikuti seleksi terakhir masuk sekolah gratis milik Pemkab Kediri. Heri Susanto, silakan.
2: Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, sekolah gratis milik Pemkab Kediri yaitu SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School ini telah menyelesaikan tahapan dari SPMB atau penerimaan murid baru di tahun 2026. Dan di tahun 2026 ini sebanyak 180 peserta telah mengikuti kegiatan bootcamp selama 3 hari dengan menginap di asrama. Dan kegiatan ini juga merupakan kegiatan terakhir ya di akhir seleksi calon siswa yang nantinya akan diterima di SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School. Namun di tahun ini karena banyaknya peserta, dari 180 nantinya akan diambil sebanyak 100 siswa yang berhak mengikuti sekolah gratis milik Pemkab Kediri. Dan sekolah gratis ini selama 3 tahun ya, mulai dari kelas 1, 2, dan 3, dan fasilitas diberikan oleh Pemkab Kediri. Dan disampaikan oleh Ahmad Rizik Mubarak selaku Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare bahwa antusias masyarakat untuk mengikuti program sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini sangat tinggi, sehingga seleksi semakin ketat dilakukan, termasuk sebelumnya yaitu ada seleksi administrasi, kemudian ada home visit ke rumah calon siswa, ini juga dilakukan oleh pihak sekolah. Dan sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini juga telah ada sebelum adanya program sekolah rakyat dari pemerintah pusat. Dan kuota 100 ini juga merupakan kuota yang sama yang ada, yang sama dengan ada kuota di sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Kediri. Ahmad Rizik Mubarak juga mengatakan bahwa di tahun 2026 ini SMA Dharma Wanita 1 Pare meluluskan sebanyak 126 siswa dan telah dikembalikan kepada orang tua karena sesuai secara akademik ya, untuk pembelajaran kelas 12 atau kelas 3 SMA ini telah berakhir, sehingga sebanyak 126 siswa ini juga sudah dikembalikan ke orang tua dan masih menunggu acara kelulusan nantinya ke sekolah. Kemudian dari 126 siswa yang ikut atau lulusan pertama di SMA Dharma Wanita 1 Pare ini, mereka juga dibantu ya untuk masuk ke perguruan negeri tinggi maupun perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di wilayah Jawa Timur maupun sesuai dengan pilihan dari masing-masing siswa. Dan sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini juga tujuan utama pendiriannya adalah memutus mata rantai kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi keluarga. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.

0: ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan reporter kali ini. Ermina Jin mengabarkan kuota SMP capai 42.000 kursi. Pemerintah Kota Surabaya pastikan seluruh siswa tertampung. Ermina, silakan.
1: Ya, terlihat pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah ini bisa tetap mendapatkan akses pendidikan pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMP tahun ajaran 2026-2027. Dan kepastian tersebut diperkuat melalui kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta untuk menampung seluruh lulusan SD di Kota Surabaya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, mengatakan bahwa daya tampung yang disiapkan Dinas Pendidikan ini dinilai mencukupi untuk menampung seluruh lulusan sekolah dasar negeri maupun swasta tahun ini. Di mana berdasarkan data Dinas Pendidikan Surabaya, jumlah lulusan SD negeri dan swasta mencapai sekitar 41.000 siswa. Sementara total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42.000 kursi. Dan total daya tampung SMP negeri dan swasta yang mencapai 42.000 kursi ini menunjukkan tidak ada alasan bagi anak usia sekolah di Surabaya untuk tidak melanjutkan pendidikannya.
2: Kemarin. Yang lainnya sama, lulusan sekolah dasar itu yang masuk di SMP, insyaallah secara jumlah proporsi negeri dan swasta kami itu sudah tertampung. Proporsinya memang harusnya tidak ada anak-anak Surabaya di lulusan sekarang yang tidak rela, meskipun kita juga masih banyak ya untuk mencari di lapang sana yang ternyata yo sekolahnya belum dino play, belum seminggu 10 dino play ya kayak gitu masih ada warna itu yang harus kita terus sama-sama.
1: Ya, sementara itu Febrina juga menambahkan dengan komposisi tersebut di mana sekitar 40% siswa diperkirakan tertampung di sekolah negeri, sedangkan siswanya ini bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Dan selama pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka seluruh anak usia sekolah di Surabaya dipastikan tetap memiliki akses pendidikan. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi selanjutnya pendengar untuk pagi hari ini ada Ninda Alivia. KAI 27 Madiun tutup perlintasan liar di Talun Blitar. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, PT KAI 27 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang yang tidak resmi atau liar di wilayah Kabupaten Blitar. Penutupan dilakukan di kilometer 110+0-1 jalur antara stasiun Garum dan Talun, tepatnya di Dusun Sempal, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan dari resiko kecelakaan di perlintasan tanpa pengamanan resmi. Penutupan dilakukan dengan pemasangan patok rel dan palang berbahan bantalan besi agar akses tersebut tidak lebih dapat dilalui kendaraan. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan perlintasan liar memiliki risiko tinggi karena tidak dilengkapi perangkat keselamatan ataupun penjagaan petugas. KAI Daop 7 Madiun juga meminta warga untuk biasa melintas di lokasi itu, yang biasa melintas di lokasi itu untuk menggunakan jalur alternatif lain, tepatnya melalui JPL 168A yang telah dilengkapi dengan palang pintu dan penjagaan sehingga lebih aman dilalui. Dalam kegiatan ini, KAI juga melibatkan sejumlah unsur internal dan eksternal. Dari internal hadir jajaran pengamanan KAI, tim CR, kemudian manajer Humas Daop 7 Madiun. Sementara dari eksternal ini hadir dari Dinas Perhubungan, pihak kecamatan, praga desa, kelurahan, Babin Kamtipmas, sampai dengan tokoh masyarakat setempat. Tohari menambahkan keselamatan di jalur perlintasan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat tidak kembali membuka akses liar di sekitar rel kereta api. Sementara itu informasi dari Berita Sekda Alivia, RRI terus mengudara di Indonesia.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tim hari ini berjaringan di edisi kali ini. Saya juga mau hadirkan satu informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan periksa hewan kurban di lapak-lapak penjualan. Emil.
1: Hari ini kawan-kawan dari Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan hewan kurban ke sejumlah lapak-lapak yang menjual hewan kurban baik sapi maupun kambing. Kebetulan ada dua titik yang menjadi target sasaran untuk pemeriksaan, semuanya di wilayah Kecamatan Pojentrek dan baru saja selesai dilaksanakan dan rata-rata memang semuanya layak untuk dijual untuk nantinya bisa dijadikan hewan kurban. Saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Saevi selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Mas Emil.
1: Pak, yang diperiksa apa saja?
2: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POEL dan yang lainnya. Itu tadi Mas. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, surat keterangan kesehatan hewan untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
1: Ini setiap hari ya Pak, sampai menjelang hari hari raya kurban.
2: Ya, jadi ini kita sudah bentuk tim pengawas hewan kurban, satu kabupaten itu ada 100 orang, kita sebar ke seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Itu pun nanti akan dilakukan sampai H plus 3 Mas. Jadi kita melakukan AMPM namanya, antemortem postmortem. Jadi sebelum pemotongan kita keliling seperti ini, teman-teman semuanya juga keliling. Nanti saat pemotongan pun kita akan turun juga sampai H plus 3. Itu untuk menjaga dan memastikan bahwa produk peternakan yang diterima oleh masyarakat ya atau penerima hewan kurban itu yang kalau istilahnya dari Kementerian itu asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Nah itu yang kita pastikan untuk masyarakat Pasuruan.
1: Ya ini juga diberi vitamin ya Pak?
2: Ya, jadi kita juga ada beberapa pemberian vitamin ke lapak-lapak ataupun peternak yang hewannya untuk kurban, di mana itu fungsinya untuk menjaga kesehatan ternak tersebut sampai menjelang atau sampai pemotongan. Dan itu gratis semuanya.
1: Terima kasih Pak Saevi. Bu, namanya siapa Bu?
3: Budini.
1: Bu, ini jual berapa banyak kambing di sini?
3: Kemarin naruh 30.
1: Sudah laku berapa?
3: Kalau lakunya banyak Mas.
1: Banyak ya?
3: Iya. Ada yang belum diambil, ada yang sudah diambil.
1: Bu, rata-rata apa namanya mulai harga berapa sampai berapa?
3: Paling kecil 2.750. Terus? Sampai 7 juta yang besar sendiri.
1: Ini kambing apa saja yang dijual?
3: Kambing kacang.
1: Semuanya.
3: Ini kok yang pesanan ini domba.
1: Oh, kibas.
3: Iya.
1: Tapi harganya terus naik enggak, Bu?
3: Enggak mentok itu segitu. 7 itu apa bisa nego Mas Ian. Itu 6.750.
1: Benarnya ya.
3: Iya.
1: Tapi ibu ini punya ibu sendiri atau tulakan istilahnya?
3: Punya sendiri. Terus di kandang itu masih banyak.
1: Total punya berapa banyak?
3: Kalau yang sana tinggal 30 di kandang.
1: Terima kasih Bu ya. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh beliau berdua terkait dengan pemeriksaan hewan kurban dan juga penjualan hewan kurban di lapak-lapak yang di wilayah Pasuruan. Emil Abad, Persatu RRI Tersebut Dalam Indonesia.
0: Terima kasih Emil, selamat kembali bertugas. Pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di edisi lainnya tentunya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Saya Sari Julia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

Salah satu faktor yang membuat seseorang bisa mendapatkan persetujuan kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya adalah BI Checking. Baik mengajukan kredit tanpa agunan, kredit kepemilikan rumah, maupun kartu kredit. BI Checking adalah informasi debitur individual yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit. BI Checking dulunya adalah salah satu layanan informasi riwayat kredit dalam sistem informasi debitur atau SID, di mana informasi kredit nasabah saling dipertukarkan antar bank dan lembaga keuangan. Dalam SID, informasi yang dipertukarkan antara lain identitas debitur agunan, pemilik, dan pengurus badan usaha yang menjadi debitur, jumlah pembiayaan yang diterima, serta riwayat pembayaran cicilan kredit hingga kredit macet. Dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan OJK, SID kini sudah berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Informasi setiap nasabah debitur yang pernah mengajukan kredit akan diberikan skor berdasarkan catatan kreditnya. Penentuan skor kredit dilihat dari catatan pengambil kredit. Skor kredit yang diberikan dihitung 1-5. Skor 1 mengidentifikasikan kredit lancar, artinya debitur selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan tanpa pernah menunggak. Skor 2, kredit DPK atau kredit dalam perhatian khusus, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 1 hingga 90 hari. Skor 3, kredit tidak lancar, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 91 hingga 120 hari. Skor 4, kredit diragukan, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 121 hingga 180 hari. Skor 5, kredit macet, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit lebih dari 180 hari.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pemerintah Kabupaten Magetan memastikan pencairan program bantuan dana RT untuk wilayah desa ditargetkan mulai terrealisasi pada akhir Juni 2026. Sementara untuk RT di wilayah kelurahan, pencairan belum bisa dilakukan bersamaan karena masih menunggu perubahan anggaran. Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengatakan saat ini pencairan dana RT difokuskan lebih dulu untuk 4.061 RT yang berada di wilayah desa. Dijelaskan keterlambatan pencairan untuk RT di 28 kelurahan bukan disebabkan ketiadaan anggaran. Dana telah tersedia, namun masih ada dokumen teknis yang belum lengkap dalam proses administrasi anggaran. Warga Kelurahan Mangun Suman, Kecamatan Siman, Ponorogo digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan. Mayat berjenis kelamin perempuan ditemukan di tempat pemakaman umum TPU setempat pada hari Rabu 20 Mei 2026 siang. Kapolsek Siman AKP Nanang Budianto mengatakan informasi ini ia dapatkan dari laporan warga. Selanjutnya polisi mendatangi TKP. Mayat perempuan itu selanjutnya dievakuasi menuju kamar jenazah RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk dilakukan visum. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik di tubuh korban. Diduga mayat perempuan tergeletak di sekitar TPU belum genap 24 jam. Berdasarkan keterangan warga sekitar, sosok perempuan itu sering berkeliaran di sekitar Jeruksing serta pasar. Sekian informasi terkini, kabar terkini terupdate teraktual lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

101 Radio Republik Indonesia Madiun. Pastikan Anda tetap menyimak Pro 1 karena segmen Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan akan kami hadirkan untuk Anda nantinya bersama dengan narasumber Nur Amin S.H.M.Hum. Beliau adalah jaksa pada bidang intelijen Kejari Magetan, membahas tema tentang waspada nasional mengawal kerukunan beragama dan aliran kepercayaan di bumi Mageti. Ikuti segmen ini bersama rekan saya David hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya David bisa kembali menemani Anda di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan di edisi siar Kamis 21 Mei 2026. Untuk topik dialog kita pada pagi ini ya, kita akan membahas tentang waspada nasional mengawal kerukunan beragama dan aliran kepercayaan di bumi Mageti. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentu saja ya di studio RRI Pro 1 Madiun telah hadir ya selaku jaksa pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Magetan, ada Ibu Nur Amin Esa M.Hum. Selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi dan salam sehat selalu. Selamat Mas sehat. David
2: ya, kabar baik Ibu ya?
3: Alhamdulillah baik.
2: Perjalanan lancar ya dari Magetan ya.
3: Alhamdulillah lancar.
2: Oke, pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita membahas topik terkait ya, izinkan saya untuk mengundang para pendengar dan juga pemirsa ya untuk bergabung di dialog kita pagi ini di line telepon kita di 0351459198 atau di nomor WA kita 0811366997. Kita juga hadir di frekuensi 99,7 MHz, FM 105,5 MHz, AM 1008 kHz. Kita juga hadir secara multiplatform ya, ada aplikasi RRI Digital. Jadi bagi para pendengar dan juga pemirsa yang sudah menginstal aplikasinya, bisa langsung Anda ikuti dialog kita pada pagi ini pada aplikasi RRI Digital. Kita juga hadir di live langsung ya di kanal resmi YouTube kita di RRI Madiun. Jadi bagi para pendengar yang punya pertanyaan ya terkait topik kita pada pagi ini, langsung saja titipkan komentar Anda di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama ya, langsung saja kita bahas topik pagi ini ya. Mungkin bisa dikasih latar belakang Bu, urgensinya terkait kerukunan ya, kerukunan beragama di bumi Magetan ini seperti apa? Monggo.
3: Iya, terima kasih ya Mas David dan untuk semuanya pendengar RRI Madiun di mana saja berada, tentunya ya Mas David ya. Nah, ini latar belakang kita mengambil topik pada pagi hari ini sebenarnya ini kan jarang ya dibahas oleh kejaksaan di untuk khalayak masyarakat ini, dan ini sebenarnya salah satu bagian dari tugas kami di kejaksaan ini di seluruh Indonesia Mas David, untuk melakukan pengawasan atau mewaspadai atau mencegah ya dalam intoleransi agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia ini melalui modernisasi beragama di Kabupaten Magetan, sehingga nanti tidak timbul sesuatu yang tentunya mungkin kayak penodaan agama dan lain-lain seperti itu Mas David. Ya terus ini kan jarang dibahas, nah ini kami mungkin mengangkat tema ini ya biar tahu juga masyarakat bahwa salah satu tugas kejaksaan selain melakukan penegakan hukum itu juga melakukan pengawasan, yaitu dan membina kerukunan umat beragama serta mengawasi aliran kepercayaan yang ada di masyarakat khususnya di Magetan gitu Mas.
2: Jadi untuk menjaga ketertiban ya, intinya antara karena isu agama itu isu yang
3: sensitif
2: gitu ya. Orang kalau tersinggung masalah ekonomi biasanya masih biasa, tapi kalau terkait agama biasanya wah langsung naik
3: memicu,
2: tuh
3: permasalahan jadi besar gitu ya.
2: Betul. Untuk fokusnya berarti memberi penjelasan kepada masyarakat bahwa sekarang tuh ada loh aliran kepercayaan. Karena ini juga termasuk bukan hal baru. Cuman kalau saya tidak salah, mungkin nanti bisa dikoreksi, itu merupakan pengakuan terbaru ya untuk aliran kepercayaan secara secara resmi oleh negara.
3: Iya. Mungkin bisa saya koreksi ya, Mas David. Sebenarnya pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang ada di masyarakat, khususnya di Magetan ini, di Kejaksaan tuh sejak berdirinya Kejaksaan ini, tugas ini sudah ada menempel di bidang intelijen Kabupaten, intelijen ya, di Kejaksaan gitu ya. Cuman karena ini tugas kami ini kan banyak, dan mungkin kalau orang-orang melihat Kejaksaan tuh tugasnya itu untuk penegakan hukum dan lain-lain. Nah, kalau untuk pengawasan ini namanya saja di intel ya, kita ibaratnya ya diam-diam tapi tetap mengawasi, mendata dan mendeteksi secara dini seperti itu. Jadi ini kurang sekali dan jarang dibahas seperti ini ya, gitu ya. Jadi memang ini sebenarnya tugas ini dalam mengawasi aliran kepercayaan ini sudah ada sejak awal berdirinya ya Kejaksaan, dari 175 tahun lebih ya. Sebenarnya ini

0: aliran kepercayaan ini juga ibaratnya berdampingan lah dengan agama di Indonesia, seperti itu.
1: Jadi semua ajaran agama itu berdampingan, harapannya seperti itu ya Bu Nur ya.
0: Iya.
1: Untuk masyarakat di Magetan sendiri Bu, untuk pengikut dari aliran kepercayaan sendiri itu apakah banyak, sudah banyak atau seperti apa?
0: Ya begini, sebelumnya mungkin perlu kami jelaskan ya biar masyarakat itu tahu bahwa ada tim yang mengawasi aliran masyarakat ini, yaitu namanya tim Pakem ya Mas ya, kalau di kejaksaan itu pengawas aliran kepercayaan masyarakat, itu yang mana susunan keanggotaannya itu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris itu dari kejaksaan, yaitu selaku ketua merangkap anggota itu Bapak kepala Kejaksaan Negeri Magetan ya, khusus di Magetan ya. Mungkin di kejaksaan lain ya menyesuaikan kan gitu ya Mas. Wakil ketua itu kepala seksi intelijen, sekretaris itu jaksa di bidang intelijen, dan anggota itu dijabat oleh kepala Kesbangpol, dan selanjutnya Kasat Intelkam Polres Magetan, Pasi Intel Kodim Magetan, Kasih Bimas Kemenak, Dikpora, Ketua MUI Kabupaten Magetan, dan perwakilan FKUB. Jadi melibatkan stakeholder yang terkait ya, terkait dengan pengawasan aliran kepercayaan ini. Gitu Mas David.
1: Untuk tim Pakem sendiri Bu, ini apakah untuk sosialisasinya? Tentunya untuk sosialisasi nggak mungkin kejaksaan sendiri ya.
0: Iya.
1: Meskipun sebagai, saya lihat dari posisinya sebagai ketua gitu ya.
0: Iya.
1: Untuk koordinasinya seperti apa Bu? Apakah ada rapat rutin kah atau evaluasi rutin tiap 3 bulan, per 2 bulan atau 1 bulan?
0: Iya. Selalu Mas, ada acara rutin baik yang diadakan oleh Kesbangpol sendiri dan juga oleh kami selaku ketua tim Pakem di Kejaksaan. Nah, caranya masing-masing ya Mas ya. Kalau di Pemda itu oleh Kesbangpol itu ya tentunya mengadakan Pemda dengan mengundang narasumber serta mungkin penganut aliran masyarakat yang ada di Magetan, serta mungkin FKUB yang ada di Magetan, serta kalau misalnya, kalau kami sendiri Mas, kami mengunjungi aliran-aliran masyarakat yang sudah terdaftar, baik di kami maupun di Kesbangpol, kan untuk apa ya, untuk mengetahui bagaimana mungkin pengikutnya berapa, dan juga kayak pusatnya di mana kayak gitu Mas, terus cara beribadahnya bagaimana, itu kami kunjungi satu persatu dan mereka itu sangat menyambut baik dan tentunya kita bisa bersilaturahmi ke sana, itu mereka sangat senang. Tak cuman itu cara kami membina agar mereka itu tidak melakukan kegiatannya itu yang dilarang atau yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945 serta Pancasila begitu.
1: Untuk pengikutnya sendiri Bu, ada kisaran ribuan kah atau udah masuk berapa nih?
0: Ya, boleh saya jelaskan ya Mas ya, di sini mungkin ya kalau aliran kepercayaan yang ada di Magetan sendiri Mas, ini ada banyak sebenarnya ya, cuman yang terdata di kami yang aktif ini yang selalu mengikuti acara rutin, maksudnya kalau misalnya ada acara di kejaksaan pembinaan begitu selalu hadir, dan kami juga sudah kunjungi ke alamat paguyuban tersebut itu satu persatu. Ini ada sekitar 6 atau 5 aliran ini Mas. Ini boleh saya sebutkan ya Mas ya, yaitu aliran kepercayaan yang bernama ini Sabto Darmo, yang ada di Kecamatan Sidorejo Magetan Mas. Ini dengan pimpinan Pak Samuri ini sekitar pengikutnya 300 orang. Nah, ini aliran ini terdiri dari beberapa agama yang bergabung di situ Mas. Jadi ada Islam, ada Kristen seperti itu, nanti dengan ibadah yang menurut aliran ini gitu, tidak mengganggu agama masing-masing. Gitu okay. Mas. Ya, terus yang kedua, Paguyuban Sumara ini yang berpusat alamat untuk pertemuan rutinnya itu di Nguntoro Nadi. Ini pengikutnya sekitar 30 orang. Terus Kebatinan Perjalanan ini di Karangrejo di Desa Patihan, pengikutnya sekitar 85

0: sama orang. Dan ilmu sejati ini, kalau ilmu sejati ini saya dari kecil nih kayak pernah mendengar gitu.
1: Pernah dengar ya?
0: Iya, nenek saya tuh kayaknya pernah nyebut-nyebut ini gitu. Nah, ini di Ringin Agung, Mas, Magetan, pusatnya, pengikutnya ini yang paling banyak sekitar 1000 orang.
1: Oh.
0: Iya, jadi ini juga gabungan dari beberapa agama di paguyuban ini. Selanjutnya perkumpulan Luhuring Budi Pakerti ini di Genengan Kawedanan ini dengan pimpinan Bapak Sugiyo, pengikutnya sekitar 70 orang yang mana masing-masing ini mengikuti apa ya, acara rutinan, mengadakan acara rutinan itu. Kami sepanjang ini, jauh ini, kami selalu memantau dan mengawasi bahwa apa ya, kegiatannya ini tidak meresahkan masyarakat, dan itu masih batas positif gitu, Mas. Positif gitu ya.
1: Jadi untuk pengikutnya sendiri ya, untuk aliran kepercayaan sendiri udah ribuan ya, berarti ya Bu Nur ya.
0: Iya.
1: Kalau di apa namanya, yang paling banyak ada dari paguyuban ilmu sejati. Namun yang menarik tadi Bu Nur bilang bahwasanya ini sebenarnya gabungan dari beberapa agama ya. Jadi enggak misal ini berarti bukan eksklusif, misalkan Sabto Dharma itu
0: agama apa gitu.
1: Agama enggak. Apa gitu enggak ya.
0: Jadi ke semua aliran ini adalah masing-masing aliran ini semua bukan hanya satu agama yang bergabung di satu kerukunan ini, Mas. Jadi bisa terdiri dari agama apapun. Seperti di yang di Genengan ini, Luhuring Budi Pakerti ini, ada dari agama Islam, ada agama Katolik, ada agama Hindu gitu, ada. Jadi tapi cara ini sebenarnya cuma satu, menyembah Tuhan gitu.
1: Jadi
0: tapi punya cara sendiri menurut perkumpulan ini gitu.
1: Iya. Untuk berarti kan ini enggak eksklusif gitulah Bu ya. Jadi enggak untuk agama tertentu, hanya tertentu saja, tapi semua terbuka gitu ya. Terbuka iya. Asal enggak meresahkan masyarakat gitu iya. Ya Bu Nur ya, lebih kurang ya. Berarti untuk ini Bu, tadi kan ada yang, kalau saya nggak salah, ilmu sejati tadi ada pertemuan rutin gitu ya.
0: Iya.
1: Pertemuan rutin itu seperti berapa bulan sekali tuh Bu?
0: Kalau nggak salah tuh seminggu sekali ya, Mas.
1: Oh, seminggu sekali ya.
0: Melakukan seperti kayak apa ya namanya, saya lupa ya. Kayak intinya kayak semedi atau seperti kalau di Islam tuh zikir kayak gitu loh, maksudnya seperti itu. Jadi tidak mengganggu agama yang pengikutnya, intinya ada aturan sendiri yang intinya juga sama, menyembah kepada Tuhan gitu.
1: Oke. Jadi apa namanya, peribadahnya dilakukan tanpa mengganggu ibadah agama yang lain gitu, pengikut yang lain gitu ya. Nah, sebenarnya seperti disinggung di awal tadi Bu ya, kita menyinggung bahwasanya kalau agama itu amat sensitif Bu ya.
0: Sensitif. Iya.
1: Kendalanya seperti apa Bu untuk apa namanya?
0: Nah, ini kalau menurut saya pribadi nih Mas ya. Ini justru dengan seperti ini adanya ini sepanjang ya kegiatannya ini positif. Yaitu justru ini adalah mereka ini bisa menyatukan seluruh umat agama yang ada di Indonesia, karena dengan adanya kerukunan-kerukunan yang terbentuk dari beberapa agama dan berkumpul jadi suatu perkumpulan seperti ini, asal kegiatannya itu positif, ini justru malah bisa membina, bisa merukunkan antar umat yang agama, yang mana mereka itu dari masing-masing agama bergabung dalam satu perkumpulan, yaitu aliran kepercayaan ini gitu, Mas.
1: Jadi lebih inklusif gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi nggak eksklusif gitu
0: ya. Kalau mereka bilang mungkin sama ya, pernah kita dengar ya, agamamu ya agamamu, tapi kita ini kan bergabung tidak mengganggu agama masing-masing, seperti itu kalau semua begitu kalau saya lihat.
1: Oke. Untuk yang ikut tadi apakah ada yang mengubah status di KTP-nya Bu, karena di KTP kan ada agama ya, atau ataukah itu masih tetap di ajaran yang awal, atau mereka-mereka ini juga mengubah kolom agamanya di KTP menjadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti
0: itu? Ini khususnya di Magetan ya, Mas. Mm-hmm. Kalau di daerah yang lain kami tidak tahu. Mm-hmm. Ini di Magetan ini sudah ada beberapa, bahkan ratusan orang ya. Mm-hmm. Pada kolom agama di KTP itu bukan agama Islam, Kristen atau Hindu seperti mm-hmm. itu. Ini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena mm-hmm. Disdukcapil itu memperbolehkan mungkin ya seseorang merubah kolom agama menjadi kepercayaan ini karena mengikuti adanya putusan ini, Mas, putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017 ini yang secara resmi mengakui hak penghayat kepercayaan, sehingga dasar itu, maka Disdukcapil itu agama itu ditulis di situ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang dimaksud di sini mungkin ya tadi itu aliran kepercayaan.
1: Untuk respon masyarakat sendiri seperti apa, Bu? Kalau misalkan ini kan sebenarnya hal baru ya, mengubah kolom agama. Menjadi aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
0: Ya.
1: Responnya seperti apa di masyarakat?
0: Kalau respon di masyarakat kami ini ya kurang, belum mengetahui ya sejauh ini ya. Kalau sejauh ini masih aman-aman saja, jadi tidak, belum ada konflik atau mungkin keresahan masyarakat seperti itu. Mungkin kalau sampai menimbulkan keresahan masyarakat, nah itu yang baru kami akan segera lakukan sikap gitu. Tidak ada kendala sejauh ini gitu ya.
1: Jadi sejauh ini belum ada kendala berarti gitu ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom YouTube kita dari akun Monica Deo. Menurut Ibu Jaksa, bagaimana cara menjaga supaya perbedaan keyakinan tidak mengganggu persahabatan atau hubungan keluarga? Apalagi sekarang kan banyak pernikahan beda agama. Tanggapannya, Bu Nur.
0: Gini, Mas, selagi masing-masing masih bertoleransi dengan agama masing-masing, tidak mengganggu dengan cara mungkin tidak melarang seperti itu, masih sama-sama toleransi dan tidak ada kepentingan, ibaratnya ada mungkin fanatik yang berlebihan di antara individu itu, mungkin sejauh ini ya. Kalau pernikahan beda agama di Indonesia kayaknya belum diperbolehkan ya, Mas ya.
1: Belum, makanya
0: harus menjadi salah satu. Tapi itu tadi, kalau misalnya persahabatan yang beda agama itu kan banyak ya, Mas ya. Yang penting masing-masing individu itu saling bertoleransi dan tidak fanatik gitu ya. Saya kira oke-oke saja gitu.
1: Jadi kata kuncinya yang perlu digarisbawahi adalah toleransi ya. Jadi enggak merasa oh, ajaran saya ini paling benar sendiri. Nah, kayak gitu ya udah termasuk fanatik tuh. Jangan sampai seperti itu. Nah, apapun konflik agama biasanya kan ya dimulai dengan kefanatikan itu tadi ya, Bu Nur ya. Oke, Bu Nur ya, pukul 10.31 menit. Enggak terasa ya, kita lanjut ya setelah jeda. Bagi para pendengar, tetap bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan.

0: 99,7 MHz RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya, David, di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan. Dan tentunya masih dengan Bu Nur ya.
1: Iya, Mas.
0: Masih semangat, Bu, ya?
1: Semangat.
0: Masih semangat, ya. Ini agak-agak mendung, Bu, ya. Oke, Bu Nur, ya, kita lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk di YouTube kita nih. Ya. Ada dari akun Mind Made By Me. Bu, kalau ada berita viral soal konflik agama, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat sebelum ikut berkomentar atau membagikan informasi? Monggo, Bu.
1: Iya. Ini yang dilakukan kami selaku pakem atau masyarakat ya?
0: Tadi? Masyarakat kayaknya.
1: Oh, masyarakat. Hmm. Nah, ini gini ya, kalau mendengar misalnya ada suatu mungkin aliran kepercayaan atau agama yang menyimpang gitu ya, yang berdampak terhadap ketertiban umum, tentunya masyarakat harus segera melapor ke instansi terkait ya. Mungkin bisa ke Sbangpol, ke kami, kejaksaan, atau ke kepolisian bisa. Jadi kami akan menerima laporan tersebut, selanjutnya akan menganalisa dan menilai serta menindaklanjuti gitu.
0: Jadi hal yang pertama ketika ada komentar yang sedikit agresif gitu, mending dilaporkan ke badan terkait gitu, Bu, ya. Bisa kemana nih, Bu? Langsung ke kejaksaan kah atau ke Polres mungkin?
1: Bisa ke Polres, ke kejaksaan, mungkin ke Kesbangpol. Nanti akan kami akan saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk memantau dan menganalisa apa yang disampaikan dari isu-isu yang berkembang di masyarakat tentang aliran tersebut, kan berarti menimbulkan keresahan ya. Gitu, kami akan segera menindaklanjuti seperti itu, Mas.
0: Jadi bisa langsung dilaporkan gitu ya, nanti akan ada tindakan lebih lanjut dari tim dari kejaksaan, kepolisian, dan juga stakeholder terkait gitu, Bu, ya.
1: Iya, betul.
0: Lanjut dari akun Kamandanu, terima kasih sudah bergabung. Sejauh ini bagaimana kehidupan antar umat beragama di Magetan dan sekitarnya? Sepertinya tidak pernah terdengar adanya konflik antar umat beragama. Monggo, Bu.
1: Ya, alhamdulillah di Magetan selama ini aman-aman, seperti suasana kota Magetan yang adem gitu ya. Baik di bidang keagamaan pun masih saling bertoleransi, masih adem ayem dan aman saja. Nah, sepanjang kita tidak mencurigai secara berlebihan terhadap aliran-aliran yang ada di Magetan ini, tidak mendiskriminasi dan saling menghormati, insya Allah tetap aman gitu ya, Mas. Ya.
0: Karena ini sebenarnya kan juga karena arus informasi itu kan sangat deras, Bu, ya. Otomatis para remaja dan juga apa namanya anak-anak kecil gitu biasanya sudah terpapar informasi-informasi yang beredar di dunia digital gitu, Bu, ya. Mungkin secara pribadi, Bu, ya, sebagai orang tua, bagaimana sih kita harus bersikap ketika kita mengajarkan tentang toleransi kepada anak ya, atau anak muda gitu ya, tapi secara bisa dikatakan sulit ya, karena arus informasi susah. Jadi bagaimana sih kita cara memberi pelajaran ya, atau memberi wawasan kepada generasi muda ini seperti apa, Bu?
1: Seperti pengalaman pribadi saya, Mas, saya tuh pernah ditanyain oleh anak saya gitu ya, karena dari hasil digital lah, intinya dari medsos-medsos gitu, kayak pertanyaan, mah kalau agama ini begini ya, gini. Nah, tentunya kita harus lebih apa ya, mengawasi untuk terhadap anak-anak yang sudah apa melihat hal-hal yang seperti itu, karena kan agama itu seperti tadi yang kita bilang adalah sensitif ya, Mas. Nah, takutnya dia itu ke temannya yang lain agama nanti akan bilang seperti yang dia lihat tadi. Nah, seperti itu kita harus secara apa ya, bijak, secara ini meyakinkan bahwa semua agama itu baik. Nah, seperti itu ya, maksudnya jangan sampai ini kita beri pengertian seperti itu. Jadi kebanyakan yang di medsos itu kan ada yang provokatif seperti itu ya, Mas, ya. Jadi kita harus dengan kepala dingin menjelaskan kepada khususnya anak-anak kita yang terprovokasi dari medsos-medsos yang menyangkut tentang agama seperti itu.
0: Jadi lebih dikasih pemahaman bahwa semua agama ya, semua kepercayaan itu memberikan ajaran yang baik ya. Enggak ada ajaran yang menganjurkan kita melakukan kejahatan atau hal yang menyimpang di masyarakat gitu ya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Oke, kita lanjut masih dari akun Kamandanu nih, semangat sekali nih. Untuk saat ini agama atau kepercayaan yang sudah diakui negara ada berapa ya, Bu?
1: Iya. Kalau agama kan sudah diakui oleh negara seperti yang kita tahu ya, agama Kristen, Islam, Kristen, terus Katolik, apa Konghucu, satunya lagi apa ya Mas?
0: Hindu,
1: Buddha. Nah itu, kalau aliran kepercayaan itu sebenarnya banyak sekali Mas. Mungkin kalau misalnya terdeteksi itu kita nggak bisa menghitungnya ya. Cuman kan yang kita itu harus, yang kita waspadai yang ini Mas, kita selalu harus aktif dan selalu harus apa ya, bekerja dengan stakeholder terkait dalam masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah kita untuk mendata tentunya aliran kepercayaan itu. Cuman yang selalu kita apa ya, kita undang kalau kita ada acara seperti itu tuh dari aliran-aliran yang sangat banyak itu, yang aktif ya hanya aliran yang tadi saya sebutkan itu Mas. Jadi yang lain tuh tidak ada yang datang. Nah itu kami juga perlu mendalami nih Mas, ini aliran ini sebenarnya gimana sih, aktif apa tidak, ada pengikutnya apa tidak sekarang seperti itu, bagaimana ibadahnya di mana dan bagaimana seperti itu. Takutnya kalau ada acara pembinaan di kami tidak didatang, tapi sebenarnya aktif di belakang kan juga harus diwaspadai, kenapa tidak datang. Nah apakah ada yang menyimpang dari aliran ini kan seperti itu Mas ya. Gitu,
0: bisa menjadi potensi konflik gitu Bu ya.
1: Iya.
0: Nah kalau misalkan ada yang nggak datang gitu Bu ya, hal yang dilakukan terkait dengan tim pakem sendiri seperti apa Bu? Apakah akan jemput bola dari mungkin kejaksaan kah, atau dari kepolisian, atau dari mungkin FKUB terlebih dulu, atau seperti apa Bu?
1: Ya, kami akan mendatangi atau mungkin langsung terjun ke lapangan ya Mas, untuk mendatangi pengikut kepercayaan yang kami undang tapi tidak datang itu, apa kendalanya, dan tentunya kita berbicara dengan kepala dingin, komunikasi yang terukur seperti itu Mas, sehingga kita dapat, oh ini ternyata memang ada, tapi ternyata sudah ada pimpinannya tapi sudah pengikutnya nggak ada, berarti kan dia tidak aktif Mas, seperti itu gitu.
0: Oke, jadi tim pakem ini bisa langsung jemput bola Bu ya, untuk meminimalisir lah ya, kalau misalkan ada pengikut yang banyak tapi nggak apa namanya,
1: seperti kemarin yang terjadi tahun yang lalu tuh, ada sembahyang di puncak Gunung Lawu yang memakai baju putih-putih itu.
0: Oh ya, sempat viral.
1: Nah, sempat viral lah. Itu ternyata kita klarifikasi, ternyata itu kan sholat Jumat di situ gitu ya Mas. Nah biar apa ya, akhirnya sudah tidak menimbulkan keresahan lagi kalau setelah diklarifikasi kan seperti itu ya Mas ya.
0: Jadi ya. Komunikasi Bu ya, komunikasi yang penting,
1: koordinasi.
0: Ya, koordinasi yang penting karena apa-apa kalau sebenarnya komunikasi kita ada blok ya, ditanya apa nggak dijawab segala macam itu ya, bisa menjadi bibit-bibit pecahan tentunya ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut dari akun Menara Besi, terima kasih sudah bergabung. Jika memilih tidak menganut agama, apakah boleh minta di KTP dikosongi? Monggo Bu, pertanyaan menarik ini dari Menara Besi.
1: Nah, kalau itu urusannya Dukcapil ya. Oleh Dukcapil boleh nggak gitu? Kalau kami nggak tahu sih. Kalau agama harusnya ya, harusnya diisi lah kan. Kalau seperti sesuatu yang tidak diisi itu kan tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya.
0: Oh iya iya.
1: Iya gitu.
0: Iya karena mau nggak mau
1: harus diisi.
0: Harus diisi karena kita sesuai Pancasila ya, pasal pertama itu
1: harus menjadi yang orang yang beragama
0: betul
1: kan.
0: Betul sekali. Kalau nggak diisi nanti ngisi formulir nggak ada kolom agamanya, susah juga di kita sendiri ya. Oke, lanjut dari akun Kerang Ajaib Malang, terima kasih sudah bergabung. Bagaimana menyikapi perbedaan keyakinan seperti Islam dengan adat kejawen dengan yang Islam taat? Nah, berarti ini ada Islam yang kejawen, ada yang Islam yang dianggap taat. Bagaimana Bu untuk menanggapi, menyikapi perbedaan tersebut?
1: Nah, ini menyikapi dari, maksudnya dari versi masyarakat atau versi masyarakat kita selaku anggota masyarakat ya. Nah, kalau ini tadi ya, kita perlu harus tinggi toleransi terhadap Islam dan Islam taat dan adat kejawen itu ya, tadi termasuk kepercayaan, mungkin ada yang ilmu sejati atau sumarah kayak tadi itu ya Mas. Ini contoh aja nih. Nah, kita harus bertoleransi antara agama satu dengan yang lain, tidak saling mencurigai gitu, saling menghormati. Jadi kita tentunya besar lah kita pengertian dan kesabaran, toleransi memang karena itu hak asasi yang sangat dalam, sangat sensitif. Jadi kita biar rukun, biar ini kan harus toleransi karena semua agama kan baik ya, gitu. Cuman namanya beda, caranya mungkin beda, seperti itu mas.
0: Jadi kata kuncinya kembali ke toleransi bu ya. Agama apapun ya nggak mengajarkan untuk melakukan kejahatan atau
1: nggak ada,
0: nggak ada sama sekali bu ya. Dari akun caca 6453, terima kasih sudah bergabung. Tindak pidana terkait konflik agama seringkali lebih tajam ke minoritas daripada mayoritas. Kasus komplain volume toa masjid aja di penjara. Bagaimana tanggapan Ibu Jaksa? Agak berat ini.
1: Ini kayaknya beda ranah ya mas ya. Kalau misalnya toa itu kan apa? Maksudnya ini pencurian toa atau yang ngomong?
0: Komplain volume sih ini kayaknya. Kasus komplain volume nah, toa masjid aja di penjara. Bagaimana tanggapan Ibu Jaksa? Gitu kan?
1: Ya, kalau misalnya itu tadi ya mas, kembali ke toleransi ya. Kalau toa itu kan alat untuk mengundang ya. Kalau misalnya di masjid agama Islam itu untuk mengundang kita, mengingatkan itu untuk beribadah ya, gitu ya. Tapi cara komplainnya dulu yang bagaimana, kan kita melihat di penjara atau tidaknya itu harus memenuhi unsur-unsur pidana yang ada di KUHP. Nah, unsur-unsurnya dia ngapain kok sampai di penjara gitu? Komplainnya itu dengan cara seperti apa? Mau ngomplain ke toa tadi itu gitu. Yang dipermasalahkan bukan mengomplain toanya, mungkin caranya. Itu tadi modusnya itu bagaimana? Mungkin kalau ini saya belum pernah dengar sih. Kalau ngomplain toa di penjara tuh saya belum tahu sih kasusnya di mana.
0: Oh gitu ya. Oh nggak tahu nih dari mana nih Caca nih. Ya pokoknya sebenarnya komplain nggak apa-apa, tapi caranya seperti apa, jangan sampai komplain kita malah memicu gitu ya.
1: Iya. Kalau menurut saya toa, kalau misalnya azan kan itu memang sudah wajar ya. Maksudnya kita mengundang, caranya umat Islam caranya mengundang orang untuk mengingatkan sholat lima waktu kan dengan cara azan seperti itu.
0: Jadi kalau misalkan dirasa mungkin terlalu keras ya, memang sebenarnya patutnya seperti itu. Cuman ya kalau misalkan ada hal lain, misalkan ada komplain gitu, misalkan sakit ya ngomong ke masjidnya kali bu ya.
1: Makanya dengan gimana tadi caranya, yang bagaimana seperti itu, kita dengan saling menghormati atau dengan mengumpat-ngumpat yang azan kan itu beda. Maksudnya kalau memenuhi unsur pidana ya tetap bisa masuk penjara, itu loh maksudya.
0: Jadi bukan masalah komplain, tapi cara menyampaikan komplainnya itu yang menjadi poin penting ya. Dari akun Monica Dewi, Bu kadang bingung mau nikah aja harus hitung hari baik, padahal di Islam semua hari kan baik, tapi juga harus ikut adat yang ada loh. Ini mau nikah nih Bu kayaknya.
1: Ya, nah kalau itu sih hak asasi ya, kayaknya tidak ada di aturan sih harus melihat dari baik hari apa gitu, kayaknya lebih ke personalnya gitu. Kayaknya bukan apakah ada aturan selama ini di KUA atau di Kemenak kalau menikah tanggal ini enggak boleh tanggal, kan sepertinya enggak ada ya.
0: Lebih ke
1: personal seperti itu.
0: Jadi lebih personal ya, enggak apa-apa kalau misalkan Kak Monica ini ya pengen nikah di bulan Suro ya gak apa-apa, selama percaya itu hari baik ya, gas saja ya. Yang penting kan sah di mata agama dan negara gitu kan Bu ya.
1: Iya.
0: Nah kalau misalkan terkait toleransi sendiri nih Bu ya, kita lihat kan ya, seperti dibilang tadi salah satu komentar bahwasanya di daerah Madiun sendiri, Magetan, itu bisa dikatakan nggak ada konflik ya terkait agama gitu. Apa sih kuncinya dari Kejaksaan Negeri Magetan ya selaku ketua dari Pakem tadi Bu, sehingga hal-hal terkait konflik agama itu bisa diminimalisir?
1: Ya, kuncinya kami selalu secara apa ya, secara rutin ya, kami melakukan tindakan yang preventif secara humanis dan terkoordinasi, yaitu misalnya berupa penyuluhan dan penerangan hukum, pendekatan secara keagamaan dan sosial, dan tentunya kerjasama dengan stakeholder terkait tadi, tim Pakem ya, Pemda, TNI, Polri, Kemenak, FKUB, dan tokoh masyarakat. Selalu tentunya kita melakukan penguatan deteksi dini dan mencegah dini, dan jika misalnya ada seperti kemarin yang saya ceritakan tadi di Sarangan ada pakaian baju putih-putih itu, segera menindaklanjuti dengan tentunya dengan melakukan penyelesaian masalah dengan kepala dingin dan komunikasi yang terukur dan terarah, seperti itu Mas.
0: Kalau seperti yang yang baju putih di Lawe itu Bu, klarifikasinya dipanggil ke kepolisiankah atau ke kejaksaan atau seperti apa Bu waktu itu?
1: Jadi kita klarifikasi dengan pihak mungkin yang ada kan jaga kunci Lawu ya apa?
0: Juru kunci.
1: Itu kegiatan apa kan ditanyakan dulu, dan dari peserta ada yang mengklarifikasi bahwa itu ternyata hanya sholat Jumat seperti itu.
0: Itu yang sempat itu kan viral Bu ya. Itu dari asalnya dari mana Bu? Apakah orang dari Magetan juga sekitar ataukah ada yang dari luar kota?
1: Kalau enggak salah itu malah di daerah masuk Jawa Tengah ta Mas? Karanganyarnya apa di daerah sana Mas?
0: Gitu ya. Jadi bukan dari Magetan sendiri malah ya. Malah dari Karanganyar ya, memang Karang Lawu itu kan memang terbagi
1: masuk ya. Jawa Tengah ya.
0: ini Bu ya, kalau misalkan masalah konflik agama yang minim bahkan nggak ada di Magetan itu tadi, toleransi ya pada intinya yang harus digaungkan, harus dipraktikkan gitu Bu ya. Jadi nggak hanya sekedar jargon tapi juga harus dipraktikkan gitu Bu ya. Bu Nur, nggak terasa ya pukul 10:54 ya, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Dialog Jaksa Menyapa. Mungkin sebagai penutup, pesan-pesan dari kejaksaan selaku ketua dari tim Pakem sendiri Bu kepada masyarakat Magetan dan sekitarnya?
1: Ya, pesan-pesan dan juga sekaligus close statement ya Mas. Closing statement. Ya, marilah kita saling menghargai antar umat beragama khususnya di daerah Magetan tentunya, dan juga saling menghargai adanya aliran kepercayaan yang ada di Magetan, karena itu juga suatu suatu bentuk ibadah yang sebenarnya juga bisa menjalin kerukunan antar umat beragama yang tergabung dalam aliran tersebut. Dan kita jangan berfanatik berlebihan untuk mencurigai suatu aliran kepercayaan, dan kita harus saling menghormati. Dan untuk closing statementnya, yaitu kerukunan agama merupakan kebutuhan dasar untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Itu Mas.
0: Ya, jadi bagi seluruh masyarakat dan juga pendengar ya, RRI Pro 1 Madiun, hargai setiap perbedaan, hargai setiap ajaran, dan juga jangan fanatik berlebihan. Karena ketika fanatik berlebihan kita akan merasa paling benar sendiri gitu ya. Dan juga selalu toleransi dan menghormati ajaran dari ajaran yang lain gitu ya, lebih kurang.
1: Iya, betul.
0: Oke, terima kasih Bu Nur ya, selaku jaksa pada bidang intelijen kesehatan negeri Magetan yang sudah memberi wawasan ya insight kita pada pagi ini. Dan juga terima kasih kepada para pendengar yang sudah bergabung di dialog kita pada pagi ini. Semoga apa yang kita dialogkan memberikan tambahan wawasan bagi kita ya untuk kedepannya lebih bijak tentunya ya. Sebelum saya tutup, setelah ini pendengar akan mengikuti dinamika olahraga yang langsung dari RRI Jakarta. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, akhirnya tim Madiun pagi hari ini saya Satya bersama dengan rekan operator Danus Tiono dan juga Imel Famela di meja gatekeeper harus pamit undur suara pendengar dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih kebersamaan Anda selalu menyimak Pro 1 RRI Madiun. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan update untuk informasi olahraga bersama Pro 3 dalam dinamika olahraga, dan setelah saya nanti ada rekan saya Madaris tuh yang akan menemani Anda semuanya. Terima kasih, tetap dengar terus Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team.
1: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama, dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu Uzbekistan. Ya. Ya, setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya. Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting lawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Sayanya semoga tetap kondusif.
2: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek, bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA.

0: pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
1: Kita tetap kondusif karena kita masih di ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi ada yang pekerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
0: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara Liga saat menghadapi Persija Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
3: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
4: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
3: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
4: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
5: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah classifier khususnya untuk classifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
4: Sementara itu salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan, dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata di DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Berdengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 21 Mei 1991, mantan Perdana Menteri India Rajiv Gandhi dibunuh oleh pengebom bunuh diri di Tamil Nadu, India. Rajiv Gandhi adalah Perdana Menteri India yang ke-6 dan ke-3 dari seluruh keluarganya. Ia menjabat Perdana Menteri India ketika berusia 40 tahun, sehingga ia tampil sebagai yang paling muda saat menduduki jabatan Perdana Menteri. Rajiv Gandhi adalah putra Indira Gandhi dan menikah dengan Sonia Gandhi. Ia dibunuh separatis Tamil dari Sri Lanka yang saat itu mengalungkan rangkaian bunga ke lehernya yang ternyata berisi bom.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

99,7 program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat siang pendengar semuanya. Saya Madaris, senang sekali kembali menyapa Anda di kesempatan hari ini. Sampai nanti jam 18 ya, kita akan bersama-sama menikmati irama lagu Campursari di awal perjumpaan kita, sembari Anda juga masih terus melakukan aktivitas Anda masing-masing.

0: Pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali irama lagu-lagu campursari di ruang dengar Anda, kita rehat sejenak ya, karena pada menit 32 lewatnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan kumandangkan azan zuhur khususnya untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Boom! أشهد أن لا

Yeah.

الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
3: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
4: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
3: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
4: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
3: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, dia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
3: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
2: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
3: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
4: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
3: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
4: "Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
2: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

Kami update info terkini pendengar, anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto membangun gudang pendingin atau cold storage dalam program Kampung Nelayan. Kebijakan ini dinilainya sebagai langkah nyata pemerintah mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Di satu sisi, proyek strategis ini dikawal ketat dari hulu ke hilir karena perluasan fasilitas ini harus berjalan transparan demi menghindari adanya celah korupsi atau salah sasaran. Usman membeberkan masalah klasik nelayan domestik hingga kini adalah anjloknya kualitas dan harga jual ikan. Hal tersebut akibat ketiadaan alat pengawetan yang memadai setelah melaut. Merujuk pada data nasional, sektor swasta saat ini masih mendominasi kepemilikan cold storage, di mana angka tersebut timpang jauh dengan milik pemerintah pusat dan daerah yang hanya tersedia 228 unit, sementara swasta 1.808 unit dengan kapasitas mini sebesar 18.313 ton. Selengkapnya info terkini lainnya pendengar bisa Anda akses di laman resmi kami rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda.

Pendengar Program 1 RRI Madiun, Hari Teh Internasional khususnya juga mengingatkan kita bahwa sekarang ini di samping kopi yang sudah menjamur di kalangan masyarakat, nampaknya teh juga masih jadi salah satu minuman warisan budaya ya, yang memberikan manfaat kesehatan yang juga luar biasa. Apalagi tidak hanya teh yang dikonsumsi secara original ya, ada teh yang memang sengaja dikombinasikan dengan rempah-rempah untuk mendapatkan manfaatnya pada beberapa jenis keluhan kesehatan. Peringatan Hari Teh Internasional, pendengar, juga tentunya mendorong produksi teh mulai dari proses budidayanya sampai ke tangan cangkir konsumennya, begitu ya. Jadi teh memang kalau misalnya dilihat dari secara kemasan, sekarang ini sudah banyak sekali mengalami perubahan ya. Mulai dari dulu teh tubruk, sampai kemudian sekarang sudah banyak inovasinya, mulai dari yang teh siap minum, kemudian teh celup dan sebagainya. Kesadaran dari Majelis Umum PBB, pendengar, tentang sejarah panjang teh juga menjadi salah satu bukti bahwa teh ini juga punya peran penting untuk pembangunan pedesaan, kemudian juga pengurangan kemiskinan, karena banyak sekali sumber daya manusia yang dimanfaatkan khususnya untuk pemetikan teh serta ketahanan pangan juga di negara berkembang seperti Indonesia, pendengar. Produksi dan pengolahan teh juga jadi sumber mata pencaharian utama juga ya bagi jutaan keluarga di belahan dunia. Oleh karena itu, peringatan Teh Internasional ini jadi ajang juga untuk mempromosikan produksi, konsumsi, kemudian juga perdagangan teh yang berkelanjutan. Tentu nanti harapannya, pendengar, kalau misalnya sektor teh ini bisa berkembang lebih pesat lagi, bisa mengurangi kemiskinan ekstrim ya, terutama juga memerangi kelaparan supaya sumber daya alam tetap terlindungi. Apakah siang hari ini Anda juga termasuk salah satu orang yang mengkonsumsi teh, pendengar?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI

Pendengar, bahwasanya setiap hari kalau orang-orang berkegiatan, tidak sedikit ya yang selalu mengoperasikan handphone mereka masing-masing. Mulai yang hanya sekedar scroll, ataupun juga memang ada kepentingan atau keperluan yang kaitannya dengan kerja. Perangkat elektronik memang mempermudah aktivitas kita sehari-hari ya, tapi paparan layarnya tidak dipungkiri juga lebih beresiko merusak kesehatan mata. Jadi penggunaan gadget dalam waktu yang lama, sudah banyak orang yang tahu hal tersebut memicu gejala mata lelah atau digital eye strain. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa paling nanti juga hilang sendiri rasa lelahnya mata begitu ya. Ada orang yang memang merasa ketika matanya tidak baik-baik saja, mereka langsung panik, langsung berkonsultasi dengan dokter. Nah, pendengar, mata lelah biasanya sudah dimulai dengan penglihatan yang buram begitu ya. Kemudian mata kering sampai ada semacam nyeri di kepala dan juga leher. Tentu kalau misalnya hal-hal seperti ini terjadi, aktivitas-aktivitas kita setiap harinya juga akan berpengaruh begitu ya. Bahkan ada juga yang sampai menghambat produktivitas ketika kita menjalankan aktivitas sehari-hari ketika mata kita ini tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, menatap objek pada jarak yang sama misalnya secara terus-menerus itu berakibat lemahnya otot-otot mata secara signifikan. Apalagi kalau misalnya refleks kedipnya ini dikatakan kurang ataupun juga jarang ketika menggunakan gadget, apalagi itu bisa membuat lapisan air mata menjadi tidak stabil, pendengar. Sebetulnya ada beberapa cara yang praktis ya supaya menjaga mata tetap segar dan tidak cepat lelah, yaitu dengan cara aturan 20-20-20 atau relaksasi. Sebenarnya tekniknya sederhana, pendengar, sangat efektif, tetapi hasilnya supaya kita bisa tetap mendapatkan kualitas mata yang lebih sehat begitu. Jadi ketika 20 menit bekerja, Anda bisa mengalihkan pandangan ke objek sejauh 6 meter atau 20 kaki. Kemudian 20 detik Anda bisa melakukan relaksasi mata supaya ketegangan saraf mata bisa berkurang kembali, pendengar. Tentu dengan metode yang simpel ini, menurut Mada juga pastinya mudah ya dilakukan ketika Anda terlalu manteng ke suatu tontonan begitu selama 20 menit. Anda harus segera mengalihkan ke pandangan yang lain begitu ya, ke objek yang lain untuk memberikan relaksasi mata. Dan kalau dulu zaman SD sepertinya juga sudah diberikan edukasi ya bahwa kita tidak boleh terlalu dekat atau memaksa mata bekerja ekstra keras sehingga membuat mata itu cepat lelah. Tapi kalau di sisi lain, sebetulnya pengaturan posisi duduk yang benar ternyata juga bisa membantu menjaga kesehatan penglihatan dalam jangka waktu yang cukup lama, pendengar. Kemudian yang paling penting, kalau kulit butuh moisturizer, mata ini juga butuh yang namanya relaksasi, pendengar. Bisa sebetulnya dilakukan dengan cara menggosok kedua telapak tangan hingga cukup hangat, tetapi jangan terlalu sering juga ya. Paling tidak ada sebuah pijatan tambahan juga di kedua pelipis supaya otot-otot ataupun juga saraf yang tegang di sekitar mata bisa sedikit reda, pendengar. Kalau sekarang ini dengan teknologi yang cukup canggih, teknologi yang modern, ada kacamata dengan pelindung sinar ya, atau lensa pelindung lah ya, supaya bisa lebih efektif lagi ketika Anda menggunakan mata Anda setiap harinya untuk menatap layar monitor misalnya handphone, televisi, ataupun juga PC komputer begitu ya. Karena radiasi cahaya di perangkat elektronik memang cukup bahaya, pendengar. Nah, faktor pendukung yang lainnya adalah Anda tetap harus mengkonsumsi makanan-makanan pendukung yang bernutrisi untuk mata. Saya pikir Mada pikir semuanya juga udah tahu lah ya, apa-apa saja asupan-asupan vitamin yang memang cocok dan berfungsi secara optimal untuk memberikan kualitas penglihatan mata kita ini menjadi lebih baik, pendengar. Sekarang kita di menit 43, lewatnya dari pukul 12 siang, pendengar.
Mana rasa Anda juga sudah mulai dalam tengah perjalanan ya untuk istirahat siang ini. Jadi paling tidak recharge energi harus terus Anda lakukan hingga nanti kembali beraktivitas hingga jelang pulang pastinya. Kami masih iringi dengan alunan campur sari untuk Anda semuanya.

0: Mbak, bener di sini cuci mobil 24 jam.
1: Bener, Mbak.
0: Enggak jadi ah.
1: Loh, kenapa?
0: Habis nyucinya lama banget sampai 24 jam. Di mana-mana juga enggak sampai 1 jam.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Radio Republik Indonesia Madiun dengan Dinamika Siang kembali mengudara dengan serangkaian informasi di antaranya. Pemkab Magetan menargetkan 0 kematian ibu melahirkan pada tahun 2026. Dinas Perhubungan menggelar pembinaan bagi petugas parkir se-Kabupaten Madiun. Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Selain itu, Dinamika Siang hari ini juga dilengkapi dengan beberapa informasi menarik lain yang dihimpun tim redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, saya Madaristu.
1: Dinamika Siang.
0: Gencarkan edukasi, Pemkab Magetan menargetkan 0 kematian ibu melahirkan pada 2026. Selengkapnya Yusron Al-Fatah.
2: Pemerintah Kabupaten Magetan Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan setempat menggelar workshop kesehatan ibu hamil. Berlangsung di indoor baru terangkil di Swatembodo Kecamatan Karas, kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional Gerakan Bumil Sehat yang digagas Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi serta menekan angka kematian ibu dan bayi. Desa Tembodo dipilih sebagai lokasi kegiatan karena tercatat memiliki jumlah ibu hamil tertinggi di wilayah Magetan. Selain itu, tren ibu hamil dengan risiko tinggi dalam 3 tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan, sehingga diperlukan intervensi melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Bupati Magetan Nani Sumantri menegaskan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin sebagai langkah pencegahan resiko komplikasi saat persalinan.
3: Ini harus rutin memeriksakan kehamilan selama hamil kurang paling sedikit 6 kali pemeriksaan dan USG 2 kali. Jadi ini kami ibu, pada ibu hamil harus memeriksakan kesehatannya di posyandu yang ada di desa-desa maupun di postu-postu maupun di sarana-prasarana kesehatan yang ada di
2: kabupaten. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan kegiatan tersebut menyasar para ibu hamil beserta suami agar memahami pentingnya pendampingan selama masa kehamilan hingga pasca persalinan. Menurut Rohmat, komplikasi yang paling sering ditemukan pada ibu hamil di Magetan adalah hipertensi dan pendarahan. Kedua kondisi ini menjadi faktor utama yang berisiko menyebabkan kematian ibu jika tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini. Ia menambahkan, peran keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting dalam menjaga keselamatan ibu hamil. Untuk itu, Dinas Kesehatan menggaungkan gerakan Si Jamil, Awasi dan Jaga Ibu Hamil, yang turut diluncurkan dalam kegiatan tersebut.
4: Kalau dari data yang kami peroleh, kebanyakan komplikasi daripada ibu hamil itu yang pertama adalah hipertensi, dan itu juga banyak kita jumpai ibu hamil yang menderita hipertensi, dan itu salah satu risiko tinggi untuk bisa terjadinya komplikasi diantara eklamsi, kejang saat kehamilannya. Kemudian yang kedua, pendarahan pasca melahirkan, nah, itu juga harus perlu dipersiapkan dari mulai sejak sebelum hamil, selama hamil, sama persalinan dengan cara mengkonsumsi tablet tambah darah. Dan juga yang penting utama adalah kepedulian dari masyarakat di sekitar ibu hamil itu, terutama keluarga intinya, suaminya, dan tetangga kiri kanan.
2: Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada 2025 terdapat 9 kasus kematian ibu di Magetan. Sebagian besar terjadi bukan saat proses persalinan, melainkan pada masa nifas atau hingga 42 hari setelah melahirkan. Adapun hingga Mei 2026, Dinkes mencatat belum ada kasus kematian ibu di Magetan. Pemerintah daerah pun menargetkan capaian 0 kematian ibu hingga akhir tahun. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Kabupaten Madiun, kita beralih ke Ulfa Larasati, pendengar dari Kota Madiun. Pemkot Madiun mendorong pelaku usaha mikro untuk mulai menerapkan pencatatan keuangan berbasis digital. PLT Wali Kota Madiun menekankan digitalisasi pencatatan keuangan penting untuk memperkuat data serta membantu pemerintah dalam memetakan aktivitas ekonomi daerah.
5: Pemerintah Kota Madiun mendorong pelaku usaha mikro untuk mulai menerapkan manajemen keuangan berbasis digital. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan peningkatan akses dan manajemen keuangan bagi UMKM yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro atau Disnaker KUKM Kota Madiun di Gedung Dekranasda Kota Madiun. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun mengatakan, digitalisasi pencatatan keuangan penting untuk memperkuat data serta membantu pemerintah daerah dalam memetakan aktivitas ekonomi daerah. Ia menambahkan, ke depan pelaporan ini akan dilakukan secara bertahap kepada seluruh pelaku UMKM di Kota Madiun. Selain itu, pelaku usaha diharapkan dapat berkembang dengan dukungan fasilitasi pembiayaan dari pemerintah kota.
6: Nah, ini sebagai nanti cikal bakal bagaimana seluruh UMKM di Kota Madiun ini bisa digitalisasi, melaporkan pendapatan, membantu pemerintah kota dalam menghitung pertumbuhan ekonomi yang salah satu indikatornya adalah untuk pendapatan UMKM yang di bawah binaan pemerintah kota. Tentunya nanti harapannya ini semuanya nanti bisa pelan-pelan ke seluruh pelaku UMKM, dan nantinya para pelaku UMKM ini juga nanti bertambah menjadi besar dengan fasilitasi berikutnya yang akan diberikan oleh pemerintah kota terkait masalah pembiayaan.
5: Dalam arahannya, Bagus menegaskan pelatihan ini menjadi langkah awal untuk membangun UMKM yang tertib administrasi, mampu beradaptasi dengan teknologi, dan meningkatkan kualitas usaha. Ia juga menekankan pentingnya penguatan mental pelaku usaha agar lebih tangguh menghadapi persaingan. Selain itu, ia meminta pelaku UMKM binaan Disnaker KUKM untuk berkoordinasi dengan dinas apabila menghadapi kendala di lapangan. Pelatihan ini diikuti oleh 22 pelaku UMKM binaan di kawasan Pahlawan Religious Center atau PRC selama 3 hari. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Madiun juga menyerahkan bantuan modal usaha secara simbolis berupa perangkat mesin kasir kepada peserta pelatihan. Bantuan itu diharapkan mendukung digitalisasi transaksi sekaligus mempermudah pencatatan keuangan pelaku usaha. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami pentingnya pencatatan keuangan, menyusun laporan sederhana, serta meningkatkan daya saing usaha. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Dinas Perhubungan menggelar pembinaan bagi petugas parkir se-Kabupaten Madiun. Catat Anda Yuswarno.
7: Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Perhubungan menggelar pembinaan bagi petugas parkir se-Kabupaten Madiun di Saradan beberapa hari lalu. Dalam pelaksanaannya, petugas parkir diberikan pembekalan sesuai SOP agar dapat melayani masyarakat dengan baik, serta pentingnya menanamkan sikap ramah agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Suryanto menyampaikan bahwa pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas parkir dalam memberikan pelayanan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, pembinaan juga diarahkan untuk menanamkan disiplin dan tanggung jawab, mendorong profesionalisme pelayanan, serta mencegah pelanggaran seperti pungutan liar maupun penyalahgunaan wewenang.
8: Bisa melayani masyarakat di bidang parkir, PAD kita meningkat untuk pembangunan ke depan. Sekitar kurang lebih ada 14 titik, mulai dari Bundolopo sampai dengan Saradan. Ada petugas parkir yang kami tugaskan di sana untuk memantau teman-teman jukir ya yang ditugas di situ.
7: Suryanto menegaskan bahwa keberadaan juru parkir memiliki kontribusi penting terhadap ketertiban lalu lintas sekaligus mendukung peningkatan PAD Kabupaten Madiun, di mana menurutnya sektor parkir menjadi bagian dari retribusi daerah yang hasilnya digunakan untuk mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Ia juga mengingatkan pentingnya kejujuran, disiplin, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga harapannya seluruh petugas parkir mampu memberikan pelayanan yang ramah, sopan, disiplin, dan profesional demi meningkatkan kenyamanan masyarakat. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Bupati Madiun Hari Wuryanto menekankan pentingnya pelayanan prima kepada masyarakat.
7: Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perhubungan yang telah menginisiasi pembinaan petugas parkir, dan ia menilai petugas parkir merupakan garda terdepan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
9: Kan kita punya petugas parkir yang mengatur di sana, ya, karena masyarakat itu kan pengen nyaman, ya, nyaman gitu, kan, ya. Kita harus atur supaya mereka bisa parkir dengan tertib.
7: Bupati juga menekankan pentingnya keramahan, ketertiban, serta tanggung jawab dalam menjaga kendaraan masyarakat. Selain itu, ia meminta petugas parkir untuk selalu mematuhi aturan, termasuk tidak memanfaatkan area terlarang untuk parkir. Hari Wuryanto juga mendorong penerapan digitalisasi pembayaran parkir melalui QRIS guna meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi kebocoran PAD sektor parkir. Bupati kembali menegaskan bahwa pembinaan petugas parkir sangat penting karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemkab Madiun berharap seluruh petugas parkir mampu memberikan pelayanan yang ramah, sopan, disiplin, dan profesional demi menjaga citra daerah. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: KPU Magetan masih menunggu surat lanjutan DPRD menyusul rencana PAW anggota PKB, namun terganjal karena ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi poker. Yusron Al-Fatah melaporkan.
2: Proses pergantian antar waktu PAW anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Magetan hingga kini belum memasuki tahapan baru. Komisi Pemilihan Umum Magetan menyatakan pihaknya hanya menindaklanjuti surat resmi yang sebelumnya dikirimkan DPRD dan sampai saat ini belum menerima pengajuan susulan terkait nama calon pengganti. Ketua KPU Magetan Noviano Suyidi menjelaskan surat permohonan dari DPRD diterima pada 14 April lalu. Dokumen tersebut meminta KPU melakukan verifikasi terhadap peraih suara sah berikutnya dari PKB untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Gus Wahid. Dalam proses itu KPU juga berkoordinasi dengan pengadilan guna memastikan ada atau tidaknya gugatan hukum dari pihak yang akan digantikan. Hingga batas akhir verifikasi pada 20 April, Noviano menyebut tidak ada gugatan dari Gus Wahid, sehingga KPU langsung mengirimkan balasan kepada DPRD dengan menetapkan nama peraih suara terbanyak berikutnya dari PKB. Persoalan kemudian muncul karena nama calon pengganti berdasarkan urutan suara terbanyak selanjutnya, yakni JML, diketahui berstatus tersangka korupsi dana pokir bersama ketua DPRD nonaktif SN. Namun Ketua KPU Noviano menegaskan kondisi tersebut tidak menjadi ranah KPU karena lembaganya hanya memverifikasi hasil suara pemilu.
10: Jadi kami di KPU itu secara aturan kewenangannya kan kami hanya membalas dari DPRD untuk verifikasi perolehan suara selanjutnya. Nah untuk selebihnya itu bisa ditanyakan kepada Dewan untuk proses PAW selanjutnya. Jadi urut-urutannya adalah setelah partai itu mengajukan ke DPRD, nah DPRD kemudian bersurat ke kami. Kami sampai hari ini tidak atau belum menerima kembali surat pengajuan dari DPRD.
2: Ia menambahkan hingga kini belum ada surat baru dari DPRD Magetan terkait usulan nama lain. Dengan demikian, surat tertanggal 14 April menjadi satu-satunya dokumen resmi yang diproses KPU sampai saat ini. Menurutnya, jika nantinya DPRD kembali mengirimkan surat baru, KPU akan melakukan verifikasi ulang sesuai prosedur. Apalagi di internal DPC PKB Magetan, disebut Ketua KPU telah ada pelaksana tugas kepengurusan sehingga perubahan usulan masih dimungkinkan. Dengan belum adanya surat lanjutan dari DPRD, proses PAW kursi PKB di Magetan hingga saat ini masih menunggu keputusan administratif dan politik dari DPRD bersama partai terkait langkah yang akan diambil selanjutnya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, petugas gabungan menggelar operasi lalu lintas di Kota Madiun. Selama 2 hari, 102 kendaraan roda 2 dan roda 4 kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Aris Deka melaporkan.
11: Petugas gabungan dari Satlantas Polres Madiun Kota, Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Badan Pendapatan Daerah Bapeda Kota Madiun menggelar operasi lalu lintas di Jalan Jawa Kota Madiun. Selama 2 hari terdapat 102 kendaraan roda 2 dan roda 4 kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Kaurbin Ops KBO Satlantas Polres Madiun Kota, Ibtu Muhadi mengatakan, giat penindakan ini difokuskan terkait pajak kendaraan ataupun sepeda motor yang tanda nomor kendaraan bermotor TNKB atau plat nomor sudah kadaluarsa atau mati. Selain itu, petugas gabungan juga memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor lainnya serta memastikan pengendara mematuhi aturan lalu lintas. Operasi gabungan tersebut rutin digelar 2 kali setiap bulan dan kegiatan kali ini merupakan operasi pada periode Mei. Muhadi menjelaskan selama 2 hari pelaksanaan operasi, petugas menemukan 102 pelanggaran lalu lintas. Pada hari pertama, Rabu, tercatat 37 pelanggar. Sedangkan pada Kamis, jumlah pelanggar meningkat menjadi 65 orang yang seluruhnya diberikan sanksi tilang.
12: Ini untuk mencegah pelanggaran lalu lintas, terutama menekan laka lantas, yang pertama. Yang kedua yaitu untuk ketertiban bayar pajak, yaitu kendaraan yang terdapat plat nomor ataupun sudah 5 tahun waktunya ganti plat nomor atau pajaknya, demikian.
11: Dalam operasi itu, petugas tidak menggelar sidang di tempat. Para pelanggar hanya diberikan surat tilang, sedangkan proses sidang dan pembayaran denda dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Muhadi berharap melalui operasi gabungan tersebut, masyarakat semakin tertib berlalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan, serta taat membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Kita beralih ke Pacitan, pendengar. Puncak perayaan Hari Jadi Komunitas Pace atau Pacitan Cerdas yang kelima dimeriahkan dengan penampilan tari-tarian dan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi. Laporan selengkapnya dihadirkan Angela Reska.
13: Komunitas Pace Pacitan Cerdas menggelar puncak perayaan hari ulang tahun komunitas yang kelima di SD Negeri Semantan, Kecamatan Pacitan. Puncak perayaan ini dimeriahkan dengan penampilan tari yang merupakan hasil kolaborasi Komunitas Pace Pacitan Cerdas, Universitas Negeri Surabaya, UNESA, dan Sanggar Gage Penariku. Komunitas Pace secara konsisten memberikan kontribusi nyata di bidang pendidikan, salah satunya dengan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari tahun ke tahun. Khusus untuk tahun ini, Pace memberikan beasiswa kepada siswa SD Semantan melalui kurasi latar belakang keluarga dan prestasi siswa. Founder Pace Pacitan Cerdas, Gandung Senatama, berharap komunitas yang digagasnya dari tahun 2020 ini dapat berdampak lebih luas dan tidak berhenti di sini.
14: Harapannya tentu sangatnya berdampak lebih luas lagi, dan ini akan menjadi program-program kami berkelanjutan, tidak hanya berhenti di sini saja. Dan tentunya teman-teman yang ikut di acara kami ini bisa mengikuti semua rangkaian acara, dan nantinya banyak pihak yang ikut berkolaborasi ataupun mensupport acara kami. Dan tentunya kami sangat terbuka dan berterima kasih kepada seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan.
13: Puncak perayaan Pace KP 5 juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan, Evi Suraningsih, yang mengapresiasi konsistensi komunitas Pace dalam menyelenggarakan kegiatan yang menginspirasi.
15: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas Pace yang secara kontinu setiap tahun mengadakan kegiatan yang sangat inspiratif, yang sangat bermanfaat untuk anak-anak, khususnya di Kabupaten Pacitan. Kegiatan hari ini juga penuh rasa syukur, membawa keberkahan juga, terutama adik-adik tadi yang mendapatkan beasiswa dari Pace yang...
13: Diketahui serangkaian perayaan Pace KP 5 berlangsung selama 2 hari, yakni di hari Rabu hingga Kamis 20 hingga 21 Mei 2026 dan diselenggarakan di 4 lokasi, yaitu di Sanggar Gage Penariku, Dopamin Cafe, TK Dharma Putra Semanten, dan SD Negeri Semanten. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, Youth Creative Week bakal digelar dalam peringatan Hari Jadi Kota Madiun ke-108. Event ini untuk mewadahi pekerja kreatif dan pengusaha rintisan guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
11: Menyambut peringatan Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108, pemerintah Kota Madiun bersiap menggelar ajang Youth Creative Week. Event ini dihadirkan secara khusus sebagai wadah para pekerja kreatif dan pengusaha rintisan guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital di wilayah setempat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Disbud Parpora Kota Madiun, Nur Aflah, mengatakan fokus utama dari kegiatan ini adalah mengangkat potensi generasi muda kreatif, pelaku UMKM, serta para pengusaha perintis. Salah satu lokasi yang dipilih untuk menyemarakan acara ini adalah lantai 2 Pasar Sleko. Pemilihan lokasi tersebut merujuk pada arahan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang menginginkan agar pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat, khususnya para pengusaha pemula, untuk memanfaatkan aset-aset milik daerah yang ada. Aflah mengungkapkan saat ini pihaknya terus berupaya mendata dan mengumpulkan aset-aset Pemkot yang potensial untuk digunakan, seperti Pasar Sleko.

0: kita, terutama efeknya nanti adalah di yang bergerak di sektor digital. Nah, kenapa Pasar Seleko? Pasar Seleko lantai 2 itu memang sudah dicanangkan untuk youth corner. Jadi di sana nanti bukan hanya orang jualan kopi atau kuliner, tapi di sana nanti juga dengan bisa buka studio. Studio baik itu nanti bikin untuk konten, untuk pelatihan, karena kalau bikin studio itu kan enggak perlu besar-besar banget. Nah, kita bisa memanfaatkan aset-aset Pemkot, baik itu nanti di pasar besar, Pasar Seleko, bekas-bekas sekolah, sama beberapa ruko yang lain, itu bisa dipakai oleh calon pengusaha muda atau para perintis usaha ini.
1: Selain aset bangunan, Aflah juga menjelaskan pemanfaatan lahan kosong aset milik pemerintah Kota Madiun juga terus didorong. Menurut dia, pemanfaatan lahan kosong dinilai sangat potensial bagi pengusaha muda yang ingin merambah sektor agrobisnis, seperti tren urban farming atau pertanian terintegrasi. Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, Disput Parpora Kota Madiun berharap dapat menciptakan peluang baru bagi para pengusaha muda dan calon pengusaha di Kota Madiun yang pada akhirnya mampu memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan sektor ekonomi digital. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Ada Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat, pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
2: Halo, Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap tak ya?
2: Selamat siang, Bro Dangdut. Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!

99,7 programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun. 13.30 pendengar saat sekarang ini, Pro Dangdut hadir kembali di ruang dengar Anda sampai nanti jam pukul 3 sore ya. Spesial banget, kita merayakan Hari Teh Internasional. Jadi untuk Anda yang lagi santai ataupun juga yang sedang kerja atau yang masih di jalan, ada yang sedang menikmati segelas atau secangkir teh, angkat dulu. Jadi nanti sepanjang Pro Dangdut kita akan ngobrol santai tentang teh, pendengar, kebiasaan unik minum teh ataupun juga cerita paling hangat bersama dengan teh. Langsung aja kirim ke WA ya di 0811-366-9907 atau nanti gabung deh, boleh di 459198. Sudah ada Tunggal Eka dari Denny Caknan, pendengar, sebagai kado spesial untuk istrinya ya. Untuk Bella Bonita. Sementara untuk Anda pendengar semuanya, Mada hadirkan dulu deh ini kado untuk Anda ya, sebagai pembuka Pro Dangdut kesempatan siang hari ini. Dangdutnya RRI Madiun, mantap.

Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik Kidalang Kondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh Poro Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruwat Poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satemah

0: Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Halo, selamat siang buat Bu Sukasiati. Katanya setiap Senin malam bikin teh 2 teko untuk jamaah yasinan deket rumah. Gulanya gak sampai sekilo sih. Aku seneng mbak, anget-anget mantap rasanya. Mau dengerin lagunya Terlena katanya. Gulanya gak sampai sekilo, tehnya 2 teko. Oke lah ya. Ya kalau takaran manis sih, biasanya setiap orang pasti punya selera yang beda-beda ya. Ada yang memang dari awal suka teh itu tanpa gula, karena katanya kalau misalnya pakai gula bisa merusak rasa. Ada yang memang minum teh harus menggunakan es batu supaya seger katanya, meskipun tawar gitu ya. Selamat siang juga buat Bu Erni di Ponorogo, dangdutnya era di Madiun mantap. Salamnya buat Pak Dono Suworo, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, terus siapa nih, buat Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Octavia, kemudian untuk Mbak, buat Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Kebiasaan yang asik minum teh, kalau aku tuh cara minumnya diseruput-seruput pakai sendok, apalagi teh melati, nikmat banget katanya. Merequest lagunya Satu Rasa Cinta, oke nanti ditunggu ya. Ya pendengar, memang menikmati teh itu bisa dibilang ada yang cocok-cocokan ya. Ada yang memang sengaja untuk menikmatinya pada pagi hari, ada yang pagi, siang, sore, malam hajar minum teh juga ada. Tapi kalau misalnya disuruh memilih, kalau Mada sih lebih suka minum teh itu sebetulnya di malam hari ya, apalagi kalau misalnya dicampur jahe. Meskipun kadang-kadang kalau siang pesen teh jahe juga sih. Karena kabarnya kalau misalnya teh dicampur sama jahe itu juga bisa berkhasiat untuk memberikan relaksasi pada tubuh kita. 459198 tentunya masih bisa ada manfaatkan pendengar sampai nanti jelang pukul 3 sore ya. Kita hadirkan dulu koleksi dari Esa Risti berikut ini untuk Anda.

0: Ya, pendengar semuanya yang mau gabung silakan di 459198. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ya, keputus ya, dicoba lagi di 459198 atau di 0811-366-9907. Kita masih bicara tentang teh ya. Menurut Anda kegiatan teh yang unik biasanya digabung sama apa nih? Kalau misalnya orang-orang ada yang sambil makan gorengan lah ya, itu yang paling klasik. Tapi gorengannya kadang-kadang milih, ada yang sukanya sama pisang goreng aja, ada yang sama ubi, ada juga yang memang teh dicampur dengan sereh, atau teh dicampur dengan jahe, atau ada lagi yang teh menggunakan gula merah, ada yang menggunakan gula batu dan sebagainya. Nanti Anda boleh gabung pendengar di 459198 atau di 0811-366-9907. Beberapa orang memang disarankan oleh dokter tidak mengkonsumsi teh ketika selepas makan ya. Jadi ada baiknya dikasih jeda sekian menit supaya tidak begah, katanya sih gitu. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Selamat siang Mbak Sekartaji.
1: Selamat siang juga Mbak Madaku.
0: Apakah di sana panas?
1: Aduh, panasnya luar biasa. Sampai di muka itu kayak kebakar gitu.
0: Wah, 34 derajat luar biasa ya. Tapi semalam gerimis juga kan daerah situ? Kayaknya gerimis
1: iya,
0: gak sih?
1: Iya, ada gerimisnya. Gerimis tanpa hujan.
0: Iya. Mas Kartaji, pernah gak sih konsumsi teh?
1: Iya.
0: Konsumsi teh biasanya sama apa?
1: Aku teh tari, Mbak.
0: Oh, pakai susu.
1: Kalau pagi-pagi itu anget-anget.
0: Oke.
1: Okay. Siadu banget sama pisang keju.
0: Aduh, itu enak banget. Tapi pernah enggak sih konsumsi teh tarik ya? Tapi pakai es gitu atau teh tarik dingin?
1: Iya, kalau di siang hari. Kalau paginya itu apa itu? Pakai susu anget-anget kayak gitu. Siang pakai es.
0: Oke. Terus sama apa tadi, pisang keju?
1: Iya, pisang keju enak banget.
0: Habis makan pisang keju, minum teh tarik ya.
1: Iya, Pak Restu, sebentar Pak Restu, aku ngomong dulu ya.
0: Ya deh, Mbak Sekartaji, mas salam buat siapa?
1: Gimana?
0: Salamnya buat siapa sayangku?
1: Buat Pak Rusdianto Kalba, buat Pak Mas Bro, buat Pak Restu, ada yang Bonjor, ada Bapak Ubari, ada siapa itu, Pak Mutubar, ya Pak Fawzib, Mas Muhammad, ya, terus Bunda Mari Bunda Wijaya, Bunda Deno, Bu Samira, Bu Susi juga, Bu Bulan, iya Bu Erni dan Pak Dononya, iya ada juga Nigayati, ada juga Bu Galuhnya, iya pokoknya semuanya kabeh ya Mbak.
0: Siap.
1: Ya, terus aku nanti tolong ditukarkan lagu apa ya Mbak Enaknya ya?
0: Apa tuh?
1: Bahtera.
0: Oke.
1: Salamnya semua kumpul buat semuanya bapak-bapak yang terhormat, bapak yang terhormat, Bunda yang cantik-cantik, dan untuk segenapnya untuk seribu genapnya seribu untuk bapak biu-biu ya
0: bapak. Oke.
1: Okay. Bapak biu-biu bapak dan anak cucu dan cucunya, salam bahagia bersama keluarga juga, Pak Rusdianto bersama keluarga juga.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya, Mbak Madanya. Salam sehat selalu bersama keluarga, dilancarkan segala urusan.
0: Amin.
1: Sehat lahir dan batin, tidak lupa senyum.
0: Senyum optimis. Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Sekartaji yang sudah gabung, buat yang mau gabung lagi ditahan dulu ya, karena Mada harus hadirkan info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro Dangdut.

Info terkini hari ini pendengar, Kementerian Haji dan Umroh terus mematangkan persiapan puncak ibadah haji di Armusnah. Kesiapan fasilitas Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusnah disebut telah mencapai 95% per Senin 18 Mei 2026. Kepala Satuan Operasi Armusnah BPIH Arab Saudi 2026, Surnadi, memastikan seluruh tenda jamaah sudah selesai digelar. Sarana penunjang di dalam tenda juga telah dipersiapkan untuk mendukung kenyamanan jamaah selama puncak haji. Fasilitas di kawasan Armusnah meliputi pendingin ruangan, toilet, hingga tempat sholat untuk kebutuhan jamaah Indonesia. Surnadi optimistis seluruh jamaah tanpa terkecuali akan memperoleh fasilitas tenda selama berada di Armusnah. PPIH Arab Saudi juga telah melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan tenda dan fasilitas pendukung pekan lalu. Koordinasi dengan pihak syariah dilakukan untuk melengkapi kebutuhan yang masih kurang di lapangan. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Jemaah PPIH Arab Saudi, Kolonel Purnawirawan Muftiono, meminta seluruh petugas memahami tugas masing-masing selama operasional. Selengkapnya bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda, baik di App Store ataupun juga di Play Store.

0: Dari media sosial Facebook, unggahan video Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka diklaim menginformasikan adanya program tebus motor murah Rp600.000 yang diselenggarakan oleh selebritas Raffi Ahmad. Menurut narasi yang disebarkan, warganet yang ingin mendapatkan motor murah diminta memesan melalui sebuah nomor WhatsApp.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, di akun Instagram milik Wapres Gibran Rakabuming @GibranRakabuming tidak ditemukan informasi terkait program tebus motor murah yang diklaim diadakan oleh Raffi Ahmad. Selain itu, tidak ada informasi valid bahwa Raffi Ahmad mengadakan program tersebut.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya pendengar, kita masih bicara tentang teh. Ada banyak fakta sebetulnya yang mungkin ada sebagian dari Anda yang tahu, atau bahkan ada yang belum tahu ya, bahwa teh itu sebenarnya punya sejarah yang kuat begitu. Jadi karena bukan hanya minuman yang menyegarkan, ternyata dia juga jadi salah satu minuman paling populer di dunia karena manfaat kesehatannya yang membuat teh jadi pilihan yang bagus untuk orang yang pengen menjalani gaya hidup sehat, pendengar. Termasuk teh hijau, teh putih, oolong, melati, kemudian beberapa jenis teh lainnya yang sebetulnya dikonsumsi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing begitu ya. Selama ini mungkin salah satu dari teh yang Anda sebutkan tadi ada yang pernah Anda konsumsi, pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, tentunya dari Madiun, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Masya.
0: Waalaikumsalam Mbak Wulan.
1: Iya.
0: Sudah ngeteh belum?
1: Aku.
0: Mbak Wulan ngeteh gak sih?
1: Ya kadang-kadang teh, kadang-kadang enggak, tapi sering enggaknya Pak.
0: Oh, sering enggaknya. Cara menikmati teh ala Mbak Wulan tuh gimana?
1: Cara menikmati apa teh ya, gimana ya?
0: Pakai es kah, tanpa gula kah, diperesin jeruk kah?
1: Aku senengannya lemon tea Mbak, itu.
0: Oh, lemon tea. Lemonnya yang bener-bener irisan lemon gitu ya?
1: Betul, itu.
0: Karena kan
1: itu
0: sekarang sasetan banyak juga ya.
1: Itu kan diiris sama teh, apalagi kalau pakai pakai es, tapi jangan terlalu banyak esnya, pokoknya terasa anyep gitu aja.
0: Tapi pakai gula?
1: Pakai sedikit.
0: Oh sedikit aja, oke. Tapi pernah nggak sih Mbak Wulan coba teh dengan rempah-rempah, misalnya pakai jahe lah atau pakai serai lah?
1: Pakai jahe, pakai susu, sering.
0: Oh enak ya teh jahe pakai susu tuh?
1: Ya. Oh. Jadi campuri jahe, campuri susu enak Mbak. Tapi ya gue mau kalau gulanya jangan terlalu banyak.
0: Kalau udah pakai susu masih pakai gula?
1: Hah?
0: Udah pakai susu masih pakai gula?
1: Ya sedikit Mbak,
0: okay.
1: Gulanya itu sedikit hanya untuk syarat aja kok gitu loh.
0: Ada syaratnya ya minum teh ya.
1: Iyalah, jadi biar terasa angkot gitu
0: ya.
1: Nggak manis banget juga nggak ini banget gitu.
0: Tapi menurut
1: kalau pas haus kayak gini, minum kayak gitu tuh nggak mudah haus Mbak.
0: Iya karena, ya harusnya
1: karena ada sedikit kecutnya.
0: Seger lah ya.
1: Seger gitu
0: Mbak. Tapi biasanya sandingannya teh apa Mbak Wulan?
1: Kenapa?
0: Sandingannya teh apa? Minum makanannya biasanya?
1: Makanannya biasanya yang asin Pak.
0: Oh gitu? Kayak apa tuh?
1: Kalau misalnya apa gorengan ya paling ya tempe atau apa. Kalau misalnya makanan-makanan manis ya, apa minuman manis ya, jangan manis gitu loh. Kalau misalnya makan roti atau apa itu ya harus minum air putih kayak gitu Mbak. Kalau teh ya teh manis ya makanannya ya yang asin, misalnya kalau misalnya ketan ya asin kayak gitu.
0: Seimbang lah ya intinya ya.
1: Iya.
0: Oke deh, mau salam buat siapa Mbak Wulan, silakan.
1: Wong lagu rung minta.
0: Iya deng. Tak wale kok.
1: Mbak aku apa? Tolong dikasih lagu Bersatulah Mbak dari Abang Haji Roma Irama Mbak.
0: Bersatulah, Mada cari dulu ya.
1: Iya, salam-salam ya Mbak.
0: Monggo.
1: Ini aku penelpon yang keberapa ini ya.
0: Aduh, enggak deh, masih belum banyak kok.
1: Oh gitu, salamnya tadi.
0: Enggak ada nih lagunya Roma yang Bersatulah.
1: Oh no, ini apa Mbak?
0: Lainnya.
1: Lain lupuk, lain airnya.
0: Oke, jadi pantun nih. Ada. Salamnya buat siapa ada?
1: Iya, salamnya ada Pak De Donosworo, ada Pak De Songo-Songo, ada Bunda Mari. Lek wis ketemu ngomong lo ya.
0: Oke, ketemu.
1: Oh wis, kalau wis ketemu ya buat semuanya aja di tempat terkecuali. Karena aku baru datang ini Mbak.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja tanpa terkecuali, buat Mbak Mada, bertugas hingga tuntas. Sukses, senang-senang menyertai Mbak Mada.
0: Amin, terima kasih.
1: Main ke rumah dong Mbak.
0: Oke,
1: nanti tak kasih spesialis tuh.
0: Waduh, apaan tuh? Rahasia ya.
1: Tak kasih jeruk yang bulat.
0: Waduh, emang ada jeruk yang kotak? Aduh, ada-ada aja deh Mbak Wulan deh. Oke, makasih deh buat Mbak Wulan ya.
1: Oke Mbak, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Wulan ya, yang ada di Demangan sana. Cara menikmati teh menggunakan lemon itu paling seger sih ya, apalagi kalau misalnya ditambahin apa namanya es gitu. Tapi kalau Mada nggak bisa terlalu banyak minum es ya, takutnya nanti batuk. Ya deh, pendengar yang mau gabung lagi silakan di 459198 atau di 0811-366-9907. Kita masih bahas tentang cara unik menikmati teh ya, karena setiap orang pasti punya seleranya masing-masing, cara menikmati teh itu seperti apa. Kita masih ada waktu sampai nanti jelang pukul 3 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalau misalnya Anda termasuk orang-orang yang suka sama teh, ada orang yang memang menghindari sekali karena takutnya itu mudah ke toilet, jadi memancing rasa ingin buang air kecil. Makanya gak banyak juga orang yang pengen konsumsi teh dalam jumlah yang berlebihan. Ya deh, kita hadirkan Lain Kepala Lain Hati, koleksi dari Bung Roma, berikut ini untuk Anda semuanya.

0: Masih awakmu dadi RT aja kenemenen. Didik-didik nglumpukno warga. Mbok gawe apa wargamu iki?
1: Kok iki apa sih iki lho? Aku kan mari tuku obat. Obat nak jero botol, ana tulisane. Setelah memakai obat di dalam botol ini, tutuplah botol dengan rapat.

0: Menit 36 lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro Dangdut masih berlangsung untuk Anda semuanya yang juga tadi sempat bergabung di Pro 1. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung pendengar. Ada sebuah riset dari Roy Morgan pendengar di Single Source Indonesia yang menunjukkan bahwa teh ternyata jadi salah satu kebutuhan rutin rumah tangga dan tersedia hampir di 95 atau 97% lah ya dapur keluarga Indonesia. Ini tentunya jadi hal yang membanggakan ya, karena kita hari-hari di rumah hampir-hampir semua dapur adalah teh ya, baik teh celup ataupun juga teh tubruk begitu pendengar. Jadi teh memang bukan hanya kebutuhan atau minuman sehari-hari, tapi udah jadi bagian dari kebiasaan lintas generasi. Karena anak muda zaman sekarang juga tidak sedikit yang suka sama teh ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, Annya baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Susi. Sehat ya Bu?
1: Sehat Pak.
0: Mbak Mada, sehat ya, alhamdulillah.
1: Aku baru masuk rumah, Mak Blum.
0: Saking pundi?
1: Saking ningali cucu.
0: Oh.
1: Cucunya kemarin tuh nangis, katanya kangen uti.
0: Terus
1: aku pulang ke Putet. Tak kalau ini tidur, terus aku pulang Madiun.
0: Lululululah, kok mboten nyepeng mawon Bu Susi?
1: Boten dong ke dalu yang tena acara ya Mbak
0: Wadah. Waduh wes ya, nartisnya jalan mangga. Bu Susi, Bu Susi suka minum teh napa boten?
1: Suka.
0: Biasanya tehnya dicampuri apa atau teh sama gula saja?
1: Ya kadang anu biasa kalau pagi teh hangat, kalau siang es teh.
0: Waduh, remen manis juga, ditambahi gula juga Bu Susi?
1: Tambahin dikit.
0: Tapi kalau kata orang teh itu bikin sering buang air kecil, bener nggak sih Bu Susi?
1: Iya, tapi nggak terlalu.
0: Nggak terlalu ya, Bu Susi seminggu sehari atau seminggu deh, seminggu ngetehnya sering?
1: Paling ya 3 hari.
0: Ah, berarti nggak setiap hari ya?
1: Kadang ya ini Mbak apa teh? Kopi gula aren itu lho.
0: Waduh, sasetan gak canem. Inggih Bu Susi.
1: Ketinggalan Mbak Wadah.
0: Harus ya. Nggih. Bu Susi pengen
1: jadi panas.
0: Long gitu. Pengen mireng napa niki?
1: Aku mau dengerin lagune Mansur Pengorbanan Mbak Wadah.
0: Nggih, salamnya buat siapa?
1: Uti mau salam-salam ini sekarang panggilnya Uti aja.
0: Inje Uti.
1: Mau salam-salam, salamnya buat Pak Rusdianto, Popo, Dono Suworo, Likmut, Mas Muhammad, Sugeng Siang. Eyang Bonjor, Popo Songo-Songo, Mas Tommy Sakti, Mas Niko. Popo Agung Surya, Sugeng Siang. Kakem Mas Wahyu, Popo Bari, Bunuh Popo Julang sekalian Bunda Neti Sugeng Siang. Bunda Erni, Kakem Bumesila, Bumari, Butika, Busur Sugeng Siang. Kakem Bunda Deno, Bunda Sekar Taji, Bunda Kartina, Bunda Samiran Sugeng Siang. Kakem Mbak Ulan, Mbak Cantik Ustavia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang Sugeng Siang. Kagem sedaya kemawon Mbak Mada.
0: Siap.
1: Kagem Mbak Mada, Sugeng Ayati, mugi-mugi sehat, lancar sedayanipun.
0: Cih, matur nuwun.
1: Kagem nuwun wekdalipun Mbak Mada.
0: Sami-sami Uti. Cih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bu Susi. Uti Susi, pengennya dipanggil Uti ya, Uti Gaul. Selamat siang juga, sore ding, untuk yang masuk di WhatsAppnya Pro 1 5782, siapa nih? Selamat siang Mbak Mada, salam sehat bersama keluarga. Terima kasih request lagunya Maggie Z, Gadis Melayu. Salamnya buat semuanya aja. Kalau minum teh, kalau lagi pengen aja katanya. Terima kasih ya. Untuk Anda pendengar semuanya, kita hadirkan dulu ya satu koleksi dari Mansur S tadi yang direquest sama Uti Susi yang ada di Jalan Mangga sana.

Pendengar semuanya, terima kasih yang sudah bergabung di Pro Dangdut kesempatan hari ini. Dan mungkin saja ada dari Anda yang sudah request lagu tadi yang belum sempat terputar, besok lagi ya, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Pro Dangdut kembali hadir setiap hari untuk Anda semuanya. Nanti Beranda Astacita pukul 15 mendengar langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Jangan Anda lewatkan sajian Beranda Astacita nanti, persembahan dari rekan-rekan RRI Pekanbaru, RRI Bogor, kemudian RRI Atambua, dan juga RRI Jayapura. Dan untuk azan asyar hari ini pendengar, nanti akan jatuh pada menit 54 lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan bergeser channel, tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi pada menit 54 lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah

Boom! أشهد أن

Ay. أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk menyimak beranda Astacita yang tentunya akan berlangsung sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.

0: Asta Cipta, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada Asta Cipta Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Dengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Yeah, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
2: Berbeda dengan yang terbarukan ya pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Kayak gitu, kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.

0: juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya, bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non-kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLT sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Ma'ruf Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masyarakat.

Demikian beranda Asta Kita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Kita yang akan datang.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSL ya, biar PSL. Lebih ini ya, PSL itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat.
0: Oke. Sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya

0: kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk EPSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang jadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber peluang ya, ekonomi ya, ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke baik. Ya. Nah mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
0: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat, pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun, sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
0: penting
1: ya
0: banget,
1: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
0: Ya jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Bu ya.
0: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini, sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu, insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
0: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor, yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
0: Terima kasih Mbak Yes.
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan.

0: bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita.

0: pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya

0: Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan, bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah.

0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Namun, menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan, yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar, maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabai, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Pak.
2: Iya redir ringulangu biaya karambu nambah wapamaliru nguda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensial memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Ya, kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Anak-anak cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan bu dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5%-nya dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan

0: Brokes. Cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket, sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: pembuatan briket ini maksud bukanlah skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di papina semua kita
2: gunakan. Ini kan ini dua kali ini baru berangkat.
1: Dengan batu briket.
2: Lama, detail itu berkali, itu berkali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingako, Wawau Wajameji, Pokayu Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Peringat program 1 Radio Republik Indonesia Madiun pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kami akan sajikan info prima pendengar. Informasi dari reporter RRI seluruh Jawa Timur yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini di jam 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, jaga operasional irigasi dan PLTA Perum Jasa Tirta 1 kembali lakukan flushing bendungan Lingi Lodoyo Blitar. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia soroti tingginya perokok remaja dalam konferensi Indonesia tentang tembakau dan kesehatan di UNER Surabaya. Itulah info prima selengkapnya edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Ruli Suprayuko. Pendengar, kita akan buka dengan kabar pertama. Perum Jasa Tirta 1 kembali melakukan flushing bendungan Lingi Lodoyo Blitar. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Berikut laporan dari Ninda Alivia.
2: Aktivitas flushing atau pladu kembali dilakukan Perum Jasa Tirta 1 di Bendungan Lingi Raya dan Bendungan Ludoyo Kabupaten Blitar sejak tanggal 18 hingga 22 Mei 2026. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Selama 5 hari pelaksanaan, PJT 1 menargetkan penggelontoran sedimen sehingga sebanyak 600 ribu meter kubik ke arah hilir sungai. Jumlah tersebut berasal dari bendungan Lingi Raya sebesar 350 ribu meter kubik dan bendungan Ludoyo sebanyak 250 ribu meter kubik. Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Berantas PJT 1, Agung Nugroho mengatakan, sedimentasi menjadi persoalan rutin yang harus dikendalikan agar kapasitas tampung bendungan tidak terus menurun.
3: Flushing ini juga ada sedimen yang mengisi yang ada di bebas. Karena kan kalau dengan sudah dibangun pemerintah dari gunung, sedimennya ini kan sebenarnya kan dari Gunung Kelut, Pak. Dengan dibangunnya ada bendungan ini, Lodoyo, kemudian di atas dibangun sabudam-sabudam atau kantong pasir, itu kan akhirnya sedimennya tertahan.
2: Bendungan Lingi Raya dan Ludoyo diketahui menopang kebutuhan air sistem irigasi Lodagung yang mengairi sekitar 12.200 hektar lahan pertanian di wilayah Blitar dan Kediri. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai juga diminta berhati-hati dan tidak beraktivitas terlalu dekat dengan aliran sungai selama proses flushing berlangsung karena debit air dapat meningkat sewaktu-waktu. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ASN Kota Malang memasuki masa pensiun pada tahun ini. Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan khusus untuk mereka. Awang Sukmawan akan menurunkan laporannya untuk Anda.
4: Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan khusus bagi aparatur sipil negara atau ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut terdapat 190 ASN yang akan pensiun mulai Juni hingga Desember tahun ini. Pembekalan diberikan untuk membantu para ASN mempersiapkan diri menghadapi masa purna tugas dan mengantisipasi post-power syndrome. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Malang menggandeng sejumlah pihak mulai rumah sakit, taspen hingga bank Jatim.
5: Ini kan pembekalan dari mulai Juni sampai dengan Desember 2026 kan yang pensiun. Bukan berarti bahwa nanti setelah aplikasi ini masuk pensiun. Tapi kan ada yang juga pensiunnya bulan Desember. Tapi kan pensiun kan juga bulan Desember pensiun. Nah, ini pembekalan agar tidak pos borong sipil. Jadi kita ada kesiapan bahwa setelah pensiun ada kejadian-kejadian harus dilakukan.
4: Wahyu Hidayat menegaskan pensiun hanya bersifat administratif sebagai ASN. Sementara pengabdian kepada masyarakat diharapkan tetap dapat dilakukan melalui berbagai komunitas maupun kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Selain itu, Pemkot Malang juga memastikan kekosongan jabatan akibat pensiunnya ASN ini akan diisi melalui sistem manajemen talenta. Sistem tersebut memetakan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, rekam jejak, dan potensi ke dalam 9 kategori atau box. Menurut Wahyu, mekanisme itu diterapkan agar pengisian jabatan dilakukan secara objektif sesuai kemampuan ASN, bukan berdasarkan kedekatan pribadi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, Madiun Jember, Sumenep, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Madiun bersama dengan Mada Ristu. Mada, silakan.
6: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun melakukan pemeriksaan di pasar hewan sebagai upaya meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Berikut laporan Ulfa Larasati selengkapnya.
7: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Kabupaten Madiun meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 melalui pemeriksaan hewan secara langsung, salah satunya di Pasar Hewan Bajulan, Kecamatan Saratan, Kabupaten Madiun. Kepala DKPP Kabupaten Madiun, Parioto, menyampaikan pemeriksaan ini untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease atau LSD.
8: Kita melakukan pemeriksaan terhadap hewan ini meliputi penyakit hewan menular antara lain juga bisa PMK, kemudian juga LSD dan hal-hal lain. Kami ingin konsumen nanti merasa aman, nyaman terhadap ternak yang dibeli korban tersebut.
7: Parioto mengatakan pihaknya telah membentuk tim yang terdiri dari dokter hewan, medik, dan paramedik guna memantau kesehatan ternak menjelang hari raya kurban. Tim tersebut bertugas memantau ternak di pasar hewan, peternakan milik warga, hingga lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Menurutnya, ternak dari luar daerah wajib dilengkapi surat keterangan sehat sebelum masuk ke Kabupaten Madiun sebagai upaya mencegah penularan penyakit pada ternak lokal. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, DKPP Kabupaten Madiun juga membagikan obat-obatan dan vitamin ternak secara gratis kepada pedagang dan peternak saat kegiatan pemeriksaan. Parioto menambahkan pemeriksaan hewan dilakukan secara bergilir di sejumlah pasar hewan dan rumah pedagang atau peternak yang tidak membawa ternaknya ke pasar. DKPP Kabupaten Madiun juga menyiapkan pemeriksaan postmortem setelah hewan disembelih untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat aman dan bebas dari penyakit berbahaya. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
6: Berikutnya kita ke reporter Eka Wulan yang mengabarkan menyoal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusi Ponorogo menggelar pameran arsip foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional ke-550. Berikut informasi selengkapnya.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusi Ponorogo mengadakan pameran foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional ke-55. Antusias siswa melihat pameran foto arsip sangat tinggi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengabadikan gambar serta menulisnya dalam buku. Seorang siswi kelas 7 SMP Negeri 5 Ponorogo, Dewi Kartika, mengaku dengan adanya pameran foto tersebut menambah wawasannya akan sejarah Ponorogo.
10: Iya, pameran foto.
9: Gimana perasaannya?
11: Kita dapat apa aja? Tadi informasi.
9: PLT Kepala Disperpusi Ponorogo Nur Hadi Hanuri mengungkapkan, pameran itu digelar agar masyarakat dan pelajar memahami sejarah Ponorogo. Diakui Nur Hadi, masih banyak arsip yang tidak terkelola dengan baik. Sehingga melalui pameran kearsipan ini, Disperpusi ingin mengembalikan ruh bahwa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas terkait manajemen pemerintahan, dibutuhkan pengelolaan arsip yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menghilangkan sejarah.
12: Isi pameran yaitu menunjukkan bahwasanya harta kekayaan, budaya, dan semuanya yang ada di itu terpotret di sini. Yeah. Dari situs-situs yang ada di sini. Selain itu di dalamnya sana ada semua arsip yang memang dipercayakan pada Dinas Kearsipan ini untuk dikelola di sini. Baik mengenai SK, boleh mengenai secara pribadi maupun secara instansi boleh juga ke sini.
9: Nur Hadi menjelaskan saat ini Disperpusi Ponorogo mulai merubah arsip dari kertas menjadi digitalisasi sehingga tidak membutuhkan tempat yang banyak. Siapapun yang membutuhkan dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Menurut Nur Hadi, arsip itu penting sebagai bukti otentik dan sumber informasi yang sah. Dengan begitu, ia berharap arsip dapat dikelola dengan baik agar tidak hilang maupun rusak. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Nur Holili, silakan di sana, Nur.
10: Baik, terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, pengawasan lalu lintas terhadap di Kabupaten Sampang diperketat guna memastikan hewan yang dikirim keluar daerah dalam kondisi sehat dan aman. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
13: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang Madura memperketat pengawasan lalu lintas ternak antar daerah menjelang meningkatnya kebutuhan hewan ternak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh ternak yang dikirim dalam kawasan lalu lintas ternak antar daerah menjelang meningkatnya kebutuhan hewan ternak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh ternak yang dikirim dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat administrasi. Kadit Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispertaka di Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan setiap ternak wajib dilengkapi surat rekomendasi tujuan, surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH, serta bukti vaksinasi sebelum diberangkatkan ke luar daerah. Pemeriksaan dilakukan di kantor maupun puskesuan sebelum ternak diizinkan dikirim. Dalam satu bulan terakhir, pengiriman ternak asal Sampang tercatat menuju sejumlah daerah seperti Kalimantan dan Jakarta. Pemerintah Kabupaten Sampang berharap pengawasan ketat tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular sekaligus menjaga kesehatan ternak dalam Idul Adha. Pemerintah Kabupaten demikian Hairul Umam melaporkan ketat tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular sekaligus menjaga kesehatan ternak dalam Idul Adha. Pemerintah Kabupaten demikian Hairul Umam melaporkan ketat tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular sekaligus menjaga kesehatan ternak dalam Idul Adha. Pemerintah Kabupaten demikian Hairul Umam melaporkan ketat tersebut dapat
14: baik, terima kasih Nur Kholili. Universitas Jember UNED kaji peran keterlibatan kampus dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kita ikuti laporan Gia Deborah berikut ini.
15: Wakil Rektor 4 Universitas Jember Profesor Dr. Andes Bambang Kuswandi MSc PhD menyatakan Universitas Jember atau UNEJ masih mengkaji kemungkinan keterlibatan kampus dalam program MBG yang digagas pemerintah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen perguruan tinggi untuk mendukung program nasional namun tetap mengedepankan kajian akademik yang matang. Menurutnya Universitas Jember saat ini tengah mendalami potensi pembentukan SPPG. Jika program tersebut dijalankan, kampus perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang menaungi program tersebut.
16: Kita istilahnya seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa kita menerima dan mengkaji ya. Dalam arti kita mengkaji dulu peran-peran yang nanti bisa kita mainkan lah, terutama karena tugas utama kita adalah Tridharma perguruan tinggi. Di samping itu saat ini kan kampus termasuk UNED juga diminta untuk bisa istilahnya Kementerian Dikti itu kampus berdampak. Nah, ini yang kita juga coba mainkan dalam arti seberapa jauh UNED bisa berperan dalam mensukseskan program-program pemerintah. Sampai saat ini masih belum ada ya, termasuk juga belum ada surat resmi ya, itu kan baru himbauan dari BGN. Sampai saat ini kami, Pak Rektor belum menerima, termasuk saya. Biasanya kalau Pak Rektor menerima, biasanya di disposisi ke saya untuk ditindaklanjuti, tapi sampai sekarang masih belum gitu.
15: Meski demikian, Bambang menegaskan hingga saat ini belum ada kewajiban ataupun instruksi resmi yang mengharuskan kampus menjalankan program tersebut. Menurutnya, informasi yang diterima sejauh ini masih sebatas imbauan dari BGN. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
14: Dari Jember kita beralih. Pendengar dari Jember, kita beralih ke RRI Surabaya bersama rekan Dini Wardani. Dini, silakan.
17: Baik, terima kasih Haryo. Pendengar dan pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia soroti tingginya perokok remaja dalam konferensi Indonesian Conference on Tobacco or Health atau ICTOH di Universitas Erlangga, Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
18: Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus Octavianus menyoroti tingginya angka perokok usia remaja. Hal tersebut disampaikan Benjamin Paulus Octavianus saat menjadi keynote speaker dalam Indonesian Conference on Tobacco or Health di kampus Universitas Erlangga UNER Surabaya. Menurut Benjamin Paulus Octavianus, Kamis siang, pengendalian tembakau harus diperkuat karena dampak merokok menjadi beban besar bagi kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan kelompok usia 14 sampai 19 tahun menjadi kelompok dengan angka perokok tertinggi, bahkan sebagian anak mulai mengenal rokok sebelum usia 14 tahun. Benjamin menilai masa SMP dan SMA menjadi periode awal paling banyak seseorang mulai merokok. Karena itu, edukasi bahaya rokok perlu diberikan sejak sekolah dasar, khususnya kelas 5 dan 6 SD.
19: Jadi kita memang ingin pengendalian merokok ini, kan tahu ya, kan dampak merokok itu sangat beban terhadap penyakit, sudah jelas yang tadi saya paparkan. Tadi dengar nggak? Dengar pemaparan ya. Tadi. Ya ambil aja poin-poin pentingnya. Jadi kita tidak bisa hanya bilang melarang. Ini yang nomor satu perlu dilakukan. Tadi kalau kita lihat, orang merokok terbanyak itu dari mulai usia 14 sampai 19 tahun. Itu yang paling tinggi angkanya. Jadi orang mulai terpapar merokok itu paling banyak itu, ada yang di bawah 14 tahun, tapi paling banyak itu mulai dia SMP ke SMA. SMP ke SMA. Nah itulah awal mereka mulai merokok. Jadi kita harus melakukan edukasi bahaya merokok, pengertian tentang kesehatan di usia SD, khususnya saya kelas 5, kelas 6 itu mulai banyak, di SMP juga, jadi sehingga komplikasi daripada merokok itu kan baru terjadi sekitar 10 tahun kemudian kan.
18: Menurut Womenkes, kebiasaan merokok dapat memperburuk kondisi hipertensi dan membuat elastisitas pembuluh darah semakin kaku. Kondisi tersebut meningkatkan resiko berbagai penyakit tidak menular. Selain edukasi, Benjamin menekankan pentingnya komitmen politik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam pengendalian rokok, salah satunya dengan mempersempit ruang dan area merokok di fasilitas publik. Oni Arianto melaporkan.
17: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali salurkan program KIP Putri Jawara bagi perempuan tangguh di Kota Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
20: Program KIP Putri Jawara kembali disalurkan pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi perempuan tangguh di Kota Surabaya. Tahun ini sebanyak 300 perempuan penerima bantuan pemberdayaan ekonomi inklusif untuk mendukung usaha dan kesejahteraan keluarga. Pekerja Sosial Madya Dinas Sosial Jawa Timur, Wiwi Wuryani mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan keluarga dan ekonomi masyarakat.
21: Bagaimana keluarga itu bisa bahagia? Mulai pertama dari modal perut, ibu ya. Bagaimana suami, anak-anak terpelihara dengan baik, gizinya, bekerja sambil memasak, mencuci, kemudian ada doa ibu mengalir di situ, semuanya ya. Semuanya pilar rumah-rumah keluarga ini itu dimulai dari bagaimana ibu-ibu ini, perempuan tangguh ini, bagaimana berkiprah di dalam keluarga.
20: Salah satu penerima bantuan, Rumiatun, mengaku bantuan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha aksesoris rambut miliknya. Ia mengaku penghasilan suaminya sebagai sopir angkot belum cukup memenuhi kebutuhan keluarga dengan 4 anak.
22: Ya, membantu perekonomian keluarga. Karena dengan kerja sopir angkot sangat tidak mencukupi kalau kita sebagai perempuan harus ikut menopang kehidupan keluarga.
20: Program KIP Putri Jawara sendiri merupakan program kewirausahaan inklusif, produktif, perempuan tangguh mandiri Jawa Timur Sejahtera. Program ini telah berjalan sejak awal 2025 dan mendapat perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Ani Hasanah melaporkan.
17: Mendengar informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biksu untuk melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Berikut informasi selengkapnya.
1: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Genteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Jefuyua perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam langkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
2: Namanya

0: seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
1: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
0: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
2: Bergeser ke Tuban, penutupan TMMD di Tuban diwarnai dengan momen nikah dan hitan masal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
3: Kodim 0811 Tuban secara resmi menutup serangkaian program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 dengan cara yang unik dan menyentuh langsung aspek sosial masyarakat. Penutupan program lintas sektoral ini dikemas melalui aksi kemanusiaan berupa pelaksanaan nikah dan khitan massal yang dipusatkan di Pendopo Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Tercatat sebanyak 16 pasangan pengantin mengikuti prosesi nikah massal dengan usia paling muda 19 tahun dan paling tua 65 tahun. Sementara 12 anak telah mendaftarkan diri sebagai peserta khitan massal. Dandim 0811 Tuban Letkol Infantri Galih Sakti Pramudyo menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan nyata TNI dalam membantu masyarakat, khususnya bagi pasangan yang selama ini belum terdaftar secara sah sebagai suami istri di mata hukum. Selain itu juga untuk meringankan beban finansial masyarakat terkait biaya pernikahan yang kerap menjadi kendala.
4: Mungkin saudara-saudara kita yang melaksanakan hal tersebut mungkin tidak ada biaya. Kemudian nanti kan kalau tertarik jangka panjang keberangan, kalau nggak punya surat nikah dan sebagainya kan untuk pengurusan akte dokumen administrasi untuk anaknya apa sekolah itu susah. Jadi ya alhamdulillah.
3: Kepala Kantor Kemenag Tuban, Umi Kulsum, memuji kolaborasi solid antara TNI, pemerintah daerah, dan Forkopimda yang telah memfasilitasi kebutuhan mendasar dalam urusan pernikahan masyarakat.
5: Yang jelas, kegiatan ini sudah dua kali ya dilaksanakan di Pendopo Kecamatan walaupun dengan momen yang berbeda. Tetapi bagi Kementerian Agama sangat mengapresiasi karena kegiatan ini juga merupakan salah satu program dari Kementerian Agama, yaitu menekan ya angka perceraian juga angka pernikahan usia dini.
3: Umi juga memaparkan bahwa Kecamatan Semanding merupakan salah satu wilayah dengan angka perceraian dan pernikahan dini yang tinggi. Kehadiran program nikah massal ini harapannya dapat menjadi momen edukasi yang baik serta mampu menjadi solusi untuk menekan angka tersebut. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Mendengar reporter Anne Kusuma membawa kabar, Latar KPI 2026 Unhasi Jombang menjadi wadah kreativitas generasi muda di bidang komunikasi hingga kesenian. Berikut informasi selengkapnya.
6: Kegiatan Latar KPI tahun 2026 yang digelar mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam KPI Universitas Hasyim Asyari Jombang menjadi wadah pengembangan kreativitas generasi muda di bidang komunikasi, media, dan juga seni kreatif. Kegiatan yang berlangsung di aula lantai 3 gedung A Unhasi pada Kamis hari ini diisi seminar umum Guardian Talk Latar 2026 bertema strategi personal branding untuk konten kreator yang berdaya saing. Ketua Program Studi KPI Unhasi Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menjelaskan Latar KPI ini merupakan agenda tahunan yang dirancang sebagai ruang pembelajaran sekaligus penguatan kreativitas mahasiswa, khususnya mahasiswa semester awal.
7: Agenda ini itu fokus untuk pembekalan kompetensi mahasiswa semester awal. Kita ambil personal branding karena saat ini memang semua orang bisa menjadi konten kreator. Ya, tetapi untuk menjadi konten kreator yang berdaya saing, kita perlu memunculkan bagaimana value yang kita miliki, bagaimana sih karakteristik dari diri kita, sehingga itu nanti menjadi daya tarik dan daya jual dari konten kita. Ini juga tidak luput dari visi keilmuan Prodi KPI, yaitu menjadi Islamic Broadcaster, Islamic Social Media Influencer, dan Islamic Content Creator.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Latar KPI 2026, Fajrul Rahman, mengatakan bahwa kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pameran seni dan fotografi.

0: Nusantara yang menghadirkan berbagai karya visual, fotografi, hingga koleksi barang antik dalam konsep artistik dan juga tematik.
1: Jadi, The Guardian of Nusantara itu kita bagi dari 5 elemen. Yang pertama, The Guardian of Nature, dari alam, terus The Guardian of Culture, dari budaya, The Guardian of Future, dari teknologi dan perkembangan teknologi dan lainnya, terus The Guardian of Fight, dan selanjutnya The Guardian of Memory.
0: Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi KPI UNHAS Jombang, Ina Laila Sofia, turut mengapresiasi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan dan berharap kegiatan latar KPI ini dapat terus berkembang sebagai ruang kreatif yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
2: Alhamdulillah sih, saya sebagai kakak tingkat atau juga yang mewadahi kegiatan ini tuh turut senang sama adik-adik karena bisa melaksanakan acara dengan lancar. Semoga kedepannya acara ini terus bisa berlangsung, semakin berkembang, semakin bagus, dan bisa memberikan manfaat bagi orang banyak.
0: Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya didorong untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga memperkuat kreativitas, kolaborasi, dan juga kesiapan menghadapi perkembangan industri digital di masa mendatang. Anu Kusuma, melapor.
3: Pendengar, residivis asal Gresik berhasil dibekuk Polres Lamongan usai lakukan aksi pencurian mesin diesel di puluhan lokasi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
4: Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan mesin diesel yang meresahkan warga di sejumlah kabupaten Lamongan. Seorang residivis asal Gresik ditangkap setelah diketahui beraksi di puluhan TKP. Kapolres Lamongan AKBP Arif Azurrahman mengatakan pelaku berinisial RM, warga Kabupaten Gresik, diamankan tim Jaka Tingkir Satreskrim Polres Lamongan setelah melakukan penyelidikan dari sejumlah laporan kehilangan mesin diesel di area persawahan. Pelaku menjalankan aksinya dengan menyewa mobil Toyota Avanza yang digunakan untuk berkeliling wilayah Lamongan mencari sasaran mesin diesel di area persawahan. Berdasarkan hasil penyelidikan, RM mengaku telah melakukan pencurian di 53 TKP lain di wilayah Lamongan sejak Desember hingga Mei 2026. Hasil curian dijual secara online, kemudian COD di wilayah Gresik dan Romo Kalisari, Surabaya dengan cara dijual per kilo.
5: Setelah diambil mesin dieselnya, melakukan penjualan secara online di COD wilayah Gresik. Dari beberapa keterangan ini kami masih lakukan pengejaran, ya, ataupun pengidentifikasian terhadap para pelaku ataupun para penadah mesin diesel. Karena tentunya kalau ada barang curian dijual harga murah, pasti ada pembelinya.
4: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Farin Rahim melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Malang bersama dengan rekan Ruli Suprayogo. Ruli, silakan.
6: Terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kami akhiri info prima untuk edisi Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Ruli Suprayogo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam prima.
7: Telah kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

99,7 Pro 1 RRI Madiun. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja tiba dari tempat aktivitas. Selepas seharian Anda menghabiskan waktu di luar rumah ya, untuk menyalurkan produktivitas Anda pada hari ini, khususnya meskipun masih terhitung cukup lama menuju weekend pendengar, tapi paling tidak semangat yang Anda lakukan hari ini patut Anda apresiasi untuk diri Anda sendiri, termasuk dengan salah satunya bagaimana menjaga mesin kehidupan Anda, yaitu tubuh Anda tetap sehat pendengar. Kenapa sore ini ada bicara masalah kesehatan? Karena ternyata di Kota Madiun untuk penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC masih menjadi perhatian serius pemerintah kota pendengar. Jadi sampai awal Mei 2026 ini, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kota Madiun masih menemukan 343 kasus positif TBC dari estimasi totalnya 1312 kasus yang diperkirakan masih ada di Kota Pendekar. Jadi dari jumlah yang Mada sebutkan tadi, sebanyak 341 kasus itu TBC sensitif obat, dua lainnya tergolong TBC resisten obat. Sementara sebanyak 323 pasien saat ini sedang menjalani pengobatan. Tetapi 4 penderita sayang sekali dilaporkan meninggal dunia sebelum sempat mendapatkan penanganan medis pendengar. Yang pasti PLT Wali Kota Madiun juga menegaskan pentingnya validitas data penanganan TBC supaya intervensi yang dilakukan pemerintah betul-betul tepat sasaran pendengar. Jadi Pemkot memperkuat langkah deteksi dini melalui screening massal menggunakan mobile x-ray, kemudian juga pemeriksaan radiologi di Rumah Sakit Umum daerah Sogaten. Nah, selain screening massal pendengar, Dinkes PPKB juga menggencarkan tes mentox dan pelacakan kontak erat di masing-masing kelurahan supaya menekan penyebaran penyakit utamanya TBC ya. Jadi saat sekarang ini juga sudah dipetakan di sejumlah wilayah yang menjadi kantong kasus TBC tertinggi di Kota Madiun, salah satunya di Kelurahan Banjarejo. Nah, kalau tahun kemarin 2025 itu ada 27 kasus di wilayah Banjarejo ya, tapi jumlahnya sudah menurun sekarang jadi 17 kasus. Nantinya akan ditindaklanjuti kembali oleh pemerintah Kota Madiun. Nah, sementara untuk pihak Dinkes PPKB Kota Madiun, dalam hal ini Kepala Dinkes PPKB Deni Uryani juga menyampaikan bahwa dijalankannya program pembinaan di wilayahnya, kemudian juga screening TBC di 9 kelurahan yang jadi kantong penyebaran kasus pendengar. Nah, ternyata sudah ditemukan problemnya adalah kasus TBC ini terbanyak justru dari luar Kota Madiun. Untuk itu pendengar, tidak ada salahnya Anda saat sekarang ini memerangi yang namanya penyakit TBC ya. Jadi penyakit yang bisa dibilang angka kematiannya juga lumayan besar begitu di Indonesia. Sehingga ketika Anda batuk terus menerus, demam yang berkepanjangan, keringat dingin, berat badan turun drastis, nafsu makan hilang, tubuh lemas, mudah lelah, ada baiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat pendengar. Kalau misalnya memang Anda merasa batuk, tutup mulut dan juga hidung pakai tisu ataupun juga lengan baju ketika batuk dan bersin, sehingga pola hidup sehat juga menjadi salah satu faktor juga bagaimana kita bisa memerangi yang namanya penyakit tuberkulosis.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara APBN Indonesia hanya cukup untuk 3 bulan dan nilai rupiah bisa menyentuh Rp20.000 per dolar Amerika Serikat.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk mencari keaslian video, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel. Justru pencarian tersebut mengarah ke akun Instagram milik indonesia.go.id @indonesiago.ig yang menampilkan gambar asli pada unggahannya. Pada tayangan foto pada slide ketiga, terlihat foto serupa seperti unggahan yang beredar. Pada unggahan disebutkan bahwa Purbaya hadir dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 23 September 2025 yang resmi mengesahkan RUU APBN 2026 menjadi undang-undang. Keputusan ini disetujui semua fraksi di DPR RI. Dengan begitu, APBN 2026 sah menjadi landasan fiskal pertama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Kementerian Keuangan melalui situs resminya kemenq.go.id menegaskan bahwa Menteri Keuangan Purbaya memastikan APBN triwulan 1 2026 solid, penerimaan pajak tumbuh 20,7%.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI dengan esensi buku. Ada kalanya menghadapi panggung kehidupan ini kita harus berjalan sendirian. Kita seringkali menganggap orang-orang yang ada di sekitar kita sudah sangat dekat. Namun, bisa jadi terdapat sebuah sekat yang memposisikan diri kita sebagai pemain dan dirinya sebagai penonton. Begitulah hidup yang dengan mudahnya mengubah peran kita, di mana dalam titik tertentu menjadi seorang sahabat, namun di lain waktu menjadi rival. Dunia menyimpan misteri, seperti kerja hati yang bisa tiba-tiba membenci meskipun kita tidak berinteraksi. Melalui karya berjudul Sayangi Dirimu Berhentilah Menyenangkan Semua Orang, sang penulis Sabrina Ara hendak mengajak kita membaca cerita-cerita sederhana yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kisah yang menyebalkan, bagaimana kita memandang masalah, cerita tentang dunia yang seringkali tidak ramah, sampai dengan langkah apa saja yang kita lakukan untuk menghadapinya agar hidup kita tetap bahagia. Seringkali kita terjebak dalam usaha untuk menyenangkan semua orang yang ada di sekeliling kita. Padahal, hal ini dapat mengurangi kebahagiaan diri kita sendiri. Karena waktu kita akan banyak tercurah, tapi bukan untuk diri kita sendiri. Buku setebal 170 halaman ini mengajak kita untuk memperjuangkan hidup yang bahagia dari orang-orang yang berusaha mengusiknya. Buku Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang, karya Sabrina Ara, dari RRI untuk Indonesia.
1: Pendengar, kami dapatkan informasi dari rri.co.id tentang penyelenggaraan ibadah haji ya, khususnya petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi yang mengatur jalur lempar jumroh bagi jemaah Indonesia di Mina. Jadi pengaturan dilakukan untuk menjaga kelancaran arus pergerakan selama puncak haji, pendengar. Jemaah yang melontar jumroh melalui lantai 3 diminta tetap berada pada jalurnya. Mereka dihimbau tidak berpindah ke lantai lain ketika kembali menuju tenda. Koordinator Satuan Operasional Arafah, Muzalifah dan Mina atau Armuzna Harun Ar-Rasyid Usman mengatakan jalur sudah disiapkan petugas, di mana jemaah diarahkan melalui terowongan Muaisim menuju kawasan Jamarot. Menurut Harun, arus jemaah akan terus diputar melalui jalur keluar terowongan, pendengar. Skema itu diterapkan supaya pergerakan jemaah tetap tertib dan juga aman. Selain pengaturan jalur, PPIH mengingatkan jemaah tidak panik ketika kondisi darurat terjadi. Jemaah diminta menepi apabila lampu terowongan mendadak padam. Langkah itu dilakukan untuk mencegah benturan saat suasana gelap di terowongan. Petugas lapangan juga disiagakan sepanjang jalur pergerakan jemaah. Sebagian besar jemaah Indonesia, pendengar, menempati zona 3 dan zona 5 Mina. Mereka terbagi dalam puluhan markas di sekitar terowongan Muaisim. PPIH juga menyiapkan skema tanazul bagi jemaah setelah lontar jumroh Aqabah. Skema kepulangan langsung ke hotel masih dalam tahap finalisasi, pendengar.

umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

pasang kaliman tabik kidal langkung Kebono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto, mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih.

0: Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Musiklopedia

0: Arantika menyanyikan lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita berduet bersama Dewi Yul. Lagu ini melambungkan nama keduanya lewat lagu yang dirilis pada tahun 1992 ini. Ruri Marantika meninggal dunia pada tanggal 7 April tahun 2000. Namun karyanya masih tetap legendaris hingga kini, seperti lagu Mawar Berduri.
1: Mawar Berduri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: And the winner is MC Hammer.

Ya, mendengar, kami hadirkan berita kehilangan kembali di mana telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Retno Setiawati dengan nomor polisi AE3436DQ hilang pada Rabu 20 Mei 2026 di wilayah Jalan Kompol Sunaryo Madiun Lor Manguharjo pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda menemukan bisa menghubungi Saudara Erlangga Yuda Adi Pratama beralamat di Jalan Bodang nomor 174 RT 20 RW 6 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, atau juga bisa menghubungi di nomor 0895 8094 64422. Selanjutnya telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Muhammad Feral Alfarinsa dengan nomor polisi AE5709DQ hilang pada Minggu 17 Mei 2026 dalam perjalanan dari Kota Madiun menuju Desa Mojopurna pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi Saudara Muhammad Feral Alfarinsa beralamat di Jalan Lejer Haryono nomor 115 RT 44 RW 11 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, atau juga bisa menghubungi di 0895 360 588 788. Kemudian pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Eni Rohmawati dengan nomor polisi AE2885DE beralamat di Dusun 3 RT 47 RW 9 Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang hilang pada Minggu 17 Mei 2026 dari perjalanan dari Kota Madiun menuju Desa Mojopurno pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi Muhammad Feral Alfarinsa yang beralamat di Jalan Tirta Raya 2 nomor 5 RT 69 RW 16 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, atau juga Anda bisa menghubungi di 0812 468 1252. Atas perhatian Anda pendengar, kami ucapkan terima kasih.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Mendengarkan suara Krisha, kita sudah tahu pastinya legenda musik tanah air ya, dengan banyak lagu-lagu hits yang bahkan juga masih banyak dinyanyikan kembali oleh para musisi tanah air di era saat ini. Dan tak terkecuali salah satunya adalah Afgan ya, yang menjadikan Krisha sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam keputusannya untuk menjadi seorang penyanyi. Bahkan juga inspirasi tersebut yang kemudian membawanya kembali untuk bekerja sama dengan Erwin Gutawa dalam konser retrospektif 18 Juli mendatang. Dan tentunya bagi Afgan, lagu-lagu Krisha ini juga memiliki kekuatan magis yang tentu ia ingin hadirkan dalam konser tersebut. Dan tentunya nantinya dalam konser retrospektif, dia akan memberikan pengalaman yang mendalam kepada penonton sebagaimana yang juga dirasakan seorang Afgan ya saat menyaksikan konser sang legenda dahulu.
1: Akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu.
0: Untuk Anda yang mungkin ingin merasakan experience itu dan juga kembali mendengarkan lagu-lagu seorang Krisha dinyanyikan lagi dengan cara yang berbeda begitu ya, melalui Afgan, Anda bisa juga hadir nanti di konser Afgan pada 18 Juli mendatang bertajuk Retrospektif Pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami pendengar, usai dari Krisha featuring Sophia Lajuba dengan Kangen, saya hadirkan Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhaliza.

Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.

Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak serangkaian informasi atau berita nasional dalam Warta Berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan, dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas, karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Muda untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa.
8: Kalau ada
7: ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainkan oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
9: Hanya untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
10: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
11: Ya. Optimis akan bisa
10: secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
12: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
12: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh sih, ya mereka kalau kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
13: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
14: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita cari satu-satu, bukan ini banyak yang mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan adi, ya banyak lah.
13: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
11: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih, dan setelah disembelih kita cek lagi.
9: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
9: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tulambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatul Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini, dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, gitu aja. Iya, dan ya. Pak, ini tadi juga sama gitu lah anak-anak sama cucu gitu. Oh, iya, ya. Iya, iya. Jadi anak itu cucu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji itu. Iya. Kita apa lah Pak? Kita sekarang bisa kita jumpa ya berapa lagi deh ada iya harus segalanya lah iya lagi nyari dulu yang kepengen ya.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
18: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
19: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
18: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus solawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
20: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
20: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026.

0: banyak yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk dari 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orade sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat, Nirap Budi Tuloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kita memasuki di Madiun malam ini dan kami hadirkan kembali untuk Mimbar Agama Katolik edisi Kamis 21 Mei 2026 yang akan dihadirkan oleh Amoniusia dengan topik Bunda Maria Mode Keteladanan. Untuk itu, Anda umat Katolik, selamat mendengarkan Mimbar Agama Katolik bersama dengan Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Tetap Kita Sulu Iman Katolik yang dipancar luaskan melalui program 1 RRI Madiun. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Tuhan. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, kali ini Anda kami ajak untuk merenungkan satu tema, Bunda Maria Model Keteladanan. Tema ini sangat menarik untuk kita dalami bersama, di mana pada bulan Mei ini Gereja Katolik seluruh dunia melakukan devosi kepada Bunda Maria melalui doa rosario. Selama sebulan penuh kita berdoa bersama Bunda Maria. Doa rosario kita lakukan secara bersama-sama di gereja atau di lingkungan-lingkungan atau di keluarga, bahkan juga bisa secara pribadi. Namun demikian, baiklah kita awali dengan latunan satu lagu berikut. Selamat mendengarkan.

Saudara-saudara, marilah kita buka acara kita ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita dengarkan lagu yang barusan tadi kita dengarkan, liriknya sangat baik, yaitu pada wajahmu yang suci, matamu nampak bening, sejuk lembut. Kau pandang para abdimu berdoa, oh Bunda penolong abadi. Engkau pangku anakmu Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya engkau sendirilah yang tahu pahit dan yang dialami oleh sekitarnya, manisnya hidupku. Dalam lirik lagu ini sangat kita bisa menebak siapa Bunda Maria sebenarnya. Bunda Maria menggambarkan bahwa dia adalah seorang penolong di saat-saat situasi yang sangat genting. Bunda Maria mengerti dan memahami persoalan yang sedang terjadi di sekitarnya. Kita bandingkan dengan Yohanes pasal 2 ayat 2, yaitu perkawinan di Kana. Banyak mujizat terjadi karena doa Bunda kepada Tuhan kita Yesus Putranya. Sungguh dia adalah model keteladanan dalam pewartaan, suka menolong, rendah hati, setia dan sabar, dan penuh pengharapan. Bunda mendengarkan sabda Allah melalui malaikat Gabriel, membuahkan kesadaran akan dirinya sebagai hamba Allah. Bunda Maria bersedia dengan tulus melaksanakan kehendak Allah dalam seluruh hidupnya dengan mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mandikan Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Inilah puncak kerelaan Bunda Maria menerima rencana Allah yang tidak mudah. Namun dia sangat tabah yang luar biasa hingga di kaki salib. Ungkapan dan sikap Bunda Maria ini kita putra-putri gereja turut dipanggil untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan dengan segala kelemahan, kekurangan, atau kerapuhan. Kita ambil bagian dalam pewartaan karya keselamatan di mana Tuhan Yesus memberi perintah, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Bandingkan Markus pasal 16 ayat 15. Dengan keteladanan Bunda Maria dalam ketaatan dan kesetiaan dalam mendengarkan dan mewartakan sabda Tuhan, murid-murid Tuhan dipacu untuk lebih semangat menghidupi Injil dalam hidup sehari-hari. Melalui ketaatan dan kesetiaan rahmat Allah turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Rahmat Allah akan turun terus-menerus atas orang yang tulus berbakti kepadanya, menjadi pelaksana kehendak Allah. Dan untuk lebih jelas bagi kita, bagaimana Bunda Maria menanggapi sabda Allah yang disampaikan melalui malaikat Gabriel dengan sebuah kidung.
Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan nama-Nya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham, dan kepada keturunan-Nya untuk selama-lamanya. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55.

hidung ini tampak bahwa Bunda Maria seorang yang rendah hati dan beriman kepada Tuhan. Dengan mendengarkan dan melakukan firman tulus hati. Selain kesetiaan dan ketabahan Bunda Maria, teladan dalam pengharapan. Dalam diri Santa Perawan Maria, kita melihat bahwa harapan bukanlah optimisme yang naif, melainkan anugerah rahmat di tengah kenyataan hidup. Setiap kali Bunda Maria memandang putranya, ia memikirkan masa depannya. Tentunya dia terus merenungkan dalam hatinya kata-kata yang diucapkan kepadanya di bait suci oleh Simeon yang sudah tua. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Bandingkan Lukas pasal 2 ayat 34 sampai 35. Di kaki salib dia menyaksikan penderitaan dan kematian Yesus putranya yang tidak bersalah. Walaupun diliputi oleh kesedihan yang begitu mendalam, Maria tetap memperbaharui fiatnya. Ia tidak pernah meninggalkan harapan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dengan cara ini Maria bekerja sama dengan kita dalam menanggapi semua yang telah dinubuatkan putranya ketika mengumumkan bahwa dia harus mengalami penderitaan yang sangat besar dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan dibunuh dan bangkit kembali setelah 3 hari. Markus bab 8 ayat 31. Dalam duka derita yang dipersembahkan dalam cinta, Maria menjadi bunda kita, bunda pengharapan. Bukan suatu kebetulan bahwa kesalehan populer terus menyebut perawan terberkati sebagai Stella Maris atau bintang laut. Ini adalah sebuah gelar yang mengungkapkan harapan pasti bahwa di tengah badai kehidupan ini, Bunda Allah datang membantu kita, menopang kita, dan mendorong kita untuk bertahan dalam pengharapan dan kepercayaan. Perjalanan kita bersama Bunda Maria bulan ini diajak untuk menyegarkan kembali pemahaman dan kesadaran kita tentang belas kasih Allah yang memberikan harapan dengan menguduskan diri, dengan mengikuti sakramen-sakramen, dan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Bapa Suci Paus Fransiskus pernah menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa Bunda Maria adalah saksi harapan yang paling mulia. Dalam diri Bunda Maria dapat dilihat bahwa harapan bukanlah suatu yang tidak masuk akal atau sia-sia. Tetapi sebaliknya, harapan adalah anugerah rahmat di tengah kenyataan hidup. Oleh karena itu, dalam apapun kenyataan hidup yang kita alami, jika kita tetap memiliki harapan pada Allah yang berbelas kasih, maka itulah anugerah rahmat. Memang benar, banyak orang mengalami kesulitan. Hidup
yang tiada berkesudahan, bahkan pahit dan menyakitkan. Namun, janganlah kehilangan harapan pada Allah. Selanjutnya, Bapa Suci pernah menyampaikan bahwa seperti setiap ibu, Bunda Maria memandang putranya sebagai masa depan. Kelahiran seorang anak sebagai buah cinta merupakan harapan pada masa depan. Setiap ibu memandang harapan masa depan pada anaknya. Maka Bunda Maria tidak kehilangan harapan dalam diri putranya. Meskipun Simeon menyatakan bahwa putranya akan mendatangkan masalah besar, yaitu menentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan menimbulkan pertentangan atau perbantahan. Pertentangan karena putranya ini menjadi pedang yang akan menembus jiwa Bunda Maria. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Bunda Maria saat itu. Putranya masih bayi saja, tetapi ada orang yang berpengaruh dan sangat dihormati menyatakan bahwa putranya itu akan menimbulkan pertentangan di antara banyak orang. Bagaimana jika itu terjadi pada diri ibu kita sendiri? Bunda Maria merenungkan dalam hatinya kata-kata Simeon itu. Dan benar yang dinyatakan Simeon itu. Hidup Tuhan Yesus sebagai putra Bunda Maria menjadi pertentangan di tengah masyarakat Israel. Pertentangan ini membawa hukuman mati di salib bagi putranya. Tentu ini menjadi pengalaman hidup yang sangat pahit dan menyakitkan. Menyakitkan putranya mati di atas salib dengan sangat menderita. Penderitaan seorang putra ala penderita ibunya. Bisa dibayangkan apa yang dirasakan Bunda Maria ketika berdiri di bawah salib Tuhan Yesus, menyaksikan penderitaan Tuhan Yesus yang demikian dahsyat. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Bunda Maria. Jelas sangat sedih, sangat sakit hatinya. Luar biasa. Maria menyaksikan putranya mati dengan sengsara yang tak terperikan. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Memangku jenazah Tuhan Yesus yang pernah luka. Meski diliputi kesedihan yang demikian mendalam, namun Bunda Maria tetap teguh dalam kesetiaan yang tulus. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria tidak pernah meninggalkan kepercayaan dan harapan pada Allah. Bunda Maria tetap percaya dan memiliki keteguhan harapan pada Allah yang berbelas kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang terjadi diterima oleh Bunda Maria dengan tulus dan penuh pengharapan akan keselamatan yang dianugerahkan Kristus bagi kita semua. Dengan demikian, dengan penuh iman dan harapan, Bunda Maria mewujudkan kasihnya kepada Allah yang menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, Paus Fransiskus menyatakan, dalam duka derita yang dipersembahkan dalam cinta, Maria menjadi Bunda kita, Bunda pengharapan. Bukan suatu kebetulan bahwa kesalehan populer terus menyebut perawan terberkati sebagai Stella Maris, sebuah gelar yang mengungkapkan harapan pasti di tengah badai kehidupan ini. Bunda Allah datang membantu kita, menopang kita, dan mendorong kita untuk bertahan dalam pengharapan dan kepercayaan.
Semoga keteladanan Bunda Maria, kita semua putra-putrinya, hidup kita semakin selaras dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, sebelum saya mengakhiri acara ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan Anda untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Dan semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, sampai jumpa.

Selamat malam pendengar, saatnya info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bruno sapi simental berbobot 1,1 ton di kandang milik peternak muda asal Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Dipilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026. Pemilik Bruno Hadawarisa Putra berusia 24 tahun, mengungkap sapi berusia 6 tahun tersebut dibeli dengan harga Rp115 juta. Hada mengatakan Bruno telah dirawat selama kurang lebih 1 tahun di kandangnya, di mana perawatan berbeda yaitu pada porsi pakannya yang dilebihkan untuk berat Bruno. Kita bergeser ke informasi berikutnya, Saudara. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menandatangani komitmen bersama Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Ramah Tahun Ajaran 2026-2027 hari ini. Langkah strategis ini diambil melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga demi menciptakan proses penerimaan murid baru yang inklusif dan berkeadilan. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, penandatanganan ini bukan sekedar acara seremonial, namun sebagai penegasan komitmen negara memastikan setiap anak memiliki hak pendidikan yang adil. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kebersamaan kita berlanjut di Madiun malam ini, pendengar Pro 1 RRI Madiun. Dan sebelum kami hadirkan ngobrol bareng komunitas atau ngobras bersama dengan Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Madiun, kami hadirkan terlebih dahulu satu sajian drama radio karya dari RRI Cirebon bertajuk Aspal dan Air Mata. Untuk itu, selamat mendengarkan pendengar Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu, ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam turun bapak?
2: Bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
3: Paksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh udah bu aman, tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak, ini ada air putih nih.
1: Udah ambilin kopi hitam aja, yang kental, jangan pakai air putih, gak nendang.
3: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
1: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
4: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100.
1: Sedikit lagi, harga mau sudah deket. Tapi, aduh, dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
0: Pak, Pak Basuki, bapak kenapa? Pak lihat ke depan pak, itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa deh.
0: Pak, Pak Basuki, awas depan pak, rem.
3: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak nggak kenapa-kenapa, Pak? Pak Basuki?
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
0: Cukup Pak, minggir dulu saja. Ini udah nggak bener. Bapak keringat dingin begini, denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya Dad, tolong Dad. Aduh, dada saya sakit Dad. Sakit sekali, Dad.
3: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
5: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah, butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
3: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri pak.
6: Bapak gak apa-apa kan? Rara takut sekali pak, pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
6: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan bapak. uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
3: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
1: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
3: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
5: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
1: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong, saya titipin ke pool.
4: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
0: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
1: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya, sesuai aturan aja lah.
4: Wah, setelan pabriknya udah diupdate ya, Pak. Siap, Kapten.
2: Hati-hati jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Ya, Pak, istirahat.
1: Iya, Nak, terima kasih sudah perhatian sama Bapak.

0: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Senang sekali malam hari ini di hari Kamis 21 Mei 2026 saya Prita Audia kembali menghadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan pastinya di studio Pro 1 RRI Madiun sudah ramai sekali. Ada dari komunitas IKASDA Madiun atau Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Kota Madiun. Selamat malam.
2: Malam Mbak
3: Rita.
1: Oke, jadi di studio Pro 1 RRI Madiun malam hari ini pendengar dan juga pemirsa ada hadir ya dari teman-teman IKASDA Madiun. Yang pertama ada Dr. Andika Matomi Permana selaku Ketua Umum IKASDA Madiun. Selamat malam Dr. Andika.
4: Selamat malam.
1: Oke. Kemudian ada juga Mas Indu Aru Redono selaku Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Potensi Alumni dan juga Ketua Pelaksana MRF di IKASDA Madiun. Selamat malam Mas Indu.
2: Malam Mbak.
1: Dan juga selamat malam kepada Mas Amel Sahro selaku staf sus IKASDA ya. Yeah. Betul ya. Kabar baik, sehat semuanya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, jadi akan ada satu event ya nanti yang akan dihelat dari IKASDA Madiun, tapi kita juga nanti akan mengobrol lebih lanjut juga terkait dengan IKASDA itu sendiri pendengar dan juga pemirsa malam hari ini. Tapi pastikan Anda juga bisa berinteraksi malam hari ini melalui line WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Dan pastinya untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan atau juga komentar Anda pendengar melalui kanal YouTube RRI Madiun. Hingga jelang pukul 21 malam waktu Indonesia Barat, pastinya Ngobras menemani Anda malam hari ini. Baik, tema kita di malam hari ini adalah semangat alumni, semangat berlari. IKASDA hadirkan Madiun Running Fest sebagai ajang sehat dan silaturahmi. Wah, ini seru banget ya pastinya, karena kalau bicara soal event lari ini banyak ya sekarang pelari-pelari culture begitu. Dan ini apa namanya, tentunya juga sudah banyak memang event serupa, cuman pasti ada yang istimewa yang akan dihelat dari teman-teman di IKASDA. Tapi kita juga ingin tahu terlebih dahulu sebelum nanti membahas soal event di tahun ini begitu ya. Nah, saya ke mungkin ada Mas Andika, Mas Indu dan juga Mas Amel. Kalau mendengar kata SMA N2 Kota Madiun, apa yang paling terlintas ya atau terbersit di pikiran nih? Mungkin bisa diceritakan mulai dari siapa dulu?
2: Mas Tommy dulu.
4: Oke, boleh.
1: Oke, silakan.
4: Jadi kalau kita dengar SMA Negeri 2 Madiun tuh
1: oke,
4: pasti
1: mungkin bisa lebih dekat
4: itu
1: dengan mic lagi.
4: Oh iya, ya. Cek. Mm-hmm. Jadi kalau kita dengar SMA Negeri 2 Madiun pasti yang pertama teringat tuh oh ini Jalan Biliton ya, kayak okay. Gitu. Terus kalau yang angkatan senior tuh itu dekat sama Timbangan. Mm. Nah, di situ kan situ pusat es itu ya, jajanan kayak gitu. Mm-hmm. Terus kemudian yang berikutnya, oh dekat dengan stasiun, kayak
1: okay,
4: gitu.
1: Ya. Okay.
4: Jadi itu sih sesuai dengan lokasinya.
1: Okay.
4: Tapi kalau apa ini kita ngomong sama orang yang sekolah pasti, itu SMA terbaik di Madiun ya. Nah, itu sih.
1: Okay, itu yang paling selalu terlintas ya.
4: Iya,
1: nah kalau mungkin ke Mas Indu dulu deh, apa yang yang paling mungkin selalu diingat nih kalau setiap kali mendengar SMA Negeri 2 Madiun nih kita.
2: Kalau saya pribadi sih, kalau SMA Negeri 2 Madiun yang jelas pasti prestasinya.
1: Okay.
2: Tapi di balik prestasi itu juga pasti ada kenakalan-kenakalan remaja, yang keseruan-keseruan SMA, zaman SMA yang kayaknya nggak mungkin bisa diulang lagi ya, memori-memori seperti itu. Jadi memang lebih ke memori selama kita jadi murid atau siswa SMA-nya itu pasti berkesan.
1: Apa yang paling berkesan?
2: Ya kalau saya pribadi sih pacar pertama di SMA.
1: Cinta pertama ya itu di SMA ya.
2: Oke. Okay. Ya, ngerasain patah hati pertama SMA juga gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya sejenis itulah dinamikanya.
1: Oke. Okay. Jadi flashback ya ini ya. Jadi mengingat-ingat memori di masa lampau. Kemudian ada Mas Amel ya. Ini apa sih yang paling terbersit kalau dengar SMA Negeri 2 Madiun?
5: SMA 2 itu sempit, Mbak.
1: Kayaknya dari luar besar ya kayaknya ya di jalan, kan pinggir jalan itu kan.
5: Iya, kan berbeda di 20 tahun yang lalu.
1: Oke. Oke, 20 tahun di lalu. Oke, itu seperti apa? Sebetulnya seperti apa?
5: Kalau SMA saat ini sudah ada beberapa bangunan baru kan, okay. Ada yang 4 lantai yang baru itu di sayap utaranya. Kalau dulu juga ada, dulu kami aja halaman aja gantian untuk upacara.
1: Oh ya?
5: Yeah. Jadi kami dulu upacara itu gantian, kelas 1, pokoknya ada satu letting yang masuknya nanti setelah upacara selesai.
1: Oke, berarti dua kloter ya?
5: Iya.
1: Bentar, ini angkatan tahun berapa kalau boleh tahu?
2: Siapa nih?
1: Semuanya dong.
2: Oh, kalau saya 2020, Pak.
1: Hah? 2020? Gak mungkin.
2: Saya 2003.
1: Apa 2003? Oke, kalau Mas Tommy?
4: Sama, 2003 juga.
1: 2003, oke, ini berarti bestie nih, jangan-jangan ya. Kalau Mas Amel, 2003 juga?
5: Saya 2004, saya yang paling muda, Mbak.
1: Oh, paling muda, oke, okay. Berarti angkatan 2003 dan 2004 di zaman itu ya, oke, okay. Jadi itu tadi yang paling apa ya, terkenang ya. Selain tadi juga ada kenakalan-kenakalan, pasti juga ada ya zaman SMA ya. Nah, terus ini bicara ikatan alumni SMA Negeri 2 Kota Madiun. Awal mulanya terbentuk seperti apa sih? Ini mungkin bisa diceritakan oleh kakak-kakak ya di angkatan 2003-2004 ini. Kemudian juga mungkin bisa diceritakan terkait visi-misi dan apa sih nilai-nilai yang terus ini ditularkan dari generasi ke generasi.
4: Ya baik, jadi sebenarnya ceritanya ini berawal dari senior sih ya. Jadi selama ini itu SMA Negeri 2 kan udah banyak alumninya kan. Ada mungkin hampir 50 angkatan ya. Nah, para senior ini merasa kok belum ada ini perkumpulan ikatan kayak gitu. Nah, akhirnya pada tahun 2021 atau 2022 itu beberapa alumni senior itu berkumpul. Ya gimana kalau bikin ini apa diresmikan? Selama ini kan biasanya ngeblok ke angkatan ini, angkatan ini, angkatan ini kan. Nah, belum ada wadah besar kayak gitu. Jadi beberapa senior tadi itu berkumpul menginisiasi agar kita mengadakan semacam apa ya, musyawarah itu untuk membentuk ikatan alumni ini. Nah, akhirnya setelah berjalan hampir 1,5 tahun ya, 1,5 tahun ya,
5: benar
4: ya? Nah, itu kemudian berkumpul banyak panitia dari berbagai alumni sehingga diadakan musyawarah nasional yang pertama bulan Januari tahun 2023 kayak gitu. Nah, disitulah tanggal 14 ya, benar ya? Tanggal 14 Januari 2023 diadakan munas dan terbentuk ikatan alumni SMA Negeri 2 Madiun.
1: Oke,
4: gitu
1: ceritanya. Berarti baru 2023 ya?
4: Iya.
1: Ini bisa dibilang apa namanya untuk kepengurusan di tahun keberapa kalau di 2026 berarti?
4: Ini periode kedua.
1: Oh, periode kedua ya.
4: Ya, betul.
1: Oke. Dan Mas Tommy selaku ketua di sini ya.
4: Iya, diamanai ketua umum.
1: Nah, lantas kalau itu tadi kan berarti setelah bertahun-tahun kayak cuma apa namanya? Ya udahlah, sesuai dengan mungkin angkatan ini akhirnya terbentuklah IKASDA. Nah, bagaimana sinergi yang dibangun begitu ya? Apalagi kan ini menyatukan tidak hanya alumni dalam satu angkatan saja, tapi juga lintas generasi dan bahkan juga adik-adik tingkat sekarang gitu. Nah, ini apa namanya? Sinergi yang selama ini dibangun oleh IKASDA sendiri, apalagi juga terhadap sekolah, ini seperti apa?
4: Nah, itu sebenarnya tantangan kami di awal. Jadi begitu diamanah itu, kita mikir nih, ini gimana ya ngomonginnya ya. Satunya ngopinya di apa, dekat stasiun itu?
5: Pahar
4: ya kan?
1: Okay.
4: Yang senior kan pasti ingetnya di situ. Nah, kalau kita bicara Gen Z, ngopinya di Esme, udah beda lagi itu.
1: Beda kan? Ini nah, ya.
4: Makanya itu ya kita bikin apa ya? Awalnya kita bikin kayak per grup gitu ya. Jadi kita kelompokkan tiap 10 generasi. Nah, di situ agak mulai nyambung. Nah, setelah mulai nyambung, nah kita bikin acara yang bisa diikuti oleh semua.
1: Okay.
4: Salah satunya yang nanti akan kita adakan ini, Madiun Running Fest ini. Di situ bisa bertemu kemarin itu angkatan yang paling tua sampai yang paling muda, karena lari itu kan nggak pandang usia ya.
1: Betul.
4: Mau pelan boleh, cepat boleh. Nah, sehingga di situ kita bisa menyatukan alumni.
1: Okay. Asal nggak lari dari kenyataan saja ya. Oke, itu tadi. Jadi memang itu menjadi tantangan ya pastinya ya, terkait dengan apa namanya sinergi lintas generasi gitu. Menyatukan sesederhana soal kopi saja tadi udah beda ya kan untuk segmennya. Nah, kemudian kalau bicara anggota IKASDA, berarti kalau di misalnya dihitung tuh berapa total ini, Mas?
4: Kurang lebih berapa?
5: 14.000 mesti.
1: 14.000 yang tersebar di seluruh Indonesia atau bahkan di luar negeri ya, Sudan ya. Nah, Ini kan kalau anggota IKASDA itu berarti bisa dibilang pokoknya semua yang menjadi alumni dari SMA 2 ya. Nah, ini latar belakang profesinya gitu kan juga pasti bermacam-macam gitu. Mungkin adakah cerita-cerita yang mungkin juga memang beliau-beliau ini juga sudah menjadi tokoh atau apa, mungkin bisa diceritakan juga nih Mas Indu, Mas Amel dan juga Mas Tommy.
2: Mas Amel yang lebih lengkap
4: data. Jadi sebenarnya ini agak unik ya, karena dengan berbagai profesi ini. Jadi pernah suatu ketika tuh saya dari stasiun naik apa ini?
2: Kereta.
4: Bukan
1: kereta. Di stasiun kok nggak naik kereta?
4: Pulang dari stasiun.
1: Oh, pulang dari stasiun.
4: Kan, naik apa nih? Gojek online kayak gitu kan. Nah, di situ jalan aja gitu kan. Terus di tengah-tengah itu drivernya gitu, Mas Tommy ya. Oke Pak, sinten nggih. Oh, saya ini Mas Pak Bambang, alumni tahun 9 berapa gitu. Oh, nggih Pak gitu. Okay. Jadi ya yang awalnya enggak kenal itu jadi ketemu gitu loh.
1: Okay.
4: Ya kan. Okay. Jadi hikmah dari kita bikin ikatan alumni ini yang awalnya enggak tahu ketemu di jalan jadi oh ini sama Ando, jadi ngobrolnya jadi gayeng kayak gitu. Pernah waktu itu juga di kereta juga ngobrol jauh. Kalau cowok kan biasa kan Mbak ya, ngobrol nggak kenal namanya itu kan biasa ya.
1: Oke, okay. Jadi terus, kereta ya tetap ya, karena sekolahnya dekat sama stasiun ya.
4: Iya betul.
1: Oke.
4: Terus pas mau turun itu, oh iya Mas, namanya siapa ya? Saya Hasan Mas, kakak adik kelasnya sampean tuh. Iya tau, iya 2006 Mas.
1: Oke, okay, banyak dikenalin ya, kadang-kadang ya, malah nggak kenal gitu, nih betul. Ya. Oke. Okay. Oke, itu Mas Tommy, kalau mungkin Mas Indu sama Mas Amel punya cerita apa nih soal mungkin ketemu yang apa para alumni juga nih, ada cerita-cerita unik atau khusus gitu?
5: Kalau saya kan kebetulan termasuk panitia

0: terus mau diapakan, gunanya apa? Saya jawab, IKASDA aja belum berdiri saya sudah merasakan gunanya.
1: Oke.
0: Jadi ketemu banyak, bisa masuk ke protokoler pejabat itu juga ternyata rugi alumni ku, Pak.
1: Oke. Jadi dari situ ya.
0: Iya.
1: Oke, itu Mas Amel. Mas Indu.
2: Ya kurang lebih sama ya, Mbak. Jadi memang luasnya alumni ini tersebar di seluruh dunia ini. Itu memang jadi keuntungan tersendiri ya bagi para anggota IKASDA ini. Jadi memang pertukaran informasi, peluang-peluang bisnis, pekerjaan dan sebagainya itu sangat terbuka lebar ketika sudah disatukan di satu wadah yang namanya IKASDA ini tadi. Karena kalau selama belum ada IKASDA ya kita istilahnya cuma punya regional kecil-kecil aja, per kota, per provinsi seperti itu. Belum bisa masif ketika sudah dikumpulkan dalam ikatan yang besar, keluarga besar di IKASDA ini, itu sih yang paling terasa sih itu.
1: Oke, baik. Jadi tadi bahkan sebelum dibangun IKASDA aja sudah merasakan ininya ya, Mas Amel ya. Oke, nah terus kalau kita ngomongin apa namanya, kan tadi IKASDA sudah dibentuk nih ya secara resmi begitu. Tentunya program kerjanya juga pasti beragam ya, tidak hanya untuk di apa namanya. Pastinya tidak hanya untuk di internal saja, tapi juga eksternal. Nah, ini mungkin bisa diceritakan dengan proker-proker yang mungkin dari periode pertama, kemudian ini periode kedua juga, ini seperti apa? Monggo, silakan.
3: Ya, jadi intinya kita ini kan
1: mulai silaturahim. Agak dekat lagi.
3: Sorry. Jadi intinya ini kan kita silaturahim ya. Intinya sih di situ, kumpul-kumpul lah. Nah, tapi dari kumpul-kumpul itu kita bisa menghasilkan banyak manfaat ya. Secara umum kita bagi itu menjadi tiga. Ya, program yang berguna buat intern, jadi intern alumni IKASDA, kemudian yang berguna buat masyarakat umum, dan yang terakhir buat sekolah, kayak gitu. Nah, dari tiga ini kita bisa breakdown ke banyak kegiatan yang sudah berjalan. Contohnya ya, untuk yang intern alumni ini kita ada santunan buat alumni, kayak gitu. Kemudian kita ada ngopi bareng alumni, sehingga kita bisa menjalin silaturahim, kita bisa ngobrol dan sebagainya. Kemudian kita juga ada kayak database, kira-kira alumni ini ngapain aja sih? Jadi yang punya usaha apa kita ada, kemudian di mana kita ada, kayak gitu. Sehingga komunikasinya akan lebih baik, kayak gitu. Terus kemudian untuk yang ke masyarakat umum ya, kita juga mengadakan kemarin ada bakti sosial sunat massal, kayak gitu. Nah, sunat massal ini dirasakan manfaatnya baik untuk intern alumni maupun masyarakat umum ya. Biasanya rata-rata 3 tahun terakhir ini 50% alumni, 50% masyarakat umum, kayak gitu. Nah, terus kemudian kita juga kemarin bikin kerjasama dengan ITS, bikin sumur ya, sumur resapan di daerah Dungus, kayak gitu. Ini salah satu wujud dari bakti kami, sinergi dengan pihak ketiga untuk memberikan manfaat buat masyarakat. Kemudian juga ada yang bermanfaat buat sekolah juga. Kemarin ada alumni angkatan tahun 9 yang nyumbang kursi
0: 98.
3: Itu membantu penyediaan sarana prasarana sekolah. Ya, itu diberikan kepada pihak sekolah. Kemudian ada juga alumni dari 83, dari beberapa alumni yang lain memberikan santunan untuk siswa-siswa di SMA Negeri 2 Madiun, seperti itu. Dan salah satu yang paling besar ya ini event lari ini. Ya, itu bisa bermanfaat buat adik-adik di sekolah, buat alumni dan buat masyarakat umum, kayak gitu.
1: Oke, Madiun Running Fest 2026 ini menjadi salah satu acara besar ya yang akhirnya dielat oleh teman-teman di IKASDA Madiun. Nah, ini boleh diceritakan kenapa akhirnya memilih lari? Mas Indo, Mas Amel atau Mas Tommy, silakan.
2: Oke.
3: Idenya kalau kemarin ini. Jadi kok lagi banyak lari ya? Terus Mas Indo ini kan salah satu ikon lari di Madiun. Jadi pas banget ini. Monggo Mas Indo.
1: Ya, kenapa Mas lari gitu?
2: Jadi memang awalnya sih bukan lari.
1: Apa awalnya?
2: Jadi awalnya dulu itu tahun 2003 waktu masih 2023 itu masih trennya
3: sepeda.
2: Kami bikin event

0: tentang sepedaan. Jadi judulnya itu Madiun Night Cycling kalau nggak salah ingat. Entah kenapa di tahun 2024 trennya itu ganti, bergeser ke lari. Jadi kami juga mau mengupdate trennya yang lagi hype apa sih ini sekarang. Nah, kebetulan karena background ketua umumnya ini dokter, jadi ya pasti dipastikan programnya pasti berhubungan dengan kesehatan gitu. Jadi kalau festival musik gitu kayaknya enggak deh gitu. Karena dokter. Ya mungkin besok kalau ketua umumnya dari penyanyi mungkin itu pasti mungkin pasti bisa ya? Geser.
1: Okay. Gitu. Kalau ini pasti tidak jauh-jauh dari kesehatan ya.
0: Kesehatan.
1: Atau gaya hidup sehat.
0: Betul sekali. Jadi latar belakangnya sih event ini karena juga jadi salah satu program kerjanya Pak Ketua selama menjabat sebagai Ketua Umum di IKASDA. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari itu.
1: Okay. Nah, acaranya bakal dihelat kapan, di mana, kemudian juga ada kategori apa saja yang bisa diikuti oleh masyarakat Madiun? Siapa yang mau menjelaskan?
0: Jadi acaranya ini insya Allah dilaksanakan tanggal 13 September 2026. Nah, sedangkan kategorinya sendiri di tahun ini kami menambahkan half marathon. Dari yang 2 tahun yang lalu itu cuman 5 sama 10K. Jadi tahun ini kami coba untuk scale up di half marathon karena memang perkembangan lari itu dari tahun 2024 sudah sangat masif banget sampai hari ini. Jadi coba kami menguji pelari-pelari Madiun dan sekitarnya ini di event Madiun Running Fest dengan ada kategori baru half marathon. Dan juga ada eksibisinya itu Kidas ya. Kidas ini ya. Untuk anak-anak kalau nggak salah inget 3-6 tahun rentan umurnya.
1: Wow, ini jadi, pasti bakal rame ini ya, anak kecil ya.
0: Jadi memang ini sebenarnya bukti kami untuk mendorong juga salah satu programnya dari organisasi atletik di Madiun. Karena beliau-beliau yang di organisasi itu menitipkan untuk mulai mencari bibit-bibit baru di bidang atletik, terutama di kota Madiun. Jadi gak ada salahnya kami bikin Kidas ini untuk lebih merangsang. Biasanya ada mamah-mamah yang sangat agresif sekali ke anak-anaknya untuk mensupport hobi-hobi yang lebih positif. Mungkin di MRF ini bisa terlampiaskan itu dengan melihat anaknya bisa berkompetitif. Jadi ini kalau untuk Kidas ini sebenarnya lebih ke eksibisi aja, jadi nggak ada pemenangnya. Jadi
1: buat
0: kita
1: lebih
0: cuma
1: fun juga ya,
0: untuk fun-fun aja dan yang terpenting adik-adik ini sudah berani untuk melakukan. Biasanya kan gitu, kalau yang dari tahun kemarin tuh yang bikin seru itu ketika startnya dimulai itu malah nggak lari.
1: Iya, masih berada diem gitu ya.
0: Enggak diem.
1: Apa?
0: Nangis.
1: Malah nangis.
0: Nangis dulu baru lari.
1: Jadi yang panik biasanya orang tuanya itu.
0: Betul
1: ya, yang ramai. Tapi memang akhirnya semoga juga bisa menjadi kebiasaan untuk hidup sehat sedini mungkin ya. Juga memicu itu. Nah, kita juga ingin tahu nanti target pesertanya juga seperti apa, kemudian juga tiketingnya seperti apa, pendaftarannya seperti apa. Dan kita juga akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah bergabung di YouTube RRI Madiun. Tapi kita jeda sejenak ya, Mas Tommy, Mas Indu, dan Mas Amel, dan juga pendengar pemirsa pasti yang tetap bersama kami di Ngobras di Pro 1 RRI Madiun.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Masih bersama dengan teman-teman dari Ikasda Madiun ya, dan sedang membahas terkait Madiun Running Fest yang tadi akan dihelat 13 September ya. Tempatnya di mana tadi, Mas Sindu?
2: Insya Allah di alun-alun Kota Madiun.
1: Di alun-alun Kota Madiun. Tadi kategorinya sudah ada 5K, 10K, ada half marathon juga, dan untuk yang anak-anak ada kidas juga, eksibisi ya. Nah, kalau target pesertanya sendiri yang ditetapkan dari Ikasda Madiun berapa?
2: Kalau target peserta di angka 2.000 sampai 2.500, itu 2000. Targetnya seperti itu.
1: Baik, ini jadi ajang juga untuk bisa reunian juga.
2: Betul.
1: Kemudian
2: sekali
1: juga lebih dekat sama masyarakat luas, karena bisa diikuti oleh siapa saja ya. Nggak terbatas di alumni. Untuk pendaftaran seperti apa?
2: Untuk pendaftaran ini kami cuman buka di Instagram. Nanti teman-teman bisa follow di @madiunrunningfest. Jadi pendaftaran resmi hanya lewat website. Jadi kami tidak melayani pendaftaran lewat WA, lewat Japri, DM, itu enggak mungkin. Karena sudah ada kejadian kemarin waktu kami early bird itu ada yang kena scam, Kak. Memang mungkin karena antusiasnya jadi ada japri atau apa gitu, sudah dianggap sebagai mereka daftar, ternyata enggak. Jadi banyak laporan seperti itu. Jadi di sini mumpung ada platform dari Ngobras, kami dari selaku panitia MRF juga ikut menghimbau kalau pendaftaran resmi hanya lewat websitenya Ikasda. Nanti bisa dicek di akun Instagramnya Madiun Running Fest.
1: Berarti tidak ada pendaftaran. Kalau ada yang mengatasnamakan, itu berarti tipu-tipu ya. Hati-hati.
2: Betul
1: ya
2: sekali.
1: Hati-hati sekarang pokoknya. Nah, kalau untuk harga tiket sendiri seperti apa? Dan kalau sampai hari ini sudah mungkin apa namanya, presentasinya sudah berapa persen yang mendaftar?
2: Kalau untuk regisnya, kami di Kidas ini itu nanti 150.000. Kalau yang di kategori 5K itu 285.000. Kalau yang 10K 350.000, dan yang 21K half marathon itu di 550.000, Kak.
1: Nah, ini nanti rutenya seperti apa, Mas, gambarannya yang bisa apa namanya, mungkin dijelaskan
2: di-spill
1: juga.
2: Ya.
1: Di-spill dulu deh gitu.
2: Jadi kalau 5, 10 sama Kidas ini lebih ke arah kota-kota aja. Di kota kita senang-senang di jalur kota-kota aja. Tapi kalau memang half marathon ini mau enggak mau memang kita coba kasih view terbaik sisi lainnya Kota Madiun. Jadi Kota Madiun ini enggak melulu PSC dalam artian seperti itu, enggak melulu jalan-jalan protokoler yang gede, enggak. Kita nanti coba cari alternatif yang best view-nya. Semisal nih, kalau lewat sawah tuh kayak gimana ya? Kalau lewat vibe yang pedesaan itu seperti apa. Jadi kurang lebih gitu. Jadi enggak melulu
1: di kotanya,
2: kota-kota
1: ya
2: aja. Yes.
1: Jadi ini tentunya akan semakin membuat nih masyarakat, apalagi pecinta lari ya, penasaran juga nih nanti rutenya seperti apa. Dan tadi sudah dijelaskan, namun kalau informasi lebih lanjutnya bisa di Instagram @madiunrunningfest ya. Cukup di situ informasinya sudah lengkap sekali. Tapi sampai hari ini untuk pendaftaran sudah berapa persen mungkin dari target yang ditetapkan?
2: Kalau persennya, kebetulan kami itu sebenarnya update dari internal panitia ya, update peserta itu tiap jam 10 malam, Kak. Jadi
1: ini belum diupdate, tapi berarti jam 10 malam kemarin berapa?
2: Kalau 10 malam kemarin kalau nggak salah sekitar 700 atau 800-an ya.
1: Sudah banyak ya. Ya.
3: Hampir 50% ya udah ya.
2: Lumayan.
1: Iya, hampir ya. Nanti diupdate lagi setelah jam 10 ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi bunda-bunda yang juga penasaran ya, tadi anak-anak juga ada kategorinya, meskipun ini juga untuk eksibisi aja, tapi pasti seru begitu.
2: Betul.
1: Kita bergeser terlebih dahulu di kanal YouTube ya. Sudah ada yang bertanya di kesempatan kali ini. Ada akun @Agus, apa misi tujuan utama program ini, kemudian kapan berlangsung, apakah ada batasan peserta, mungkin bisa dijawab kembali Mas Indo, atau
2: programnya ini yang dimaksud program MRF ini?
1: Iya, pastinya MRF ini.
2: Kalau misi dan tujuan utama sudah jelas, kami sebagai organisasi non profit di sini Ikasda, sekali lagi kami menjalankan proker dari ketua umum kami yang kebetulan seorang dokter, ya tujuan utamanya tidak lain tidak bukan adalah untuk masyarakat yang lebih sehat. Mm-hmm. Jadi enggak cuman sehat doang, tapi mm-hmm. kalau bisa sehat dan bergaya lewat okay. event lari.
1: Oke, okay. gitu. Sehat dan bergaya dari event
2: betul.
1: Lari.
2: Betul.
3: Okay, tapi itu. Sebenarnya ada misi khususnya sih di situ.
1: Apa itu nah, misi khususnya?
3: Jadi selain sehat, kita ini mencoba mengajari lari yang benar itu seperti apa, kayak gitu. Dan itu kita juga cek kesehatan. Jadi sebelum peserta itu nanti lari, kita lakukan cek kesehatan semua peserta itu.
1: Oke, okay. itu menjadi fasilitas juga yang akan didapat. Fasilitas. Apalagi selain mungkin cek kesehatan, ya mungkin akan didapatkan oleh setiap peserta dari Madiun Running Fest.
3: Insurance juga dapat.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Mm-hmm. Terus kemudian kita juga ada titik-titik hydration point yang mana sebenarnya itu mengajarkan ke kita semua bahwa lari itu bukan yang bukan nekat lari gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus kasih minum dulu sebelum lari, kemudian setiap berapa 2,5 kilo ya kalau saya itu ada hydration point yang mana itu secara apa ini teori merupakan titik di mana manusia itu sudah mulai merasa kekurangan cairan.
1: Oke.
3: Okay. Nah, okay. Jadi itu mengajarkan kita bahwa kita harus menjaga kesehatan atau kesegaran dari tubuh kita ini. Jangan lupa minum kayak gitu. Terus kemudian juga keamanan dan keselamatan, kita sediakan ambulan kurang lebih 13. Ya. Terus yang terakhir kita juga ada fisioterapi di akhir dari lari itu. Finish. Jadi setelah finish ada sesi fisioterapi untuk membantu pelari ini menjaga kebugarannya biar nggak capek kayak gitu.
1: Oke, pokoknya tentang kesehatan sangat diperhatikan. Betul. Detail ya. Gitu. Jadi tidak perlu takut atau ragu, dan dipastikan tadi juga acaranya insya Allah aman juga karena tadi dijelaskan di awal bahwa ini tidak hanya asal lari aja gitu, tapi juga mengajarkan teknik yang lari yang benar itu seperti apa. Kemudian akun Gemini May 42, selain rutin kegiatan lari, apakah ada rencana kedepannya untuk olahraga yang lain?
2: Nah, ini kalau olahraga yang lain sebenarnya kami itu ada juga teman-teman yang hobinya sepeda. Itu nanti pasti ngegrup atau lewat grup besar kami di WA atau nanti lewat postingan di IG itu pasti ada. Nanti kalau ini siapa tadi ya? Gemini
1: May.
2: Kalau Gemini May ini nanti ini kayaknya Mbak ini.
1: Insya Allah ya.
2: Iya. Bisa dipantau di Instagramnya Ikasda di @ikasdamadiun ya Mas ya. Instagramnya ya. Itu okay. kegiatan semua pasti akan dipost di situ.
1: Di update di situ. Ya. Dan pasti juga tidak terbatas hanya untuk alumni buat
2: betul
1: semuanya
2: sekali.
1: Ya. Berarti ya. Yep. Oke. Okay. Kemudian ada yang pertanyaan, program kakak kenapa harus lari? Kenapa tidak sepeda atau mungkin olahraga lainnya? Wah, ini pasti pecinta sepeda gitu.
2: Jadi kalau untuk sepeda yang seperti sudah saya sampaikan tadi, itu sebenarnya jadi event pertama kami sepeda. Tapi mungkin dengan tahun-tahun sekarang ini vibe-nya sih lagi ke lari ya.
1: Lari
2: jadi
1: ya. Okay.
2: Kami coba untuk masih stay di lari dulu, tapi enggak menutup kemungkinan mungkin habis ini nanti mau ada sepeda atau yang lagi kayaknya sih di Madiun ini sudah mau hype pedal ini.
1: Pedal ya.
2: Pedal ya kayaknya. Ya nanti kita lihatlah perkembangannya gimana.
1: Mana yang lagi naik daun gitu ya.
2: Ya okay. Kita nanti pasti akan.
1: Pokoknya tidak jauh-jauh dari olahraga ya. Selagi
2: betul,
1: pokoknya
2: ya.
1: Ketuanya adalah master.
2: Pokoknya ya, selama ketuanya Pak Dokter ini tidak jauh-jauh dari olahraga.
1: Oke,
2: okay.
1: Siap ya. Kita akan jaga kesehatan bersama-sama. Kemudian ada akun Miftahur Rahman. Moto slogan untuk IKSD itu apa ya? Terus anggota berapa ini ya? Apa 20, apa 30, apa 80? Maksudnya gimana ini ya?
2: Nah, iya. Saya baca ini bingung juga ini.
3: Gimana coba.
1: Oke, okay. Moto slogan untuk IKASDA itu apa? Terus anggota berapa ini ya? Apa 20? Mungkin angkatan kali ya.
2: Kalau angkatan 20 itu
1: angkatan 20.
2: Gimana ya? Belum merdeka malah itu kayaknya.
1: Oke, okay. Tapi kalau slogannya sendiri ada IKASDA?
3: Ada.
4: Ini slogannya
1: apa
4: ini.
1: Apa nih? Oke.
4: Okay. Sahitya Sahwahita.
1: Apa itu artinya?
4: Itu artinya kebersamaan yang bermanfaat.
1: Sahitya
4: Sahwahita.
1: Kebersamaan yang
4: bermanfaat.
1: Okay.
3: Untuk semua.
1: Ditambahin lagi untuk semua. Okay. Okay. Jadi apa kebersamaan yang bermanfaat melalui olahraga bersama tadi gitu ya, bisa ya, dibilang. Okay. Ada juga akun Manus Ristus, resepnya apa sih bisa ngelola ikasda dengan bisa solid banget?
2: Sabar, Mbak. Resepnya sabar.
3: Nah, ada satu lagi sebenarnya.
1: Oke, okay, sabar nih, satu kata dari Mas Indu. Kemudian kalau Mas Tommy apa?
3: Ya ini salah satu teman saya waktu itu ngasih tips ini. Kalau kamu jalankan ini pasti semua itu ikut untuk membantu.
1: Oke.
3: Okay. Tulus.
1: Tulus. Oke.
3: Okay. Bukan penyanyi ya, bukan ya. Penyanyi.
1: Saya udah mau nyanyi tadi habis ini ya. Oke. Okay. Sabar, tulus, Mas Amel.
2: Tawakal.
1: Apa Mas Amel?
4: Have fun.
1: Iya. Yeah. Itu lebih ya dari satu kata, tapi nggak apa-apa lah ya. Yeah. Sabar, tulus, have fun ya. Yeah. Oke, okay, semuanya nanti pasti itu ada di Madiun Running Fest karena dengan sabar panitianya pasti mengulang itu. Yeah. Oke, okay, jadi slogannya itu ya tadi sudah dijelaskan apa namanya kebersamaan yang memberikan manfaat. Kemudian ada juga yang bertanya untuk komunitas ini apakah menjangkau semua kalangan atau segmented?
2: Kalau dari ikasdanya sendiri, ini karena basicnya alumni ya, Pak. Jadi
1: pasti alumni ya.
2: Ya, pasti segmented itu okay. Sudah pasti. Tapi kalau bentuk kegiatannya itu enggak. Jadi okay. untuk umum gitu.
1: Oke, okay, karena ini juga ada yang bertanya Aura Aira bagaimana gabung ke ikasda ya? Ini harus jadi alumni.
2: Harus sekolah di SMA Negeri 2 sampai lulus ya.
1: Lulus ya. Oke, okay, tapi kalau untuk acaranya tadi di Madiun Running Fest ini umum ya,
2: betul.
1: Bisa diikuti juga. Jadi kalau yang belum mendaftar silahkan mendaftar ya, selagi kuotanya juga masih ada.
2: Yes.
1: Ada juga Wetan Suropati, susah lo bisa solid apalagi berbagi latar belakang. Rencananya bikin event musik enggak nih? Nah, ditanya ini nih ya,
2: sama
1: musik
2: seperti
1: ya.
2: Statement saya tadi. Tidak jauh-jauh dari itu, Mbak.
1: Jadi gimana untuk, Pak Dokter, harus ada event musik kayaknya
3: Mas
1: ya?
3: Enggak. Jadi pantengin IG ikasda, nanti ada di situ ya.
1: Oke, okay, baik.
2: Siap-siap.
1: Jangan-jangan kayaknya bakalan ada sepertinya ya. Oke, okay, kita doakan saja. Baik,
3: amin.
1: Kemudian apa namanya ini ada dari, saya bacakan lagi, ada Dian Dudu Didi. Wah, programnya keren banget ternyata ya. Kalau FOMO padahal nggak bisa bikin event padel, Kak, sukses untuk ikasdanya. Udah ditanya ini, cabang olahraga yang lain.
2: Ya, bolehlah nanti padel kita coba ya. Kita coba penjajakan dulu karena kan ya belum udah ada apa belum ya 8 padel.
3: Nah, masalahnya di situ.
1: Ada kayaknya ya, kemarin ada yang baru launching kayaknya. Itu juga baca di sosmed sih.
3: Satu tapi kalau enggak salah.
1: Satu ya.
2: Iya. Satu ya. Takutnya kami bikin event padel yang ke 8 gitu kan ya agak gitu kurang ya.
1: Gitu. Okay. Baiklah, kalau enggak padel ya pingpong dulu aja lah ya.
2: Boleh.
1: Oke, okay. Baik, jadi ditunggu ya. Semoga nanti cabur-cabur yang lain menuju Madiun lebih sehat pastinya bersama dengan ikasda Madiun.
2: Yes.
1: Oke, okay. Kemudian ini HM pertama di Madiun nih, pasti animo masyarakat luar Madiun gede banget. Semoga bisa ngadain trail run katanya.
2: Oh, oke, okay, ya. Jadi untuk informasi aja, kemarin itu waktu kami early bird itu yang kami enggak expect itu malah 80% itu
4: half marathon
2: malahan.
1: Oke. Okay. Jadi half marathon malah udah banyak yang
2: udah laku dulu.
1: Udah laku dulu gitu ya.
3: Paling jadi, banyak malah.
2: Paling banyak itu yang kami enggak expect di situ.
1: Oke.
2: Okay. Karena memang wah kalau dari 2 tahun yang berturut-turut kemarin kan pasti yang mendominasi 5K ya. Jadi kami pun ekspektasinya di situ gitu.
1: Oke. Okay. Tapi banyak kan memang dari dalam Madiun sendiri atau di luar Kota Madiun dari data yang sudah masuk?
2: Kalau data yang sudah masuk ini, kalau HM itu, ini untuk HM ya yang jadi spotlight itu kebanyakan dari luar, Mbak.
1: Dari luar.
2: Dari
1: tapi
2: luar Kota
1: itu
2: Madiun.
1: Memang alumni atau di luar alumni, Mas?
2: Kalau saya ngelihat sih di luar ya.
1: Di luar gitu ya.
2: Okay. Jadi data pendaftar itu kan dari KTP nih. Nah, saya nggak bisa mastiin. Misal KTP-nya luar Madiun tapi kerjanya di sini kan ya itu beda. Cuman kami bisa mappingnya sih dari identitasnya itu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik. Nah, tadi mungkin belum disebutin ya kalau untuk alumni sendiri ada special price juga nggak sih?
2: Oh, ada.
1: Oh, ada ya.
2: Kalau alumni ada diskon sendiri. Jadi kami di sini ada beberapa program diskon nggak? Jadi ini yang perlu saya sampaikan juga itu nanti ada diskon komunitas. Jadi komunitas-komunitas lari atau komunitas apapun itu Nanti dapat ada diskonnya ya? Sendiri. Okay. Terus diskon alumni ada juga. Diskon pelajar ada juga.
1: Okay.
2: Sama satu lagi diskon kolektif.
1: Oke, okay. Berapa nah. kolektifnya minimal?
2: Kalau kolektif itu per 10.
1: Per 10 ya?
2: Iya, jadi per 10.
1: Diskonnya kisaran berapa persen dari harga?
2: Kalau ini beda-beda sih ya.
1: Oh gitu. Tadi ya. Belum. Mungkin bisa disebutin sekalian ya.
3: Kan promo nih. Ya. Boleh.
2: Oh, kalau yang kolektif itu 200.000 diskonnya.
1: Oke. Okay.
2: Per kolektifan.
1: Oke.
2: Okay. Kalau komunitas itu potongan per A-nya itu nanti ada kode vouchernya sendiri. Nanti bisa di redeem sendiri untuk di itu sekitar 20 kalau enggak salah 20.000.
1: Oke, okay. Kalau untuk alumni dari SMA 2?
2: Kalau diskon alumni ini agak beda ini.
1: Wah, bedanya banyak ini kayaknya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, kalau alumni ini nyebutnya persentase, Kak. Enggak secara
4: nominal
2: enggak, tapi persentase. Terus
1: pelajar?
2: Diskon pelajarnya 50.000.
1: 50.000. Ya. Potongan 50.000.
2: 50.000.
1: Harganya?
2: Harganya dipotong 50.000 untuk khusus pelajar.
1: Oke. Okay. Yang penting menunjukkan kartu pelajarnya.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali
1: ya. Oke, okay, jadi ini sudah tadi sekitar hampir mau 50% ya pendaftarnya, dan ini nanti diupdate lagi di jam 10 malam ini begitu ya. Karena itu update dari terakhir jam 10 malam kemarin.
2: Yep.
1: Baik, itu tadi pertanyaan-pertanyaan sudah masuk ya di YouTube. Ada juga ini event paling oke katanya dari Sarang Subuh. Wah.
2: Terima kasih.
1: Oke, okay. Baik. Kemudian teman-teman mungkin juga ada yang ingin disampaikan juga terkait dengan apa namanya event Madiun Running Fest, dan juga untuk teman-teman yang tergabung di IKASDA sendiri seperti apa, dan juga harapannya ini untuk para generasi-generasi atau adik-adik yang juga saat ini masih menempuh pendidikan juga, ini juga seperti apa. Silakan mungkin dari Mas Tommy dulu, Mas Indo, dilanjut Mas Amel.
3: Apa tadi, Mbak?
1: Oke, okay, harapannya untuk apa namanya IKASDA sendiri, kemudian Madiun Running Fest, dan juga untuk adik-adik generasi apa namanya penerus ya, ini seperti apa?
3: Ya, kalau saya sih ngomong yang ini ya, IKASDA-nya ya. Karena IKASDA ini kan sebenarnya anggota kita kan banyak 14.000, tetapi sampai sekarang tahun keempat tuh mungkin masih banyak juga yang ini tahu IKASDA. Ya, kami berharap ke depan ini akan semakin banyak yang berkontribusi buat IKASDA. Maksudnya bisa saling membantu sama alumni, bisa saling memberikan manfaat buat masyarakat, dan terutama untuk yang adik-adik yang generasi muda ini nanti bisa mencontoh alumni-alumni yang sudah sukses. Yes. Ya, contoh ada Pak Joko Suyanto tadi. Ada alumni juga yang jadi Kapolda Jawa Tengah. Ada alumni yang dari direktur rumah sakit, banyak juga. Terus ada alumni yang jadi beberapa direktur utama di anak perusahaan BUMN kayak gitu. Nah, itu kita update di IG alumni kok. Jadi kami berharap adik-adik bisa mencontoh beliau-beliau ini sehingga nanti semakin sukses untuk kita semua dan memberikan manfaat untuk kita semua.
1: Amin. Amin. Oke, okay. Mas Indo, Mas Amel, silakan mau menambahkan?
2: Kalau saya sih dari tujuannya dari event Madiun Running Fest ya, Pak. Ini memang secara organisasi kami bikin event ini kan tujuannya memang untuk kembali lagi sesuai proker Pak Ketua Umum. Jadi lebih menyehatkan, untuk belajar hidup lebih sehat lewat event lari. Di mana event lari ini nanti bisa jadi ajang pembuktian.
1: Okay.
2: Setelah mungkin berlatih selama beberapa bulan, beberapa minggu, di event ini nanti kita unjuk gigi dari hasil latihan kita.
3: Giginya siapa, Mas?
1: Udah langsung
2: pelari.
1: Oke.
2: Jadi memang tujuannya sih nggak lain nggak bukan cuman itu aja, Kak.
1: Itu ya.
2: Untuk lebih hidup sehat aja.
1: Oke, baik. Mas Amel nih ya, silakan.
4: Kalau saya sih dari kacamata organisasinya ya, IKASDA itu harapan saya, kami masih baru 3 tahun usianya. Semoga ke depan semakin besar, semakin bisa menjangkau banyak alumni, dan semakin banyak alumni yang mau berkomunikasi, bersilaturahmi di dalamnya. Karena IKASDA itu organisasi yang ajaib. di mana seorang kakek bisa bekerja sama dengan cucunya di strata yang sama, ya di alumni ini, kepanitiaan MRF itu contohnya. Ini ada yang mulai apa lulusan tahun 2024 sampai yang lulusan 80 sekian.
1: Wow, okay,
4: itu kami bekerja sama, artinya menembus semua batas usia apa namanya gap komunikasi. Dan itu suatu pembelajaran yang sangat baik di kehidupan ini.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih sekali untuk banyak sharingnya. Semoga lancar dan sukses untuk Madiun Running Fest 2026 ya. Nanti kita tunggu cerita-ceritanya kembali tentunya di Pro 1 RRI Madiun. Salam untuk teman-teman di Kasdah pastinya ya. Sukses selalu. Dan pendengar, saya tuntaskan untuk Ngobras malam hari ini. Anda juga bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun, dan pastikan tetap bersama kami pendengar. Saya masih akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RR.

Nun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening Prita Audia. Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur utawi Polda Jatim nyatakaken komunikasi publik lan manajemen media kangge ngadepi ancaman hoax sarta narasi negatif ing era digital wonten rapat kerja teknis Bidhumas Polda Jatim kalih 2016. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Julius Abraham Abbas ngandharaken informasi palsu, hoax lan narasi negatif samenika saged sumebar namung etangan menit lan saged ganggu kawontenan Kamtipmas. Dipun andarakan wontenipun kecerdasan buatan, damel kabar cepat sumeber, kalebet kabar palsu ing media sosial. Kawontenan kolowau dados akan fungsi humas kepolisian negara Republik Indonesia, boten namung nyebaraken informasi datang publik, nanging ugi jagi kepitadosan masyarakat datang institusi Polri. Humas kedah ngadek dados sumber informasi ingkang leres, sarto saged ngelempeng akan disinformasi, kanti cepat lumantar data lan fakta-fakta hukum ingkang kiat. Kabit humas Polda Jatim nyebat ngerembokoni pun media digital dan AI. Tetus tantangan ageng tumrap institusi Polri, utaminipun rikolo ngadepi isu viral ingkang cepat ngeremboko ing ruang publik. Kejawi menika Julius Abraham nyuwun datang sedaya personel Polri, tumet jagi citra institusi, kanti boten nyebar akan informasi ingkang dereng dipun cek leres, lan botenipun. Selaras sekalian peraturan kepolisian nomor 6 tahun 2013, babakan penyelenggaraan kehumasan ing lingkungan Polri. Kepolisian Resor Bojonegoro nyepang pelaku ingkang ngoplos LPG subsidi saking tabung 3 kg datang tabung non-subsidi ukuran 50 kg ganti inisial CL Yuswo Petang Doso Songo tahun. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi ngandharaken pelaku dipunjepang wonten papan penyuntikan gas LPG ing Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Afrian jelentrehaken, mulo bukanipun Satreskrim Polres Bojonegoro angsal palapuran saking masyarakat bila wonten ingkang nyalahgina akan LPG subsidi. Polisi lajeng ngawontenaken penyelidikan lan pelaku nembe nyuntikaken LPG 3 kg datang tabung LPG ukuran 50 kg ginaaken selang regulator. Pelaku betahaken 17 tabung LPG 3 kg kangge ngisi kebak setunggal tabung LPG 50 kg. Miturut Kapolres Kejawi nyepong pelaku, petugas ugi nyita 900 kalih tabung LPG 3 kg ingkang tasih isi gas, 238 tabung LPG 3 kilogram kosong lan 13 tabung LPG 50 kilogram ingkang tasih proses dipun isi gas. Lejang 5 set selang kalian regulator rakitan, setunggal piso graji es batu lan setunggal timbangan ingkang dipun ginakaken ngukur aurat tabung bibar dipun isi. Kasongko sampun ngelampahaken aksi penyuntikan gas LPG antawis September 2000 selangkung ngantos Mei 2016. Pelaku dipun ciret pasal 50 gangsal Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 babagan minyak lan gas bumi kanti ancaman hukuman kunjoro paling dangu 6 tahun utawi pidana denda paling kathah 50 miliar. Pemerintah Kota Kediri langkung ketat mantau kesehatan kewan kurban kanti ngawontenaken pemeriksaan datang ternak kanti langsung nyaketi Idul Adha 2016 kangge mestiaken kewan kurban sehat lan layak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Kota Kediri Un Ahmad Nurdin ngandharaken pemeriksaan dipun laksanakan kanti ngamati saking fisik kewan kados kawontenan moto, wulu ngantos mestiaken boten wonten cacat fisikipun. Tujuanipun kangge mestiaken ternak ingkang dipun sate sehat lan bebas penyakit utaminipun zoonosis. Sanggo kewan kurban ingkang dipunsate ketadipun pastiaken ngasilaken daging asuh aman sehat utuh lan halal. Pramila menika DKPP ngreakaken tim kangge mriksa langsung dateng sak pangerangan papan satian kewan kurban kalebet wonten sentra peternakan. Rikala mriksa petugas manggihaken setunggal ternak ngalami penyakit moto lan setunggal ternak katitik kenging skabies ing wilayah wetan Kecamatan Pesantren. Penyakit moto lan skabies kolowau saged nular saenggo kedah enggal dipun isolasi lan boten dipun campur kalian ternak sehat jalaran nularipun cepet sanget.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur nganugerah akan lencana Jer Basuki Mawabeo kategori emas datang Menteri Pendidikan Dasar lan Menengah Abdul Mukti awet dedikasi lan peranipun kangge majengaken pendidikan ing Jawa Timur lan Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Payewai ngandaraken penghargaan kolowau dipun parengaken kangge wujud apresiasi saking kawigatosan Mendikdasmen datang ngembrokonipun lan kemajengan pendidikan ing Jawa Timur. Penghargaan dipun parengaken sesarengan wisuda 3.600 lulusan sekolah menengah kejuruan SMK lan lembaga kursus lan pelatihan LKP program pekerja ing luar negeri sarta ngluncuraken program kelas keberkerjaan luar negeri SMK 3 langkung setunggal kolowingi. Miturut Aris Abdul Muti ugi gadah kawigatosan ageng dateng gegayuan prestasi pelajar Jawa Timur ingkang terus mindah saben taun. Adidasar data sistem informasi manajemen talenta pusat prestasi nasional ngantos 12 Mei 2016 Jawa Timur dados provinsi ingkang gayuh medali paling kathah tataran nasional gunggung 2.803 medali. Kejawi prestasi siswa kawigatosan Kemendikdasmen dateng pendidikan ing Jawa Timur ugi dipun wujudaken lumantar program revitalisasi lan rehabilitasi atusan sekolah wiwit tataran taman kanak-kanak SD, SMA, SMK ngantos sekolah luar biasa SLB negeri lan swasta. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa negesaken lulusan sekolah menengah kejuruan utawa SMK lan lembaga kursus lan pelatihan LKP ing Jawa Timur gadah kualitas kompetisi ingkang dipun betahaken dunia kerja global. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa paring katerangan wisuda eunan lulusan SMK lan LKP dados wujud saking tekad pemerintah Provinsi Jawa Timur kangge nyiapaken generasi muda ingkang unggul, kompeten lan gadah daya saing internasional. Saderengipun Kofifa sesarengan Menteri Pendidikan Dasar lan Menengah Abdul Mukti wisuda 3.600 lulusan kanti rincian 3.000 lulusan SMK lan 600 lulusan LKP. Eunan siswa kolowo badhe nyambut damel ing sejumlah negara kados Jepang, Korea Selatan, Jerman, Malaysia, Singapura, Taiwan, Australia, China, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bulgaria, Brunei Darussalam, lan Thailand. Kofifa ugi pesan datang poro lulusan supados yakina masai Indonesia selami nyambut damel ing luar negeri sarto tetap nanem akan semangat kebangsaan ing pundi kemawon. Adidasar data rencana bidalakan peserta magang kerja lan pekerja migran Jatim 2016 gunggung 2.100 peserta lan alumni saking 1.112 SMK lan LKP badhe tumut program magang lan peluang kerja luar negeri. Mendikdasmen Abdul Mukti ngandaraken pemerintah pusat sesarengan Pemprov Jatim terus nyiapaken lulusan supados siap nyambut damel ing maneka negara lumantar pelatihan lan keterampilan bahasa asing. Cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar RRI Madiun Wasono Sugeng Dalu matur nuwun.

Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Madiun yang mungkin baru bergabung bersama kami, baik di siaran kami di FM 99,7 MHz atau juga di FM 105,5 MHz dan juga di AM 1008 kHz Sugeng Dalu. Pendengar, kami hadirkan kelenengan dalam ragam budaya dan hiburan malam hari ini hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami awali satu tembang dari Krida Irama dengan Ketawang Dempo Pelok Barang spesial untuk Anda semuanya di malam hari ini.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Madiun. Saatnya saya beritahu dia harus menuntaskan kebersamaan kita malam hari ini di hari Kamis 21 Mei 2026. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi dari pagi tadi hingga malam hari ini. Namun pastikan besok pagi kami akan hadir kembali untuk menemani aktivitas Anda dari pagi hingga malam hari ini. Dan pastinya mewakili kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Madiun, saya beritahu dia mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar, inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut ada 4 bulan yang istimewa. Jadi kalau kita biasanya mengenal mulai bulan Januari sampai bulan Desember, maka sebenarnya di dalam agama kita juga dikenal 12 bulan, di mana 12 bulan itu nanti ada beberapa bulan yang istimewa. Dalam ayat Al-Quran Allah menyebutnya sebagai minha arba'atul hurum. Jadi ada 4 bulan istimewa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian diisyarahi di dalam Al-Quran. Di antara bulan itu adalah yang pertama adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Dzulqa'dah sama Dzulhijjah kemudian diikuti oleh bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah penanda bahwa kita sudah nyampe pada tahun baru Hijriah. Kalau kita analogikan secara bulan Masehi, berarti kita sudah bertepatan pada bulan Januarinya. Akan tetapi sebelum Januari itu ada namanya bulan Dzulhijjah. Ya, Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah, berarti secara hitungan bulan Dzulqa'dah itu bulan yang ke-11, kemudian Dzulhijjah itu adalah bulan yang ke-12. Bulan ke-12 selanjutnya nanti akan diikuti oleh bulan yang pertama, berarti kita berada pada akhir tahun. Kita selalu mengingat akhir tahun itu selalu bulan Desember, gegap gempita, kemudian merasakan perayaan dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan bulan Hijriah kita sendiri. Bulan Hijriah kita sendiri sama ada 12 bulan, cuman pertama kali bulan itu dimulai dari bulan Muharram, akhir bulannya itu adalah pada bulan Dzulhijjah. Oleh sebab itu sebenarnya kita hari ini itu bertepatan pada akhir bulan, pada akhir tahun di penanda bulan Hijriah. Karena sekarang itu kita bertepatan pada tanggal 5 Dzulhijjah. Berarti setelah tanggal 5 Dzulhijjah ini nanti ada yang namanya Muharram. Nah ini kalau saya analogikan di bulan Masehinya, berarti kita sekarang itu sudah bertepatan pada bulan Desembernya. Ini mau masuk pada bulan Januarinya. Tadi saya mengatakan bahwa bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa bulan yang istimewa? Karena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kebaikan, amal kebaikan yang baik yang dilakukan oleh seorang hamba, pun juga sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan siksa dari orang yang melakukan kezaliman, melakukan satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga 3 bulan ini harus benar-benar kita jaga, mulai bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Oleh sebab itu sebagai penanda agar kita selalu ingat bahwa kita juga punya 12 bulan, kemudian kita bertepat pada bulan yang terakhir yaitu bulan Dzulhijjah, penanda yang paling mudah itu diantaranya adalah sudah terjadi keberangkatan jamaah haji ke Baitullah. Makanya di beberapa televisi atau mungkin di radio sini disiarkan secara langsung ataupun tidak langsung berita tentang keberangkatan haji atau aktivitas haji orang-orang yang berada di Baitullah. Karena apa? Dzulhijjah itu artinya adalah bertepatan pada bulan haji. Bulan haji itu artinya adalah nanti ketika ada tarwiyah kemudian Arafah tanggal 8, tanggal 9, kemudian tanggal 10, itu adalah tanggal di mana kalau di sini itu dirayakan sebagai bulan Idul Adha. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 11, 12, 13 kemudian kita menyebutnya sebagai hari Tasyrik. Oleh sebab itu mungkin beberapa saudara-saudara kita, beberapa kerabat kita, beberapa tetangga kita itu melihat beberapa sanak famili, tetangga, saudara yang sudah berangkat melaksanakan haji. Karena hari ini adalah bulan haji istilahnya. Bulan Raja atau apa, kurang paham aduranya itu. Yang jelas ini adalah bulan haji di mana kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita, golongan-golongan kita. Kalau di Jember terakhir kloter 95 dan kloter 96 itu sudah berangkat ke Baitullah. Artinya adalah kita melihat bahwa ada kerinduan yang luar biasa, ada keinginan yang luar biasa bagi orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip itu belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat haji. Kenapa demikian? Karena memang negara mengatur, karena memang otoritas Arab Saudi juga mengatur tidak semuanya boleh melaksanakan ibadah haji pada momen itu. Ada keterbatasan, ada daftar tunggu, ada orang yang mendaftar menunggu sekian tahun dan seterusnya. Maka itu menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa berangkat haji pada tahun ini. Oleh sebab itu pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejalan dengan mukadimah ini, mukadimah tentang keutamaan

0: saja. Kemudian di dalam ayat Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan mereka-mereka itu menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah masyhur. Hari-hari yang telah masyhur itu artinya adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah, itu bulan yang istimewa banget. Kemudian kita melihat peristiwa haji, tentu ini adalah satu keinginan yang luar biasa agar kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Karena untuk ibadah haji ada beberapa ketentuan, ada beberapa mekanisme, ada daftar tunggu dan seterusnya yang tidak semua orang bisa melaksanakannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang lain memberikan kita amalan-amalan yang barang siapa melaksanakan amalan ini, insyaallah pahalanya setara dengan kita melaksanakan haji. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah amalan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi kita untuk senantiasa selalu rindu kepada Baitullah, selalu berharap keridhaan Allah, selalu berharap tentang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya setara haji. Itu diantaranya adalah yang pertama, ketika seseorang itu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Man shallal ghadata fi jama'atin, kemudian diikuti tsumma qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia duduk setelah salat subuh itu, setelah duduk yadhkurullaha hatta tatlu'u asyamsu, sehingga matahari kemudian terbit. Tsumma shalla raka'ataini fa ka'anna lahu ajri hajatin wa umratin, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji dan umroh. Sekali lagi, satu ini banyak sekali, jadi akan saya urai pelan-pelan. Yang pertama adalah barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk dia seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu zikirnya itu sampai kemudian matahari terbit. Setelah matahari terbit dia sholat dua rakaat untuk sholat sunnah isyraq ataupun sholat sunnah duha, maka pahala yang dia dapatkan oleh orang-orang yang seperti ini sebagaimana pahala orang yang melaksanakan haji dan umroh. Ini satu luar biasa, sehingga kita tidak perlu resah. Mungkin panggilan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mesti didapatkan oleh kita semuanya, tapi Allah juga memberi kesempatan oleh orang lain. Allah memberi kesempatan kepada orang lain yang mungkin belum beruntung melaksanakan haji dan umroh pada tahun ini untuk senantiasa mendapatkan pahala yang sama. Di antaranya adalah yang pertama, sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai kemudian sholat duha, insyaallah pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh. Gitu Mbak Abril.
1: Baik, masya Allah. Sudah dijelaskan itu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan.
0: Sederhana banget.
1: Yang dimana ini merupakan amalan setara dengan ibadah haji seperti itu. Yeah. Baik, Ustadz, rupanya sudah ada penelpon yang ingin bergabung.
0: Siap.
1: Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dan
2: hormat Mbak Abril. Lalu semangat dan baik hati. Amin.
1: Silakan Bapak Ahmad Abdullah pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz Faiz ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah sehat ya Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah, semoga panjenengan dan keluarga sehat semuanya.
2: Amin. Seluruh kaum muslimin.
0: Amin.
2: Dua pertanyaan saya Pak Ustaz.
0: Monggo.
2: Ketahuan lewat Kru 1 RRI Jember ini ya.
0: Iya betul, RRI Jember.
2: Pertama, apakah yang diingatkan bagi laki-laki setelah selesai sholat hari raya? Dan kedua, ada berapakah hal-hal yang disunatkan bagi orang yang akan mengerjakan sholat hari raya? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Mohon maaf. Salam sehat dan salam damai sejahtera. Terima kasih, Bapril.
0: Sami-sami.
2: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami persilakan Ustaz untuk menjawab dua pertanyaan dari pendengar.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dimaksud hari raya di sini adalah hari raya Idul Adha. Ya, hari raya besar mungkin ya. Karena ini kan tinggal menghitung hari. Sekarang pada tanggal 5 kemarin Kementerian Agama sudah menetapkan pada tanggal 27 ini, bulan Mei inilah, kemudian akan dilaksanakan sholat Idul Adha. Berarti ini berkenaan dengan, kalau sholat Id itu berkenaan dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesunahan yang paling nampak, yang paling dominan sebenarnya ini, ketika kita sholat Idul Adha, setelah sholat Idul Adha itu biasanya kita saling bersalam-salaman, maaf-maafan, itu biasa. Itu kesunahan secara umum. Tapi kesunahan yang paling dominan ketika kita mengetahui itu adalah sholat Idul Adha, itu adalah menyembelih kurban. Nah, sehingga udhiyah itu, menyembelih kurban itu adalah dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Ini hukumnya ada yang mengatakan sunnah mu'akadah. Sunnah mu'akadah itu artinya adalah sangat dianjurkan di dalam agama kita. Bahkan kalau kita melirik lagi dalilnya, biasanya ada dalil atau anjuran tertentu yang kemudian mendorong orang untuk melaksanakan berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban ini adalah artinya adalah menyembelih kambing ataupun menyembelih sapi. Ini yang paling nampak, yang kemudian menjadi kesunahan setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kenapa demikian? Yang perlu diingat adalah di dalam agama Islam ini kita punya dua dimensi. Jadi dimensi personal kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, juga ada dimensi sosial. Dimensi sosial itu artinya adalah bagaimana kita berbagi kepada orang lain. Kalau di dalam Idul Fitri itu ada namanya zakat fitrah yang diberikan kepada orang lain. Kalau Idul Adha itu ada kesunahan berkorban yang daging kurbannya nanti kita bagikan kepada orang lain. Oleh sebab itu bisa jadi orang yang tidak pernah melakukan makan kambing ataupun makan sapi dan seterusnya itu, bisa jadi dia akan merasakan nikmat tersendiri ketika pas Idul Adha. Oleh sebab itu ini juga beriringan dengan ketika ayam mutasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Idul Adhanya itu tanggal 10, 27 kalau sekarang, 27 Mei ya. Berarti 28, 29, 30 itu adalah ayam mutasyrik. Ayam mutasyrik itu para haji di sana, di Baitullah sana, itu melaksanakan rutinan atau rukun-rukun ibadah-ibadah haji. Tapi yang di sini itu masih ada kesempatan tadi itu melaksanakan amalan-amalan yang boleh kita laksanakan, dan pada hari itu kita sangat disunahkan untuk senantiasa melafadzkan takbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu bisa menjadi amalan yang bisa kita gunakan setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Yang jadi poin yang mungkin gampang untuk diingat, yang pertama adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takbir, tahmid, tahlil dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah menyembelih korban, berbagi kepada orang lain, baik berupa korban kambing ataupun korban sapi. Kira-kira seperti itu, Mbak Afir. Untuk yang sebelumnya mau diangkat dulu ini,
1: monggo kita memberikan kesempatan untuk pendengar
0: tergabung di semuanya.
1: Di 336652 untuk Anda yang berada di luar area Jember, Anda cukup menyertakan kode area 0331 336652. Baik, untuk penelpon selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Ibu siapa dari mana?
3: Dengan Bu Ira, pendengar dari Surabaya.
1: Baik, silakan Ibu pertanyaannya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kan adalah jika seorang muslim yang telah mencerminkan ibadah haji, sebaiknya mencerminkan nilai kemandiriannya. Sikap ini ditandai dengan peningkatan ketakwaan, kerendahan hati dan akhlak yang lebih baik lagi kepada Allah dan sesama manusia, bukan justru merasa tinggi hati. Pertanyaan dari saya, apakah bisa Ustaz jelaskan penjabaran sikap kepada bagi seseorang yang telah berhaji?
0: Oke.
3: Demikian, Pak. pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustaz. Bagaimana? Ini sudah banyak penelpon yang
0: atau satu lagi, satu lagi enggak apa-apa.
1: Satu lagi, yeah. Satu lagi. Kita akan
0: dipakai sekali ya.
1: Iya, baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mas Rendra. Baik, silakan Mas pertanyaannya.
4: Dari Mas Rendra.
0: Moga-moga.
4: Silakan. Gini yang saya tanyakan berkaitan dengan apa yang disampaikan Ustaz di mukadimah tadi di awal tadi. Nah, berkaitan dengan bulan Dzulhijjah sama
1: Dzulhijjah. Mas.
4: Nah ini kan kalau orang Jawa antara Dzulhijjah dengan Dzulhijjah ini kan kan bulan Ba'da Maulid kan. Nah kalau zaman dulu bulan itu kalau dihitung-hitung tuh rasanya tuh kok lama, tapi sekarang waktu itu kalau dihitung-hitung tuh cepet, padahal kita baru bulan Ramadan kemarin, ini sekarang sudah masuk di bulan Dzulhijjah, sebentar lagi insya Allah bulan 6 ini sudah satu Muharram.
0: Iya.
4: Bulan Januari apa? Desember sudah Ba'da Maulud. Januari Maulud.
1: Pertanyaannya Mas? Awal
4: dibati lagi.
1: Lah,
4: itu perbedaannya gini. Antara bulan sekarang sampai bulan dulu, perputaran itu kok lebih cepat sekarang. Nah, ini apa mungkin roda harus apa ya? Seiring perkembangannya waktu atau apa? Kira-kira ini kok bisa kayak gitu?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Ustaz.
0: Alhamdulillah ini banyak yang apa namanya yang mendengarkan, banyak yang interaktif juga ini.
1: Betul sekali.
0: Jadi harapannya juga pagi-pagi kita menebar manfaat.
1: Betul.
0: Ya, kemarin saya katakan bahwa di bulan Dzulhijjah itu dapat pahala yang luar biasa, dapat pahala yang banyak.
1: Masya Allah.
0: Dari Dzulhijjah kemudian Dzulhijjah. Ini saya lanjut yang tadi dulu ya Mbak April ya. Jadi yang pertama, yang kedua adalah sunah-sunah sebelum kita melaksanakan hari raya. Kalau di bulan apa namanya, kalau di bulan Dzulhijjah ini kita nanti disunahkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk melaksanakan dua puasa. Jadi buat dua puasa ini adalah penanda ketika menerangkan tentang rekam jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu. Yang pertama adalah puasa Tarwiyah, yang kedua adalah puasa Arafah. Nanti Arafah ini akan bersamaan dengan wukuf Arafahnya orang-orang yang diada, yang haji, yang sedang haji di Mekah sana. Sehingga kita disunahkan untuk apa namanya puasa dua sebelum Idul Adha dilaksanakan, sebelum hari raya Idul Adha dilaksanakan. Yang pertama adalah puasa Tarwiyah tanggal 8, kemudian puasa Arafah pada tanggal 9. Kalau kita hitung mundur, kalau kemudian kemarin itu Kementerian Agama telah memastikan bahwa apa namanya Idul Adha itu jatuh pada tanggal ke-27, berarti puasa ini ya Pak Abdullah tadi yang menelpon pertama kali akan jatuh pada tanggal 25 dan 26. Ini sebaiknya tidak di apa namanya tidak dilupakan kemudian dan tinggalkan, sebaiknya ini dilaksanakan walaupun betapapun sunnah puasa itu manfaatnya luar biasa banyak. Wa antasumu khairul lakum, kemudian shaumukum khairul lakum, dan seterusnya. Jadi puasa itu faedahnya luar biasa banyak, manfaatnya luar biasa banyak, apalagi puasa-puasa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi dengan puasa yang istimewa, di antaranya tadi itu puasa pada bulan Dzulhijjah bertepatan pada hari Tarwiyah kemudian Arafah, berarti tanggal 25 tanggal 26. Sehingga para pendengar dimanapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk Pak Abdullah, jangan lupa ini kalendernya mulai sekarang dibulati ini ya, tanggal 25 tanggal 26 diupayakan nanti melaksanakan puasa secara apa namanya bersama-sama. Kemudian di samping puasa itu sebelum kita melaksanakan sholat Id ya, kita disunahkan untuk melakukan takbir. Yang membaca takbir, tahmid, tahlil pada malam-malam Id itu, karena malam-malam Id itu adalah bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Hari raya itu adalah syiar agama Islam. Makanya ketika tanggal itu sudah ditentukan, berarti kita punya kesempatan untuk berbondong-bondong ke masjid, untuk berbondong-bondong apa namanya melakukan takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Itu juga menjadi satu kesunahan. Jadi malam hari raya itu tidak kok malah sepi, tapi ramai dengan ketaatan. Ramai dengan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Saya contohkan gini, karena momen rame-rame kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita itu digunakan malah dengan hal-hal yang bersifat negatif gitu, mengganggu pada orang lain gitu. Jadi mereka menyediakan apa namanya ya, menyediakan satu kegiatan yang justru tidak malah bermanfaat, justru malah menjadikan orang lain itu terganggu. Oleh sebab itu kita takbir di dalam apa namanya tanah lapang, kemudian di apa namanya di musola, kemudian di masjid, itu juga menjadi satu kesunahan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha. Pra Idul Adha yang mepet kubaila sholat Idul Adha itu kita banyak dianjurkan. Di antaranya adalah kita membersih, bahkan malam-malam itu takbir sebelum sholat Idul Adha kita disunahkan untuk mandi, disunahkan untuk apa namanya untuk pakai pakaian yang bagus, kemudian kita apa namanya memakai parfum dan seterusnya itu, kemudian kita berangkat sholat Idul Adha dalam kondisi yang lega, dalam kondisi yang ikhlas, dalam kondisi ingin bersama-sama secara bersamaah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesunahan yang lain ini banyak sekali, tapi insya Allah kalau mencari informasinya banyak sekali. Itu kira-kira Pak Abdullah ya saya yang bisa saya sampaikan karena masih banyak pertanyaan yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua dari siapa tadi, Bu Ila yang ada di Surabaya. Ya. Jadi sikap seorang yang telah berhaji, ukurannya haji itu, ukuran haji ataupun ibadah apapun ya, itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Maka identitas apa namanya haji yang mabrur, maka dikatakan kan al-haju al-mabrur laisalahu jaza ila jannah. Jadi orang yang melaksanakan haji, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang menempati rukunnya, wajibnya, kesunahannya dan seterusnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya adalah surga. Pahala surga ini adalah satu apa namanya ya, satu hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia bagaimana? Ketika di dunia adalah indikasi orang yang hajinya mabrur itu adalah pasca dia melaksanakan haji, pasca dia dekat dengan Kanjeng Nabi, pasca dia dekat dengan Baitullah dan seterusnya, itu menjadi orang-orang yang mempunyai sikap yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Maka ini adalah momentum sama dalam ibadah apapun, itu poinnya adalah bagaimana kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Contohnya sholat. Sholat itu diantaranya ada dalil yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Jadi sholat itu yang mengena, yang baik, yang mendalam, yang senantiasa memberikan efek kepada diri seorang, itu adalah sholat yang kemudian menjadikan orang itu jauh dari sesuatu yang keji, jauh dari kemungkaran. Bukan salah sholatnya, tapi kadang-kadang salah orangnya. Tetap sholat tapi maksiat jalan, tetap sholat tapi bahkan perbuatan keji jalan, tetap sholat tapi korupsinya jalan, itu orangnya yang bermasalah. Sebenarnya sholat itu kalau didalami sedalam mungkin, dimaknai, diambil faedahnya, dia mengamati, kemudian merasakan kedalaman sholat itu, justru malah sholat itu akan menjadikan orang itu lebih baik. Dan ya, ini sama dengan haji. Haji pun juga seperti itu. Indikator orang yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah ada peningkatan ketakwaan, kemudian ada kerendahan hati, kemudian ada akhlak yang baik, kemudian ada sopan santun, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada manusia yang lain, yang pada poinnya, pada intinya adalah dia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum dia melaksanakan haji. Ini satu indikator. Tapi itu untuk evaluasi internal. Artinya evaluasi internal itu adalah untuk mengukur diri kita sendiri. Andaikan di antara saudara-saudara kita ada yang melaksanakan haji, maka indikatornya adalah bagaimana dia terus benar menjadi orang yang baik, hajinya tetap menjadi haji yang mabrur, menjadi orang baik dari sebelumnya dan dipertahankan sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sebaliknya. Kira-kira seperti itu Mbak April ya. Itu yang dari Bu Ila tadi. Ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir ini adalah dari Mas Rendra nanti. Ini kok bulan itu kok lama ya? Bulan itu kok semakin cepat sekarang. Istilahnya itu kurang barokah atau gimana ya? Jadi begini, yang pertama yang ingin saya apa namanya sampaikan dulu, saya pertegas untuk istilah Jawanya itu apa namanya, kalau bulan Dzulhijjah itu, ya, namanya bulan besar. Jadi kalau Dzulqa'dah itu selo, namanya selo itu apa namanya sela antara Idul Fitri, Syawal itu, Syawal selo besar itu, Syawal selo besar itu. Jadi sela antara Idul Fitri sama Idul Adha itu namanya ada namanya bulan Dzulqa'dah. itu selalu kemudian diikuti bulan besar. Misal kalau bulan besar ini banyak dilaksanakan perkawinan-perkawinan oleh orang-orang itu. Oleh sebab itu bukan istilahnya bukan yang mulut sama pada mulut, bukan. Jadi mulut pada mulut itu adalah apa namanya bulan apa namanya Jumadil Awal. Jumadil Awal namanya mulut, kemudian Jumadil Tsani itu namanya bulan apa namanya pada mulut. Sehingga bulan mulut setelah pada mulut itu jatuhnya pada bulan ketiga sama bulan keempat, yaitu setelah Muharram, kemudian Shofar, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Tsani, itu baru mulut, kemudian pada mulut. Kalau kita sekarang itu memang bertempat pada bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kalau orang Jawa mengatakan apa namanya bulan besar. Bulan besar. Jadi mulai dari apa namanya Syawal itu, Syawal selalu besar, kemudian Muharram kan itu. Nah, dalam momentum ini yang saya tangkap dari Mas Rendra tadi itu adalah kayaknya dulu itu bulan terasa begitu lama, tapi sekarang itu terasa kok begitu cepat banget, ini bagaimana ya? Jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan apa namanya mungkin soal rasa itu perspektifnya kita sebagai orang dewasa dengan orang ketika kita masih kecil itu bisa jadi berbeda. Dulu ketika kita masih kecil memang sesuatu itu terasa berjalan lama gitu. Atau mungkin kita bisa tanya sendiri kepada anak-anak kita bagaimana dia melaksanakan hari-harinya itu begitu cepat atau begitu lama. Biasanya kalau perspektifnya anak kecil itu hari-hari terasa lama banget gitu. Tapi kalau sudah dewasa, bentur dengan kegiatan, bentur dengan pekerjaan, bentur dengan tanggungan, bentur dengan ini sebagainya, rasanya bulan itu cepat banget ya daripada bulan sebelumnya. Mungkin itu yang pertama. Jadi karena perspektifnya kita dulu apa namanya masih kecil atau masih muda, kemudian sekarang sudah agak beranjak tua dengan segala tanggungan, pekerjaan dan seterusnya, jadi cara pandang kita melihat bulan itu semakin cepat. Yang kedua, yang ini menjadi evaluasi bersama, evaluasi internal adalah mungkin soal keberkahan. Jadi di dalam agama itu ada namanya keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu diantaranya adalah waktu yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu terasa begitu lama. Yang paling gampang gini Mbak Abel, biasanya kita itu kalau nyekol HP dengan ibadah sholat itu rasanya beda. Nyekol HP itu kalau 1 jam itu terasa terasa pendek banget gitu, cepat banget loh, tak terasa loh 2 jam. Makanya kan banyak teman-teman kita itu kadang-kadang sampai malam-malam, sampai main game atau main app-app atau COC dan sebagainya, itu kan gak terasa gitu cepat itu. Ya mungkin karena pertimbangan teknologi, coba kalau digunakan ibadah 10 menit kesirep itu, ya pastikan itu, coba Jumat, setelah Jumat itu ya, setelah Jumat itu berangkat agak awal sebelum khotib naik, insyaallah kesirep itu, tidur dan seterusnya. Kalau ibadah terasa lama, tapi kalau nganu, kalau dapat main-main itu terasa apa namanya begitu cepat. Makanya ini ada istilah keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu kalau kita laksanakan buat beribadah, insya Allah rasanya itu masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya begitu panjang seperti baca Al-Quran gitu, kok gak selesai-selesai ya itu dan seterusnya itu. Tapi kalau dibuat selainnya itu, nah maka yang di sini yang bisa saya sampaikan adalah ini soal faktor keberkahan ya. Keberkahan, berkah itu artinya adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu adalah tambahnya kebaikan-kebaikan. Memang sesuatu itu kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik, apalagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah waktu itu akan dilapangkan, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kalau dilaksanakan kepada sebaliknya, apalagi sekarang tantangan zaman sekarang ini, ada hiburan A, hiburan B, hiburan C, belum tugas A, tugas B, tugas C, suntuk keduniaan dan seterusnya, kadang-kadang waktu itu terasa lebih pendek. Oleh sebab itu karena pertimbangan ini, mungkin yang kedua dan seterusnya itu karena ada pertimbangan apa namanya keberkahan waktu. Kalau waktu itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah tetap akan terasa lama, biasanya seperti itu. Tapi kalau digunakan untuk sebaliknya, apalagi terus berpikir tentang tulul amal namanya ya, jadi ke depan nanti bagaimana, kemudian pekerjaan menumpuk dan seterusnya, bisa jadi waktu akan terasa pendek. Oleh sebab itu sembari menghabiskan waktu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu senantiasa menjadi kesempatan, menjadi waktu yang senantiasa barokah, yang senantiasa mendatangkan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti rasanya kalau dapat ketaatan itu semakin panjang daripada sebelumnya. Kira-kira seperti itu, Pak Abdul. Wallahu taala alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah menjawab pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung dengan telepon 336652. Kita masih menunggu untuk Anda yang ingin bertanya kembali terkait dengan topik kita di pagi hari ini, kami persilahkan. Namun sebelumnya Ustaz, bukan hanya dari penelpon saja, tetapi pendengar kita juga ada yang bergabung di line WhatsApp Pro 1 RR juga. Ada Ibu Sri Suhartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau bertanya, mana yang didahulukan, merawat orang tua atau haji? Karena merawat orang tua dan membahagiakan pahalanya setara dengan haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
1: Monggo.
0: Ya, jadi ini sebenarnya anu ya, apa namanya? Pilihan yang tidak ideal sebenarnya. Sama-sama rumitnya ini ya. Jadi antara kita apa namanya merawat orang tua dengan kita berangkat haji itu sebenarnya seharusnya tidak dibenturkan. Seharusnya tidak saling memilih, harusnya dua-duanya bisa kita dapatkan. Itu yang kemudian ideal. Tapi kemudian mana yang didahulukan? Nanti ini bisa jadi setiap orang akan berbeda-beda kondisinya gitu ya. Setiap orang akan berbeda-beda kondisinya. Karena yang paling baik menurut saya Mbak April itu ada istilah jam'u wa taufik. Jam'u wa taufik itu kita kompromikan. Kita kompromikan itu kita carikan solusi. Kita carikan apa namanya? Kita carikan jalan keluar bagaimana kedua-duanya itu bisa dijalankan. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua sepanjang beliau masih hidup itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban seorang anak. Dan itu harapan bagi semua anak untuk berbakti kepada orang tua sebaik mungkin, kita mau menjadi anak yang terbaik kepada orang tua. Tapi satu sisi memang haji itu juga panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikut mekanisme apa namanya, mekanisme pemberangkatan haji, jadwal tunggu dan seterusnya, itu sepertinya memang untuk dapat panggilan itu sulit sekali. Karena kita harus nunggu sekitar 10 tahun, 12 tahun, gak tahu kalau jumlah sekarang itu berapa tahun, kurang paham. Oleh sebab itu kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui porsi kuota, kita harus berangkat itu. Oleh sebab itu pada posisi ini, pada posisi ini ya, tanpa membanding-bandingkan antara orang tua dengan haji, itu adalah yang pertama adalah sebisa mungkin ini bisa dikompromikan. Dikompromikan itu artinya adalah bisa dikondisikan, bisa dicarikan solusi. Contohnya seperti ini. Ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, porsi haji kita sudah keluar, kemudian kita mau berangkat haji, sebaik mungkin kemudian kita minta restu kepada orang tua. Ya, minta restu kepada orang tua. Kalaupun orang tua itu dalam kondisi yang tidak mampu, kita upayakan bagaimana kemudian restu itu didapatkan. Kelegaan orang-orang di sekitar kita itu banyak kan, sebelum haji itu kadang-kadang kita pamitan. Ya, orang-orang itu pamitan minta kelegaannya, Pak Abdul. Saya ingin melaksanakan perjalanan jauh, makanya Indonesia ke Arab Saudi itu kan sesuatu yang jauh. Kemudian perjalanan hajinya itu bisa jadi ditempuh plus kegiatannya di sana bisa jadi sampai 20 hari, sampai lebih daripada 20 hari. Maka

0: Yang pertama kita minta kelegaan kepada orang tua. Kalau kemudian orang tua gak lega, nggak usah berangkat haji leh, nggak usah berangkat haji cung, nggak usah berangkat haji wes, pokoknya sama nengkini nungguin aku. Ya maka dalam kondisi ini ya kita harus mendahulukan itu, mendahulukan orang tua daripada berangkat hajinya. Tapi sebisa mungkin kita kompromi, kita carikan solusi. Tapi kalau kemudian beliau itu memberikan apa namanya keridoannya, maka berikutnya adalah kita mencoba untuk cari jalan keluarnya, cari solusi sebenarnya bagaimana layanan kita kemudian selama beberapa hari itu bisa digantikan kepada orang lain. Kan sekarang itu ada istilah ART ya, asisten rumah tangga, kemudian atau kita minta tolong kepada orang lain yang kita bayar untuk apa namanya untuk merawat orang tua kita. Saya kira kalau orang tua kita mampu kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi, kita apa namanya ya, kita cari kelegaannya dengan kondisi keberangkatan haji yang agak rumit itu, mulai nunggu kuota, kemudian bayar, kemudian dinamika global yang tidak jelas dan seterusnya, kemungkinan besar orang tua itu akan mengizinkan kita untuk berangkat haji. Nah, karena seperti itu, karena mungkin orang tua itu sudah rela kita berangkat haji, maka diupayakan layanan kita sebagai anak juga kita tidak kita lepaskan ketika kita berangkat haji. Sehingga kalau bisa memang dua-duanya dijalankan, kalau tidak bisa memang orang tua jauh kita dahulukan. Kira-kira gitu, Pak.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah terjawab dan sudah ada penelpon yang bergabung di 336652. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak Ahmad G?
2: Ahmad Irwan.
1: Silakan pertanyaannya, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan.
2: Masalah kalau memang haji kan tidak semua umat Islam tidak semua bisa melaksanakan ibadah haji.
0: Karena
2: tergantung kemampuan ya Pak ya. Kemudian ibadah dengan sholat. Kalau sholat kan diwajibkan semua muslim untuk wajibkan sholat. Maka di sini dirikan sholat, tunaikan zakat. Antara sholat dan zakat kan satu paket ya Pak ya. Dan minimal kita sholat itu bagaimana bagi umat Islam tidak ada rasa untuk meninggalkan sholat.
0: Betul.
2: Perempuan, kalau perempuan kan mungkin itu mungkin anugerah dari Allah, tidak akan full satu bulan kan itu perempuan makan kalau perempuan beda dengan laki-laki. Begini Pak, kan sebenarnya ada zakat kan, zakat juga di sini wajib bagi umat muslim yang mampu, sedangkan di Republik Indonesia ini kan ada zakat, ada pajak. Pajak itu kan itu kita harus taat karena seorang warga negara. Karena kalau tidak bayar pajak, maka mungkin tidak akan dosa, cuma sanksi. Dan dengan tidak bayar pajak, kalau tidak dibayar, mungkin ada sanksi. Tetapi kan sanksinya kan dari Allah, dan bagaimana perlu supaya selain itu mendirikan sholat, zakat tetap harus dibayarkan bagi yang mampu. Bagi itu mampu diwajibkan, justru wajib untuk menerima. Nah, bagaimana Bapak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
0: Terima kasih Pak Irwan yang selalu istiqomah ikut apa namanya ini RRI jaring ini ya. Anak Pak Irwan, anak Mbak KDM istilahnya. Karena dari Jawa Barat juga ikut mengikuti ya. Alhamdulillah ya, pagi hari ini kita yang apa namanya yang ngaji dari mana-mana dan alhamdulillah, dan semoga kita bisa menebar manfaat pada pagi hari ini. Pertanyaannya begini, kalau haji tidak semuanya bisa ya. Kalau haji tidak semuanya bisa, ya tidak semua dipanggil untuk mendapatkan porsi haji dan berangkat setiap tahunnya. Beda dengan sholat dan zakat. Kalau sholat dan zakat itu semuanya dapat kemampuan untuk melaksanakan itu. Terus kemudian zakat itu kan wajib bagi yang mampu, iya. Jadi zakat itu ada dua, para pendengar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilahnya zakat mal, kemudian ada istilahnya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu sebelum kita apa namanya kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, jadi zakat itu nanti kewajibannya itu ketika syarat dan rukunnya apa namanya syaratnya terpenuhi. Syaratnya terpenuhi itu diantaranya adalah contoh untuk zakat fitrah adalah ketika kita menemui malam-malam pas takbiran itu, berarti kita wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Betapapun zakat fitrah itu nanti bisa di apa namanya didahulukan. Jadi ketika kita puasa kita bayar duluan itu tidak jadi masalah. Tapi zakat fitrah itu pada poinnya adalah kita memenuhi syarat dan apa namanya ketentuannya. Di antaranya adalah kita punya kelebihan makanan pada malam Idul Fitri. Kemudian kita saat itu wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Terus kemudian untuk zakat mal, zakat mal itu nanti untuk kriterianya itu setiap zakat bisa jadi berbeda-beda, karena zakat mal itu macam-macam. Ada zakat emas dan perak gitu ya. Mal itu artinya harta. Jadi harta yang tumbuh, harta yang bergerak, harta yang memungkinkan ketika kita putar itu mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan, bertambah dan seterusnya. Hati-hati di situ ada kemungkinan dia adalah harta yang wajib untuk dizakati. Tapi setiap zakat, setiap harta yang wajib dizakati itu ketentuannya nanti berbeda-beda. Kapan dia wajibnya itu berbeda-beda. Contoh saya contohkan seperti ini. Contohnya harta dagangan sama. Jadi harta dagangan itu artinya adalah mulai dari modal yang kita keluarkan, barang dan seterusnya itu nanti harus satu nisab. Satu nisab itu adalah satu ketentuan di mana orang itu harus melaksanakan zakatnya. Kalau sudah kriterianya memenuhi seperti ini, berarti dia nanti harus harus mengeluarkan zakat. Kemudian di antaranya lagi adalah ketika dia sudah mencapai satu haul. Satu haul itu berarti hitungannya satu tahun. Jadi satu tahun itu buku kok dihitung, ini zakatnya sudah satu nisab, berarti dia wajib untuk melaksanakan zakat. Maka zakat itu nanti setiap zakat itu mempunyai ketentuan berbeda-beda untuk sampai pada wajibnya. Semuanya akan senantiasa bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia laksanakan. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika dia ada kemampuan kemudian tidak dapat zakat, mungkin dia tidak disanksi di dunia. Ya, karena setahu saya amil zakat itu belum bisa memberikan sanksi. Contohnya gini Pak April, kalau orang kaya raya, kalau ada orang kaya kaya crazy rich lah semuanya, crazy rich dari usaha apa namanya ya, make up semuanya, crazy rich dari usaha make up kan pendapatannya itu luar biasa. Kadang-kadang MMR, kadang-kadang kelihatan ini kerjanya kayak apa, kayak lagi apa namanya hara tuyul dan seterusnya gitu. Itu sebenarnya wajib untuk melaksanakan zakat. Kok dia tidak melaksanakan zakat? Aturan di Indonesia ini sementara ini amil itu petugas zakat namanya ya, basnas dan seterusnya, itu belum bisa memaksa orang untuk berzakat. Karena belum bisa memaksa orang untuk berzakat, maka amil ataupun negara lah sekalian gitu belum bisa menjatuhkan sanksi orang yang tidak berzakat. Jadi orang berzakat sekarang itu di Indonesia itu sementara ini aturan yang ada beda dengan dulu yang di apa namanya di zaman dulu, di zamannya awal-awal keislaman ya, belum ada aturan atau mekanisme baik undang-undang atau peraturan menteri agama dan seterusnya yang menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak berzakat. Itu belum ada. Nah, oleh sebab itu ini sebenarnya zona rawan. Kenapa zona rawan? Kadang-kadang orang itu kalau tidak diingatkan dengan sanksi, dia lupa bahwa ada sanksi yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya rawan. Kalau ada yang mengingatkan, "Wah, kita ingat, oh ya saya waktu zakat, ya, akhirnya kita berzakat." Nanti kalau tidak zakat seperti ini ya, mungkin kita akan zakat. Tapi di balik itu semua, karena ini aturan dan mekanisme perundang-undangan dan seterusnya itu di Indonesia itu belum ada sanksi untuk orang yang tidak berzakat. Ini ada kemungkinan dia lupa untuk berzakat. Kalau dia lupa untuk berzakat padahal dia wajib untuk berzakat, poinnya adalah di harta zakat itu berarti ada hak orang lain yang sedang dia pakai, yang sedang dia miliki, yang sedang dia nikmati. Kalau itu terjadi berarti dia sedang menikmati haknya orang lain, haknya fukara, orang-orang fakir, masakin, kemudian ibnu sabil, kemudian horim dan seterusnya. Asnaf 8 itu punya hak zakat, hak harta pada harta yang banyak miliknya orang kaya tadi itu. Kok dia tidak mengeluarkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, dosa yang kemudian akan diterima orang itu pasti. Kenapa pasti? Karena di dalamnya satu, dia tidak taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kemudian dia tetap tidak berzakat, maka ada kemungkinan dia sedang menikmati haknya orang lain. Karena dalam zakat itu ada haknya orang lain. Dengan zakat kita membantu orang lain, zakat fitrah umpama kita membantu orang lain pada bab makanan pokok. Zakat mal kita membantu orang lain melalui harta benda kita. Kalau kemudian zakatnya ini tidak dikeluarkan, maka ada kemungkinan besar malah akan disanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dia dianggap melanggar aturan ini dan dianggap berdosa. Oleh sebab itu, sebisa mungkin kita bertanya kepada orang-orang yang bisa, orang-orang yang alim, bagaimana aturan zakat-zakat mal ataupun zakat fitrah itu terjadi agar kita tidak sampai melanggar aturan zakat, tidak berzakat padahal sudah waktunya berzakat. Ingat, ada hak orang lain yang kita miliki, yang kita nikmati, yang kita pergunakan, kalau waktu zakat kemudian tidak melaksanakan. melaksanakan zakat. Kalau poinnya sanksi tidak melaksanakan zakat berarti tidak akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Abdul.
1: Baik, terima kasih Ustadz Faiz Kurnia, karena waktunya sangat terbatas. Kami persilakan untuk memberikan kesimpulan.
0: Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poinnya adalah beberapa ibadah yang amal apa namanya pahalanya, amal ini yang pahalanya setara dengan haji atau kadang-kadang dengan umroh. Itu tadi saya katakan bahwa ada beberapa hal. Yang pertama adalah membantu mencukupi saudara yang sedang kekurangan. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua yang ketika menjalankan tugas sesuai dengan keahliannya. Menjaga lisan untuk tidak menyakiti orang lain. Mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Mengerjakan sholat subuh kemudian dibarengi zikir. Kemudian berangkat lebih awal ke masjid untuk menunaikan sholat jumat. Bersuci dari rumah untuk menunaikan sholat wajib di masjid. Kemudian yang terakhir adalah berzikir, baca tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya. Puasa tarwiyah, puasa arafah, itu nanti akan mendatangkan pahala yang luar biasa untuk kita. Bagi kita yang mungkin tahun ini belum mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji, maka amalan-amalan tadi semoga bisa menjadi amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, semoga kita senantiasa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Baitullah, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima, dan semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan bersua di lain waktu. Selamat menjalani rutinitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu dalam Mutiara Pagi Berjaringan. Tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi narasumber kami, yaitu Ustadz Faiz Kurnia SSI MH selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember, atas ilmu dan tausiah yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada pagi ini dapat memperkuat keimanan serta motivasi kita untuk semakin istiqomah dan menjalankan amal-amal solih meskipun sederhana tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pendengar Pro 1 Jember yang telah mengikuti siaran kami di pagi ini, dan juga pendengar yang bergabung melalui jaringan Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, Pro 1 Sumenep, serta Relay RRISP Kediri, RRISP Sampang, dan RRISP Tuban. Akhir kata, saya Pli Perpasari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ini harus rutin memeriksakan kehamilan selama hamil paling sedikit 6 kali dan USG 2 kali.
2: Ini untuk mencegah pelanggaran lalu lintas, terutama menekan laka lantas yang pertama. Yang kedua yaitu untuk ketertiban bayar pajak.
3: Harapannya tentu berdampak lebih luas lagi, dan ini akan menjadi program-program kami berkelanjutan, tidak hanya berhenti di sini saja.

Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun edisi Jumat 22 Mei 2026 kembali mengudara dengan serangkaian informasi diantaranya. Gencarkan edukasi Pemkab Magetan menargetkan nol kematian ibu melahirkan pada 2026. Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Puncak hari jadi kelima komunitas Pacitan Cerdas ditandai dengan pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi. Selain itu, pendengar Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan berbagai informasi menarik lain yang dihimpun tim redaksi kami. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Nindi Aprilia.

0: Informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, pemerintah Kota Madiun mendorong pelaku usaha mikro untuk mulai menerapkan pencatatan keuangan berbasis digital. PLT Wali Kota Madiun menekankan digitalisasi pencatatan keuangan penting untuk memperkuat data serta membantu pemerintah dalam memetakan aktivitas ekonomi daerah. Berikut laporan Ulfa Larasati.
1: Pemerintah Kota Madiun mendorong pelaku usaha mikro untuk mulai menerapkan manajemen keuangan berbasis digital. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan peningkatan akses dan manajemen keuangan bagi UMKM yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro atau Disnaker KUKM Kota Madiun di Gedung Dekranasda Kota Madiun. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun mengatakan, digitalisasi pencatatan keuangan penting untuk memperkuat data serta membantu pemerintah daerah dalam memetakan aktivitas ekonomi daerah. Ia menambahkan, ke depan pelaporan ini akan dilakukan secara bertahap kepada seluruh pelaku UMKM di Kota Madiun. Selain itu, pelaku usaha diharapkan dapat berkembang dengan dukungan fasilitasi pembiayaan dari pemerintah kota.
2: Nah, ini sebagai nanti cikal bakal bagaimana seluruh UMKM di Kota Madiun ini bisa digitalisasi, melaporkan pendapatan, membantu pemerintah kota dalam menghitung pertumbuhan ekonomi yang salah satu indikatornya adalah untuk pendapatan UMKM yang di bawah binaan pemerintah kota. Tentunya nanti harapannya ini semuanya nanti bisa pelan-pelan ke seluruh pelaku UMKM, dan nantinya para pelaku UMKM ini juga nanti bertambah menjadi besar dengan fasilitasi berikutnya yang akan diberikan oleh pemerintah kota terkait masalah pembiayaan.
1: Dalam arahannya, Bagus menegaskan pelatihan ini menjadi langkah awal untuk membangun UMKM yang tertib administrasi, mampu beradaptasi dengan teknologi, dan meningkatkan kualitas usaha. Ia juga menekankan pentingnya penguatan mental pelaku usaha agar lebih tangguh menghadapi persaingan. Selain itu, ia meminta pelaku UMKM binaan Disnaker KUKM untuk berkoordinasi dengan dinas apabila menghadapi kendala di lapangan. Pelatihan ini diikuti oleh 22 pelaku UMKM binaan di kawasan Pahlawan Religi Center atau PRC selama 3 hari. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Madiun juga menyerahkan bantuan modal usaha secara simbolis berupa perangkat mesin kasir kepada peserta pelatihan. Bantuan itu diharapkan mendukung digitalisasi transaksi sekaligus mempermudah pencatatan keuangan pelaku usaha. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami pentingnya pencatatan keuangan, menyusun laporan sederhana, serta meningkatkan daya saing usaha. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dari Kota Madiun kita bergeser ke Magetan. Pendengar, gencarkan edukasi, Pemkab Magetan menargetkan nol kematian ibu melahirkan pada tahun 2026. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
3: Pemerintah Kabupaten Magetan Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan setempat menggelar workshop kesehatan ibu hamil berlangsung di indoor Baru Trangkil di Satumboro, Kecamatan Karas. Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional Gerakan Bumil Sehat yang digagas Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi serta menekan angka kematian ibu dan bayi. Di Satumboro dipilih sebagai lokasi kegiatan karena tercatat memiliki jumlah ibu hamil tertinggi di wilayah Magetan. Selain itu, tren ibu hamil dengan resiko tinggi dalam 3 tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan, sehingga diperlukan intervensi melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Bupati Magetan Nani Sumantri menegaskan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin sebagai langkah pencegahan resiko komplikasi saat persalinan.
4: Ini harus rutin memeriksakan kehamilan selama hamil paling sedikit 6 kali pemeriksaan dan USG 2 kali. Jadi ini kan pada ibu hamil harus memeriksakan kesehatannya di posyandu yang ada di desa-desa maupun di postu-postu maupun di sarana-sarana kesehatan yang ada di
3: kampung. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan kegiatan tersebut menyasar para ibu hamil beserta suami agar memahami pentingnya pendampingan selama masa kehamilan hingga pasca persalinan. Menurut Rohmat, komplikasi yang paling sering ditemukan pada ibu hamil di Magetan adalah hipertensi dan pendarahan. Kedua kondisi ini menjadi faktor utama yang berisiko menyebabkan kematian ibu jika tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini. Ia menambahkan, peran keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting dalam menjaga keselamatan ibu hamil. Untuk itu, Dinas Kesehatan menggaungkan gerakan Si Jamil, Awasi dan Jaga Ibu Hamil yang turut diluncurkan dalam kegiatan tersebut.
5: Kalau dari data yang kami peroleh, kebanyakan komplikasi daripada ibu hamil itu yang pertama adalah hipertensi. Dan itu juga banyak kita jumpai ibu hamil yang menderita hipertensi. Dan itu salah satu risiko tinggi untuk bisa terjadinya komplikasi diantara eklamsi, kejang saat kehamilan. Kemudian yang kedua, pendarahan pasca melahirkan. Itu juga harus perlu dipersiapkan dari mulai sejak sebelum hamil, selama hamil, sama persalinan, dengan cara mengkonsumsi tablet tambah darah. Dan juga yang penting utama adalah kepedulian dari masyarakat di sekitar ibu hamil itu, terutama keluarga intinya, suaminya, dan tetangga kiri kanan.
3: Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada 2025 terdapat 9 kasus kematian ibu di Magetan. Sebagian besar terjadi bukan saat proses persalinan, melainkan pada masa nifas atau hingga 42 hari setelah melahirkan. Adapun hingga Mei 2026, Dinkes mencatat belum ada kasus kematian ibu di Magetan. Pemerintah daerah pun menargetkan capaian nol kematian ibu hingga akhir tahun. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, pemerintah Kabupaten Pemkab Madiun terus memperkuat cakupan pemberian jaminan kesehatan masyarakat setempat guna mewujudkan kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Heri Setiana, mengatakan upaya memperkuat tersebut salah satunya diwujudkan dengan menggelar rakor lintas sektor, mulai dari kepala OPD terkait camat se-Kabupaten Madiun, kepala puskesmas perwakilan RSUD Kabupaten Madiun, sejumlah kepala desa hingga BPJS Kesehatan. Selain itu, pendengar, sosialisasi kebijakan terbaru JKN, kegiatan itu untuk menjadi forum evaluasi capaian kepesertaan, kualitas layanan hingga pembahasan berbagai kendala dan solusi bersama guna memperkuat pemberian jaminan kesehatan warga Kabupaten Madiun. Heri Setiana menjelaskan, pendengar, hingga awal Mei 2026, jumlah peserta JKN di Kabupaten Madiun telah mencapai 734.149 jiwa dengan tingkatan keaktifan peserta sebesar 80,89%. Sementara capaian Universal Health Coverage UHC berada di angka 99,39%. Disebutkan sistem pembiayaan JKN berasal dari tiga sumber, yakni pemerintah pusat untuk PBI dan ASN atau TNI Polri, pemerintah daerah untuk PBID dan juga PPPK, serta peserta mandiri maupun perusahaan. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, KPU Magetan masih menunggu surat lanjutan DPRD menyusul rencana PAW anggota PKB, namun terganjal karena ditetapkan sebagai tersangka korupsi pokir. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
3: Proses pergantian antar waktu PAW anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Magetan hingga kini belum memasuki tahapan baru. Komisi Pemilihan Umum Magetan menyatakan pihaknya hanya menindaklanjuti surat resmi yang sebelumnya dikirimkan DPRD dan sampai saat ini belum menerima pengajuan susulan terkait nama calon pengganti. Ketua KPU Magetan Novianus Suyi

0: DPRD nonaktif ASN. Namun Ketua KPU Noviano menegaskan kondisi tersebut tidak menjadi ranah KPU karena lembaganya hanya memverifikasi hasil suara pemilu.
1: Jadi kami di KPU itu secara aturan kewenangannya kan kami hanya membalas dari DPRD untuk verifikasi perolehan suara selanjutnya. Nah, untuk selebihnya itu bisa ditanyakan kepada Dewan untuk proses PAW selanjutnya. Jadi urut-urutannya adalah setelah partai itu mengajukan ke DPRD, nah DPRD kemudian bersurat ke kami. Kami sampai hari ini tidak atau belum menerima kembali surat pengajuan dari DPRD.
0: Ia menambahkan hingga kini belum ada surat baru dari DPRD Magetan terkait usulan nama lain. Dengan demikian, surat tertanggal 14 April menjadi satu-satunya dokumen resmi yang diproses KPU sampai saat ini. Menurutnya, jika nantinya DPRD kembali mengirimkan surat baru, KPU akan melakukan verifikasi ulang sesuai prosedur. Apalagi di internal DPC PKB Magetan, disebut Ketua KPU telah ada pelaksana tugas kepengurusan sehingga perubahan usulan masih dimungkinkan. Dengan belum adanya surat lanjutan dari DPRD, proses PAW kursi PKB di Magetan hingga saat ini masih menunggu keputusan administratif dan politik dari DPRD bersama partai terkait langkah yang akan diambil selanjutnya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, petugas gabungan menggelar operasi lalu lintas di Kota Madiun. Selama 2 hari, 102 kendaraan roda 2 dan roda 4 kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Berikut laporan Aristika.
3: Petugas gabungan dari Satlantas Polres Madiun Kota, Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Badan Pendapatan Daerah Bapeda Kota Madiun menggelar operasi lalu lintas di Jalan Jawa Kota Madiun. Selama 2 hari terdapat 102 kendaraan roda 2 dan roda 4 kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Kaurbin Ops KBO Satlantas Polres Madiun Kota, Ibtu Muhadi mengatakan, giat penindakan ini difokuskan terkait pajak kendaraan ataupun sepeda motor yang tanda nomor kendaraan bermotor motor TNKB atau plat nomor sudah kadaluarsa atau mati. Selain itu, petugas gabungan juga memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor lainnya serta memastikan pengendara mematuhi aturan lalu lintas. Operasi gabungan tersebut rutin digelar 2 kali setiap bulan dan kegiatan kali ini merupakan operasi pada periode Mei. Muhadi menjelaskan selama 2 hari pelaksanaan operasi, petugas menemukan 102 pelanggaran lalu lintas. Pada hari pertama, Rabu, tercatat 37 pelanggar, sedangkan pada Kamis jumlah pelanggar meningkat menjadi 65 orang yang seluruhnya diberikan sanksi tilang.
4: Ini untuk mencegah pelanggaran lalu lintas, terutama menekan laka lantas yang pertama. Yang kedua yaitu untuk ketertiban bayar pajak, yaitu kendaraan yang terdapat plat nomor ataupun sudah 5 tahun waktunya ganti plat nomor atau pajaknya, demikian.
3: Dalam operasi itu, petugas tidak menggelar sidang di tempat. Para pelanggar hanya diberikan surat tilang, sedangkan proses sidang dan pembayaran denda dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Muhadi berharap melalui operasi gabungan tersebut, masyarakat semakin tertib berlalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan, serta taat membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan juga pemirsa, Pro 1 RRI Madiun, Dinas Perhubungan menggelar pembinaan bagi petugas parkir se-Kabupaten Madiun. Berikut laporan Dayu Suwarno.
5: Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Perhubungan menggelar pembinaan bagi petugas parkir se-Kabupaten Madiun di Saradan beberapa hari lalu. Dalam pelaksanaannya, petugas parkir diberikan pembekalan sesuai SOP agar dapat melayani masyarakat dengan baik serta pentingnya menanamkan sikap ramah agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Suryanto menyampaikan bahwa pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas parkir dalam memberikan pelayanan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, pembinaan juga diarahkan untuk menanamkan disiplin dan tanggung jawab, mendorong profesionalisme pelayanan, serta mencegah pelanggaran seperti pungutan liar maupun penyalahgunaan wewenang.
6: Bisa melayani masyarakat di bidang parkir, PAD kita meningkat untuk pembangunan ke depan. Sekitar kurang lebih ada 14 titik, mulai dari Bundoloko sampai

0: sangat sarankan. Ada petugas parkir yang kami tugaskan di sana untuk memantau teman-teman jukir ya yang ditugaskan itu.
1: Suryanto menegaskan bahwa keberadaan juru parkir memiliki kontribusi penting terhadap ketertiban lalu lintas sekaligus mendukung peningkatan PA di Kabupaten Madiun, di mana menurutnya sektor parkir menjadi bagian dari retribusi daerah yang hasilnya digunakan untuk mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Ia juga mengingatkan pentingnya kejujuran, disiplin, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga harapannya seluruh petugas parkir mampu memberikan pelayanan yang ramah, sopan, disiplin, dan profesional demi meningkatkan kenyamanan masyarakat. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa, Bupati Madiun Hari Wirianto menekankan pentingnya pelayanan prima kepada masyarakat. Kembali laporan Dayus Suwarno.
1: Bupati Madiun Hari Wirianto menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perhubungan yang telah menginisiasi pembinaan petugas parkir, dan ia menilai petugas parkir merupakan garda terdepan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
3: Kan kita punya petugas parkir yang mengatur di sana, ya, karena masyarakat itu kan pengen nyaman, ya, nyaman gitu, ya. Kita harus atur supaya mereka bisa parkir dengan tertib.
1: Bupati juga menekankan pentingnya keramahan, ketertiban, serta tanggung jawab dalam menjaga kendaraan masyarakat. Selain itu, ia meminta petugas parkir untuk selalu mematuhi aturan, termasuk tidak memanfaatkan area terlarang untuk parkir. Hari Wirianto juga mendorong penerapan digitalisasi pembayaran parkir melalui QRIS guna meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi kebocoran PAD sektor parkir. Bupati kembali menegaskan bahwa pembinaan petugas parkir sangat penting karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemkab Madiun berharap seluruh petugas parkir mampu memberikan pelayanan yang ramah, sopan, disiplin, dan profesional demi menjaga citra daerah. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno melaporkan.
2: Informasi berikutnya dari Pacitan. Pendengar, puncak perayaan Hari Jadi Komunitas Pace Pacitan Cerdas yang kelima dimeriahkan dengan penampilan tari-tarian dan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi. Berikut laporan Angela Reska.
4: Komunitas Pace Pacitan Cerdas menggelar puncak perayaan hari ulang tahun komunitas yang kelima di SD Negeri Semantan, Kecamatan Pacitan. Puncak perayaan ini dimeriahkan dengan penampilan tari yang merupakan hasil kolaborasi Komunitas Pace Pacitan Cerdas, Universitas Negeri Surabaya, UNESA, dan Sanggar Gage Penariku. Komunitas Pace secara konsisten memberikan kontribusi nyata di bidang pendidikan, salah satunya dengan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari tahun ke tahun. Khusus untuk tahun ini, Pace memberikan beasiswa kepada siswa SD Semantan melalui kurasi latar belakang keluarga dan prestasi siswa. Founder Pace Pacitan Cerdas, Gandung Senatama, berharap komunitas yang digagasnya dari tahun 2020 ini dapat berdampak lebih luas dan tidak berhenti di sini.
5: Harapannya tentu sangatnya berdampak lebih luas lagi, dan ini akan menjadi program-program kami berkelanjutan, tidak hanya berhenti di sini saja, dan tentunya teman-teman yang ikut di acara kami ini bisa mengikuti semua rangkaian acara, dan nantinya banyak pihak yang ikut berkolaborasi ataupun mensupport acara kami, dan tentunya kami sangat terbuka dan berterima kasih kepada seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan.
4: Puncak perayaan Pace Kaping 5 juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan, Evi Suraningsih, yang mengapresiasi konsistensi komunitas Pace dalam menyelenggarakan kegiatan yang menginspirasi.
6: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas Pace yang secara kontinu setiap tahun mengadakan kegiatan yang sangat inspiratif, yang sangat bermanfaat untuk anak-anak, khususnya di Kabupaten Pacitan. Kegiatan hari ini juga penuh rasa syukur, membawa keberkahan juga, terutama adik-adik tadi yang mendapatkan beasiswa dari Pace yang...
4: Diketahui serangkaian perayaan Pace Kaping 5 berlangsung selama 2 hari, yakni di hari Rabu hingga Kamis 20 hingga 21 Mei 2026, dan diselenggarakan di 4 lokasi, yaitu di Sanggar Gage Penariku, Dopamin Cafe, TK Dharma Putra Semanten, dan SD Negeri Semanten. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Bergeser ke informasi terakhir pendengar dan juga pemirsa, Youth Creative Week bakal digelar dalam peringatan Hari Jadi Kota Madiun ke-108. Event ini untuk mewadahi pekerja kreatif dan pengusaha rintisan guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Berikut laporan Aristika.
7: Menyambut peringatan Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108, pemerintah Kota Madiun bersiap menggelar ajang Youth Creative Week. Event ini dihadirkan secara khusus sebagai wadah para pekerja kreatif dan pengusaha rintisan guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital di wilayah setempat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Disbud Parpora Kota Madiun, Nur Aflah, mengatakan fokus utama dari kegiatan ini adalah mengangkat potensi generasi muda kreatif, pelaku UMKM, serta para pengusaha perintis. Salah satu lokasi yang dipilih untuk menyemarakan acara ini adalah lantai 2 Pasar Sleko. Pemilihan lokasi tersebut merujuk pada arahan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang menginginkan agar pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat, khususnya para pengusaha pemula, untuk memanfaatkan aset-aset milik daerah yang ada. Aflah mengungkapkan saat ini pihaknya terus berupaya mendata dan mengumpulkan aset-aset Pemkot yang potensial untuk digunakan seperti Pasar Sleko dan Pasar Besar Kota Madiun. Konsep yang diusung nantinya adalah menyulap tempat-tempat tersebut agar tidak hanya berfungsi sebagai kedai kopi, melainkan juga bisa dimanfaatkan sebagai studio, ruang produksi, hingga ruang kerja bagi para konten kreator yang dapat menjalankan usaha afiliator maupun dropshipper. Langkah ini diambil karena melihat tren saat ini yang sudah bergeser dari sekedar perdagangan konvensional menuju ekosistem usaha berbasis daring atau online.
8: Kami ingin menciptakan peluang-peluang ini di pengusaha muda atau calon-calon pengusaha muda di Kota Madiun. Dan kita terutama efeknya nanti adalah di yang bergerak di sektor digital. Nah, kenapa Pasar Sleko? Pasar Sleko lantai 2 itu memang sudah dicanangkan untuk Youth Corner. Jadi di sana nanti bukan hanya orang jualan kopi atau kuliner, tapi di sana nanti juga dengan bisa buka studio. Studio baik itu nanti bikin untuk konten, untuk pelatihan, karena kalau bikin studio itu kan nggak perlu besar-besar banget. Nah, kita bisa memanfaatkan aset-aset Pemkot, baik itu nanti di Pasar Besar, Pasar Sleko, bekas-bekas sekolah, sama beberapa ruko yang lain, itu bisa dipakai oleh calon pengusaha muda atau para perintis usaha ini.
7: Selain aset bangunan, Aflah juga menjelaskan pemanfaatan lahan kosong aset milik pemerintah Kota Madiun juga terus didorong. Menurut dia, pemanfaatan lahan kosong dinilai sangat potensial bagi pengusaha muda yang ingin merambah sektor agrobisnis, seperti tren urban farming atau pertanian terintegrasi. Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, Disbud Parpora Kota Madiun berharap dapat menciptakan peluang baru bagi para pengusaha muda dan calon pengusaha di Kota Madiun, yang pada akhirnya mampu memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan sektor ekonomi digital. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.

Ya, pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami bacakan sari berita. Gencarkan edukasi, Pemkab Magetan menargetkan nol kematian ibu melahirkan pada tahun 2026. Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Puncak hari jadi ke-5 komunitas Pacitan Cerdas ditandai dengan pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi. Pendengar dan pemirsa, dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Jumat 22 Mei 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindi Aprilia, selamat pagi.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 6 Mei 1998, aksi pengerusakan dan pembakaran di Medan masih berlangsung dan meluas setelah 3 hari berlangsung. Aksi lanjutan semakin mengarah ke sentimen rasial hingga mendorong pengungsian besar-besaran para warga keturunan Cina. Mereka meninggalkan rumah atau ruko ke luar kota dan menginap di Hotel Danau Toba yang sudah dijaga ketat oleh petugas.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Cuaca hari
5: dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
6: ya,
5: cuaca buruk.
6: Antisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
7: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
4: Info cuaca hari ini.
8: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pendengar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Hari ini Jumat 22 Mei 2026, di mana informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Madiun Raya dan sekitarnya pada hari ini melansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Nganjuk. Kami hadirkan informasinya pendengar pada pagi hari ini untuk Kota Madiun, di mana Kota Madiun pada dini hari tadi diperkirakan mengalami udara kabur pendengar. Berikutnya di pagi hari hingga sore hari nanti diperkirakan akan berawan dan malam harinya diperkirakan cerah berawan dengan kelembapan udara antara 69 sampai 99%, suhu udara 23 sampai 31 derajat Celcius dengan arah angin dari timur laut kecepatan 10,1 km/jam. Sementara Kabupaten Madiun pendengar serupa dengan Kota Madiun yang mana pagi hari ini hingga sore nanti diperkirakan berawan dan malam harinya diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara antara 23 sampai 29 derajat Celcius, arah angin dari tenggara kecepatan 9,5 km/jamnya. Sementara untuk Kabupaten Magetan pada pagi hari ini diperkirakan berawan dan sore hari nanti diperkirakan udara kabur. Berlanjut di malam harinya akan mengalami berawan ya, berdasarkan perakiraan cuaca pada pagi hari ini dengan kelembapan udara antara 72 sampai 94%, suhu udara 23 sampai 28 derajat Celcius, arah angin dari selatan kecepatan 12,6 km/jamnya. Sementara Kabupaten Ngawi pada hari ini, pagi hari ini pendengar diperkirakan udara kabur, berlanjut siang hingga sorenya berawan dan malam harinya cerah berawan dengan suhu udara antara 24 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian Kabupaten Pacitan juga serupa pendengar, namun ada perbedaan di mana pagi hari ini diperkirakan udara kabur dan siang hingga sorenya cerah, berlanjut di malam harinya udara kabur kembali dengan suhu udara antara 22 sampai 27 derajat Celcius. Terakhir untuk Kabupaten Ponorogo pendengar, pagi hari ini diperkirakan berawan dan berlanjut cerah berawan hingga sore hari, kemudian malam harinya ini Kabupaten Ponorogo diperkirakan udara kabur dengan kelembapan udara antara 64 sampai 96%. Kemudian untuk suhu udaranya ini ada di 23 sampai 31 derajat Celcius, arah angin dari tenggara kecepatan 14,9 km/jam. Itu tadi informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Madiun dan sekitarnya hari ini Jumat 22 Mei 2026 melansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Nganjuk.
4: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di pasar-pasar Madu
2: dari sebelumnya 9.668 menjadi 9.500 rupiah.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga 22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka 22.695 rupiah. Sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami hadirkan informasi harga pasar untuk hari ini Jumat 22 Mei 2026 melansir dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di wilayah Jawa Timur. Saatnya saya hadirkan pagi hari ini pendengar, di mana ada beberapa komoditas yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Berawal dari beras, di mana beras ini untuk beras premium hari ini ada di angka Rp14.700 1 kg, sementara beras medium ada di angka Rp13.425 1 kg-nya. Dari beras medium pendengar ada kenaikan harga sebesar 3,60% karena kemarin beras medium masih di angka Rp12.958 1 kg. Sementara gula kristal putih pendengar pada pagi hari ini kemasan 1 kg ada di angka Rp17.000. Dan minyak goreng, untuk minyak goreng curah 1 kg-nya hari ini ada di angka Rp19.875. Ini ada penurunan sebesar 3,29% karena kemarin 1 kg minyak curah masih di angka Rp20.550. Sementara untuk minyak goreng minyak kita pendengar, kemasan 1 liter pada pagi hari ini ada di angka Rp15.775. Ada penurunan juga sebesar 3,40% karena kemarin minyak goreng minyak kita kemasan 1 liter masih di angka Rp16.329. Bergeser ke komoditas berikutnya pendengar, kami hadirkan dari daging, di mana daging sapi paha belakang hari ini ada di angka Rp123.750 1 kg dan daging ayam ras ini di angka Rp34.000 1 kg. Sementara untuk daging ayam kampung di satu ekor ayamnya pendengar pada pagi hari ini ada di angka Rp60.000. Ini ada penurunan cukup banyak pendengar karena kemarin satu ekor ayam kampung ini masih di angka Rp70.741. Dari ayam dan juga daging sapi kita bergeser ke telur pendengar, yang mana telur ayam ras pada pagi hari ini ada di angka Rp25.625 1 kg. Kemudian untuk daging, telur ayam kampung ini dia ada di angka Rp39.500 1 kg-nya. Dari telur bergeser ke komoditas berikutnya kami hadirkan dari cabai, di mana cabai merah keriting masih di harga kemarin, belum ada update kembali mendengar, di mana cabai merah keriting kemarin di angka Rp44.018 1 kg-nya. Berikutnya cabai merah besar saat ini di angka Rp41.000 1 kg. Ada penurunan cukup banyak di komoditas cabai merah besar, yang mana sekitar ada di angka 13,25%, yaitu kemarin masih di Rp47.270 1 kg-nya. Sementara untuk cabai rawit merah pada pagi hari ini ada di angka Rp72.750 1 kg-nya. Dan bawang pendengar, dari bawang putih ini ada di angka Rp26.750 1 kg. Sementara bawang merah ada di angka Rp40.500 1 kg-nya. Itu tadi pendengar merupakan informasi harga pasar dan juga harga bahan pokok yang ada di wilayah Jawa Timur melansir dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di wilayah Jawa Timur.
0: Demikian info harga pasar.

Dalam acara-acara penting, khususnya pada acara selamatan atau syukuran, biasanya akan disajikan tumpeng nasi kuning beserta aneka lauk pauknya. Di hari-hari bahagia, tumpeng nasi kuning sering dibuat dan disajikan untuk dinikmati bersama-sama. Tumpeng nasi kuning memang memiliki makna dan nilai-nilai luhur yang istimewa. Makna dan filosofi nasi kuning memiliki sejumlah versi. Namun, secara umum, ada kebaikan-kebaikan serta harapan dan doa yang turut disematkan dalam sajian tumpeng nasi kuning beserta lauk-pauknya. Simbol-simbol yang menyertai pun tak luput dari harapan-harapan baik yang dimiliki bersama. Warna kuning diibaratkan sebagai warna emas. Warna emas sendiri melambangkan kekayaan dan kemakmuran. Tumpeng yang berbentuk kerucut melambangkan gunung. Telur rebus utuh yang harus dikupas dulu untuk memakannya. Hal ini bisa melambangkan pentingnya etos kerja dan perlunya perencanaan yang matang atas setiap tindakan yang kita lakukan. Bahan-bahan yang digunakan dalam sayur urap pun melambangkan sejumlah hal yang penting, seperti kacang panjang yang melambangkan pemikiran yang jauh ke depan, toge yang melambangkan proses untuk terus tumbuh, dan sebagainya. Bahkan cabai merah yang dibuat jadi kelopak bunga pun bukan hanya hiasan semata, tapi juga melambangkan penerangan yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Lauk ikan teri juga bisa jadi simbol kerukunan dan kebersamaan. Jika didalami lebih jauh, setiap jenis lauk bisa memiliki nilai-nilai luhur yang mengandung banyak kebaikan. Nilai-nilai luhur dalam setiap sajian atau hidangan yang ada dalam tradisi masyarakat senantiasa menyertai doa-doa dan harapan terbaik kita semua. Selalu ada hal menarik yang bisa kita pelajari dari tradisi di sekitar kita.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang Pondo Buono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Ya, mendengar ada Komang dari Raim Laude masih menemani Anda tentunya di Madiun pagi ini, Pro 1 RRI Madiun. Di mana mendengar, tetaplah bersama kami sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: lagi impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi